0: lagi rewind.
1: Ayo kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korea enggak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Antik bakal data dini dengan udah. Kalau dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai. Dua ringgit kenyak. Oh.
0: Nanti bakal di ibu mana. Nanti ditama ke kedai ku bakanya. Kenapa mau teka beli di salu ya?
1: Sikinya ame bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku. Utek ke perengka berumek. Lagi utenya mudah. Kualiti apa mana ya mega? Ya standard quality ya.
0: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tamak kedai ya. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kenal dia nanti aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lah. Lebih dari 1 liternya. Nama aku buat aku milihnya. Lama aku tau Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie nih. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ngai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
1: Nah, patut ke mana mie lo tasih ke milo ke dia?
0: Kalah dia pula. Nyumai mie campur milo.
1: Engkau me, engkau dengan agak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasih ke milo. Sekali aku deh.
0: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Oh wai Dani wai Dani wai.

0: berlama sebab menyalai ke pengawak aku ya.
1: Oh, okey, nya hari komen hari peninggal kita yang megak ne.
0: Iya, kita sebenarnya tuan nebah lagu pelawak aku kita macam sitek gig komen hari peninggal kita. Selamat pagi hari Nuan Catherine Roll. Selamat pagi hari Spawah tau ke ni di utai ke di Kerinok ke abak aku banyak pengawak berkebun bakal nanam nanas pisang yang jagung ngau berkebun lada maya malam rinduk ningar radio bakal program nanggam semangat.
1: Oh, program nanggam semangat.
0: Program baiknya.
1: Terima kasih Anes. Siapa antara Nen?
0: Catherine Roll.
1: Oh, terima kasih.
0: Rinduk mak abak aku ke programnya. Lu ngau melihat terima kasih ya ke abak ke penelap ya ngagai bala ucuk ba ari sampai asari tau ke selama hari apa ngarap ke Tuhan terus melekat ke pengerai nuan abak ku ya nuan me ke tungkap ba ruang bilia nadai nuan timpang me penghidup tau wah
1: mana
0: jaku ya ngagai apa ya
1: ngagai apa ya. Okey, jadi itu kabar tua NK Yungai nen.
0: Okey, selamat pagi NK Yungai.
1: Bisa mendiang ketua.
0: Celap angat.
1: Okey ya, bisa semina minta tebah ke lagu apa ya jak ko ya hari Alexander Peter. Lalu meri selamat hari apa meh agai semua orang kebegelar apa ko ya. Tajak pan hari Minggu lah. Tang tua mai topik tu bakal ke sarito nen. Itu hari Alexander Peter Apai.
0: Iya.

0: Akai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Akai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi Rewind.
4: Pansak ke artikelnya.
5: Nyak ku aku tertarik. Apapun hari bilik nuan-nuan, nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik. Nuan tinduak tertarik.
4: Betul.
5: Nyak, kini ke mandang ke ulah nuan tertarik berkenyal.
4: Ya, bukan ke peninduak nuan, berkenyal.
5: Bukan ke peninduak nuan. Enggak, aku
4: nemu peninduak ke peninduak nuan, berkenyal mau ulah nuan.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Okey, hagi ba 2 pagi wai ke pagi tu ngenang bakawal ngau apai kita
7: nen. Terus naik komen ngai Facebook kami.
4: Yeah.
7: Ngamik ke bisik dikongsi ke media SM bak program 2 pagi ke pagi tu.
4: Ah, tu mati tua Sandin Benedict ke pagi tu nen.
7: Ya, selamat pagi Sandin
4: Mana hama topik 2 di pagi tu ko ya. Ngasuh lelegau ke sidak ni ngapai ngau ni inai ko ko ya agi belala pegolai ngau sida ya ko ya nen aban ko dah nadai agi jadi ni yang apa ya sebabnya berkenang ko ya nen cukup rindu ninggal ke radio 24 jam sehari ko ya
7: apun eh orang radio banyak
4: segi nak pada radio macam-macam koleksi radio ya ko ya ko ya nama ne laban jai meli baru dah ada buahnya tadi nasi kenyak nang disimpan sida ya. Okey, lantik ke kebun baik. Kumai nak tahu tinggal ku ya. Nang iriat kin kia radionya ku ya. Nyo aku kenunda ya dia tahu ku ya. Nak padam radionya dah sari ku ya. Dinga di rumah ku ya. Nya tadi mari kita Isandin dan Benedict. Terima kasih mega udah komen ke pagi tu.
7: Kita bisik dara menua Latuang. Selamat pagi ngagas dua DJ ke ya berkenangkan hari apai dia aku semina dekat madah penglengau ngagai ni yang apa ya ni yang midang ku ya kena 15 hari bulan 12 2019 padam seput diberap aku mpau ku ya nyari ya bisa madah ke madah ke beketua apa ya tu aku lebuah di pangkuk ya kini mati aku mau ku ya
4: po kasihan mane
7: jadi selama hari apa yang agak ini apa ku ya tiap ku pulai ke miri mendak semua bekau jari ini nyapa ya aku apa ku ya cukup lengau ni dengan nyawa terima kasih ya lah bandam memerik pemujua dalam penghidup aku
4: apo
7: ya aku kak aku macam tu tanya baik
4: nama dia pun getar kan kan apa
7: alapan aku teringat ke adik pun selalu bermau-mau ngau Emelda
4: ya okey lalu ngasuh sino muka leh nen. Okey, atau Lisa Sidut ke pagi tu pagi Sam ngau Nancy ko ya hujan menua kami ba kem lana di tau ko ya utai ke di kerindok ka ku ba apa ya utai ke di kerindok ka apa ya ko ya nenanya ngetan panjuak. Baka panjuak jelo ngau panjuak tupai ya mega rindu ngetan pukat kaya nen. Minggu nyen pai lama tusut pukat balut daun tegal ai bah besai kaya. Ngau to kaya mari selamat hari apai ngagai apai ya. Delin ke benua ngebuah lada ba kebun bukit dia tau kaya ngarap kaya samampai gerai serta diberkat selalu meh kuya. Nya komen Lisa Sidut nucu apa ya Adelian. Nya pengerindu apa ya nang sigi urat wai nang rindu berkebun berikan macam-macam meh ke pengerindu sida ya nenen. Okey tu Didi Ellen niang apa sida ya suba ko ya. Nang cukup rindu giga ke lawak babas ko ya. Oh nak kalau pungkang lawak babas kami sebilia ko ya nen. Kak ya ikan sayur babas sigi bisik belama amat. Tu maya ni apa GBC soba segi aman nak pungkang lawak dah nen apa no. Sida ya tau nang rindu pergi ke kelawak. Rindu nyumai maya ko ya sebut aja nama pemakai segi di pandua ya ko ya tangnya meh semina ke pengingat aja meh petara petara saya wagi ke ya ko ya nya tadi hari Daddy Ellen ngenang apa ya tau ke rindu maka bagi kak kalau awak babas ko ya nak pungkang lawak nang segamatnya nen
7: ya kita bisi 2 minit untuk udah tadi
4: 2 minit untuk bedau
7: ya selamat pagi 2 minit nanti sama hari apa hai nuju apa ya enggak usah apa aku udah bergelapai utai ke agi dikingat kaku maya agi miak subak ya selalu ngau orang pengawak berikan mayuikan ngaundang ke nyari kelawak kami ke dia tahu laban ke udah tuai yes mina dating ngau mem ya jamah ba madran sawi berjalan ngi kak pemakai maya udah dina musim bumai ya nyamuk inai aku nanti nak gawak kerja driba nembiak sekolah ya bak ladan sawit ke tahun 2022 maya aku benuang bersabung nyawa abah cerita cancel aku subak tapi puji Tuhan udah gerai aku dia tahu ya berdarat meli kaku kue kompia ke bak permai terima kasih abah minta ampun lapan suwe bersengkai jakau
4: amat ya peh kadang tadi bisik maya kita ke carut
7: menyata
4: dan tak lama udah nyap tanya baru
7: aman
4: okey jadi tu nen okey peningah kita siko tau Daniel J Brody tau selamat pagi Sam ngonen ko ya ngenang niang apa ya ko ya tiap kali ninga sada nyawa DJ Sam tak sai ke ninga sada nyawa niang apa ya ko ya habis sekali style apa ya okey nama neng lagi di aku
7: terus ke dia
4: nelap amat niang apa ya ko ya ngau lagu tim background Gus Buster nanti on A laban kaya minat kartun maya miet suba nanti tak percaya tahu tanya veteran station radio Iban ni yang apa ya ex DJ radio YFM
7: siapa nama yang tarik?
4: Ni yang Wilson Brody
7: okey ya kesalam ngapa ini ya
4: Niang apa ya nen?
7: Oh, apa nadai? Oh my god, ya.
4: Niang apa ya ex DJ radio Iban Wilson Brody. Nyuka sama sadar nyawa ngau
7: nyawa
4: ni. Wah, ku ya nen. Okay,
7: nasihat bisa pengantai ya.
4: Selamat hari apa meh nuju tu dah ke udah ngejang begolai ngapai di surga ku ya pihak muka ngake orang ke udah bergelar apa yo tu
7: mantuk pe mengelengau ya manuan pagi tau ya
4: kira berkenyam meh nenek terima kasih mengakai Daniel J Brody ke komen siku anak ex DJ radio Iban ke dulu sobat nen niang Wilson Brody okey nya meh anti nadai risida atau
7: Narai
4: mah kita ini nen, risi dayam mah kita berteladan ke kita ke gawa apa radio nen.
7: Radio ya.
4: Okay, jadi tu Sasha Manda, selamat hari apai kuya, cukup nelap niang apai kami subak kuya, cukup penyiruk penyayau, sikit orang gawa hari biak nyentuk ke pincin kuya nen. The first love. Apa ya si penyayang pengerindu sampai ke dia tau meh apa iku ya nya ari Sasha Amanda ke pagi tau ke ngenang apa ya meka. Okey, liu mebeti ari bintulu jadi utai ke dikerindu ni yang apa ya subak ku ya nen. Apa ya nang sigi orang penyabuang ku ya nen. Serta udu amat ka belagu ku ya. Rindu belagu dia tau Mina kena ngajak meh ke niang apa iku ya nyak komen dari peningat kita liom beti. Okey, banyak kebenar sidak tu akan bisik nyapa tu mereka pagi ni ni. Shai Min Chin, Capuak Kira, selamat pagi dengan seduai Sindu Didi, Robert Kanca, Rini Sabai, selamat pagi Dom Cali Beranyai, ke pagi tu upah cici, okay, James Pengiran, Anna sudah baji yang Petrus Sinchan Umang Lin, kau ke bukai lagi tuanya apa masih ada ke beri selamat pagi dengan tua meh, okay, itu Junikel Juan tu nen, ke pagi tu siko ex pengajar kita. Selamat pagi Sam, kau nen kuya topik ke pagi tu. Kenang apa iku ya? Jadi berkenang ke apa ya? Apa ya siku orang ke rindu belaku? Rindu berkeroke. Udah mesti kepala anak yang nyedia ke set keroke lebih nyambut hari apa lah iku ya? Ya mereka rindu bergagak ke pawang buah. Nyak lai sidak bala anak. Mereka hadiah plastik polybag. Kena ngagak nursery pawang anak buah ko ya.
7: Betul banyak ngam.
4: Bak pemakai ya rindu ke makai utai bakal kasam ikan, kasam babi, kasam sabi ko ya. Hanya hari Jonikel Juan atau ke pengajar kita, ex pengajar kita. Selamat hari apa yang mereka ni?
7: Ya.
4: Agai semua ke bergelar apa? Okey, sudah tu lagi tu nampung.
7: Okey, macam sekedar komen hari malam tinggal dan kita majak. Nganyi wang komen kita ngagai Facebook kami.
4: Okey, tu hari Richard Lee, tumu nadai apa?

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, hagi ba awak pengerak pagi ke pagi tu, ya ngau topik kita nama bagi utai ke di kerino kapai kita.
3: Ya.
2: Okey, hagi bisi Nen.
3: Kita bisa Ian Will ke pagi tu. Selamat pagi Ian, hanya di selamat pagi Sam dan Gabby aku ya. Berkongsi ke pengino apa aku ianya minat mendak main bola sport channel nak ngiranya EPL atau ke World Cup nak sikit layan lagi aku ya. Jadi kau tiga dini hari udah dani laman ke mendak match nama main tau
2: main bola punya
3: main bola punya sikit aja. Ngempuk sikit ya sikok ya aja ke ngempu tiba iku rumah kena meda buah lebih lagi musim WC 2006 tau. Ngaplan tau maka mereka sama hari apa hati kada kak datai ngai kak apa ya Mr. Wilson talap menjadi laki ya Inki Will and Will ngau adik ipal ya Dovi kanang terima kasih Sam
2: Gaby kan hanya sikap peningah kita Ian Will ke pagi tau atau Juni Ben ke pagi tau Nen selamat pagi Sam ngau Nancy kuya Ari Miri ke pagi tau jadi berkenan ke topik pagi tau kuya apa ya hanya orang ke cukup rindu nupi nupi jelur menyatakan ni bakal nupi jani berkebun bumai mayuh hotel ke di kerindu ke apa ya aku ya apa ya maka siku orang ke cukup bagas serta nelap aku ya nyak meh berkenang ke topik seduai aku ya meri selamat hari apa nucu apa ya ngau semua orang meh ke udah bergelar apa aku ya harap ke apa ya semampai gerai pelama aku ya ya peningat kita ya Juni Ben ke pagi tau okey tau Adeline Julin Lin ke pagi tau selamat pagi yang ke seduai selamat hari apa yang megah nuju apa ya aku ya Nen Julian anak lenggang ngarap ke abak ku semampai gerai ku ya tajak pan kita itu jauh hari pangan nadiri tang kami semnyadi nang saya kenuan belama ku ya pian muka mari selamat hari apai ngagai laki yang pu Kristupa anak bul bala tua bala ipar bala tunggal ngau semua ke udah bergelar apai meh ku ya tadi hari Adeline Julian Lin ke pagi tau
3: ya kita bisik megak Jessica Itan sebagai Jessica jadi ku ya utai di kerino apa ya contoh ku ya rindu ngajat serah bertukang dengan radio YFM namanya lagi utai kebukai atau mulia ya tu ya Jessica pun rindu dengan ke YFM murah payah itu
2: nah anda tinggal mendiang ke YFM nintiang hari ini
3: ya.
2: Okey, tu Jane Michael ke pagi tu. Selamat pagi, Sam. Ngau Nancy. Niang apa ya, sobat ku ya. Siko orang ke maduk bertanggungjawab ku, Nen. Gawak cukup bagas. Tajak nak mayuh jakuk. Nak kalak datai jari apa kami ngau balau cok ko ya. Siti jakok ni yang apa ya ke nak uli ke sampai dikingat ke ya ko nen. Nanti ke ke utainya ko ya patut ngerja ngau nak uliah menguliah ke ya ko nen. Nadai utai ke free ko ya abad dunia atau ko ya aman ke nya nya pesan ni yang apa ya suba rest in peace kai ni yang apa ya Michael Meliang nya tadi hari Jen Michael okey dolkan ke pagi tau sar itu ko ya nen genap 8 tahun adik ya udah nadai ko ya Pak Nur sida ya ke gawak ko ya sino aman nyau mayang itu hari apa itu nyau teringat ke ya ko ko ya nen jadi ngakai apa ya apa agi hidup apa ya rindu pengawak berkebun ko ya dolkan semina ya berkenang ke menyadi tarik kudah nadai sari itu genap 8 tahun engka udah bergelar rapai kini menyadi itu tadi ini okey juda tami sinonar topik seduai pagi tau ko ya okey tu Vini Emper ke pagi tau selamat pagi age nuan seduai Sam ngau Nancy ko ya selama hari apa nuju apa ya entua ya ngau solo yang pu Blue James meringai ngau bala ipar ya nuju semua kudah bergelar rapai utai ke dikerindok ke apa ya udah pincin tu berjahit ko ya nen rindu berjahit ne mesin jahit ya nang bak mua pintu aku ya bisu utai ke jahit ya tancut panjai indah ya pan rindu berjahit ko ya tangnya meh nanti udah putuang apa kaki alu begitang mah tancutnya ko ya nya tadi Venia Ember nesegi gaya ortuai nenen anang anang acau ya la kerindang aja ngap ngawa pedak aja ne tambah mega namanya ubuang kena ya berjayatnya ukai nitih kecorak kain ko ya nanti tancut celum ubuang ya borak ko ya nen okey nak sama ne
3: macam-macam
2: gak apa ya yeah. Nak ngacau ya lak kia rindang aja ne
3: yeah.
2: Asal lati ya lantang
3: yudah amin kita yudah
2: nama aku nak terpedak ke ngejudan amin tu tang yang ngasuh nuan macam nen
3: ya yeah, selamat pagi bisa nen judah
2: ok baca
3: pihak makan selamat pagi Sam ke ya
2: au
3: salam hari sibu sino ngenan topik pagi tau lengau kena apa ya ke udah midang bulan 7 2014 12 tahun ku udah utai ke dikrinok ke ya maya dulu subak ya rinok betupai ke mana mak berkebun sayur lepas maya musim pengami maya gawai rinok ngajat kajat kerukumai kajat kuang put sadian dua itik di satu ke kalau bisa mai bunyi ke unik ke ya yang agak rindu nyagu ke lemah mayang ke ni mayang ke ya nyari rip ngaka pai ke kesayau arak keruh sedua pai nai meluan ngau Tuhan udah nadai mah pai nai
2: udah nadai
3: udah nyari patu balu mah tu dah
2: pandak nanti ngajat sobat ni ngajat
3: kuang
2: nak ya. Kuang orang
3: kalau merak deh
2: ten nak kalau engkau bisi terpaksa ke ba Facebook ne
3: aku ingin bisi. Nak lalat ya maya gawai dulu si dah ngajak nak kuang
2: ya macam-macam macam ne okey dok rakyah ke pagi tu minta tebah ke lagu Iduat Pusah sebana apa ko ya akik jabut lemambang tu ko ya apa ya menat apa ya nang rindu nyapu manu wak ku ya okey hanya tadi ri dok rakyah ke pagi tau terima kasih lagi ngika sekedar komen bukain ni apa datai sedatai komen pagi tau Okay, Catherine Robin udah terini. Sheila Ila ke pagi tu berkongsi ke pengerindu apa ya? Apa ya rindu berkakak ke jala kuyanin bubu rindu bergigak ke lawak babas baka sidak upak pantau ngau lali ya. Nang orang ke bagas nama tu bagas bergigak ke lawak babas tu nen. Tu aman nak pungkang lawak tu nen. Jadi ngau peluang tu kaya meraih selamat hari apai nuju apa ya laki empu ngau bala ipar ya meh kau dah bergelar apai ku ya.
3: Jadi ngagai bala penerima kagai dekat komen terus mereka komen ngagai kami ya ngambil ke bisik dibaca pihak megak kita tinggal lebih kurang 8 minit lagi kita segala sejalan sebelum kita mulai ngau Priska ya.
2: Okey tu betul. Okey tu okey Eri Miri tu nen. Berasai sino ko ya ninga bala kaban berkongsi berkenang kapai diri kuya amat nak amat ni kenang diri ke nak sempat bergulai ngau apai sebab semina ninga cerita ri bala niang ini ya kuenin tu orang kena sempat namanya bisi apai bala menyadari ya baru setahun umur ya sebab nur apai sida yang ngejang kuya nyak meh minta seduai mutar ke lagu lelengau hari Fazil. Selamat hari apa yang nuju semua kuya. Okey, Kennedy ama ke pagi tu hari miri hujan di miri apa ya sobat kuya orang kecukur indong intai ya agi miat sobat selalu suai hari baik apa yang intai nanti maya nurun kumai kuya nen. Dia tahu apa ya udah nadai tang tajak pihak selamat hari apa ya meh ngakai semua orang ke bergelar apa
3: yeah.
2: Cukup pas ino
3: atau sikok lagi tu ianya Jennifer Jantai tu menyadari YB Nicholas Jantai hari kapit tu selamat pagi ya
2: selamat pagi
3: ya happy Father Day ngakai ni yang apa ya Jantai anak masing patut mimpi kapai ku ya. Bisa mimpi kapai ya yang malam. Ya, selamat pagi Jennifer. Ciko hari peninggal kita ukas tu, hari ukas tu.
2: Engkau lapan kita nyuka nyambut hari apai. Nyo bermimpi ke sida ya.
3: Apai
2: men. Minta lelengau menyak tu dah nenen. Okey, nyak tadi bunyi ketua tadi komen dari bala peninggal kita. Terima kasih Mayu. Bisik kita ke nyapa kami dua ingka ndak sempat di
3: dibaca baca. Kami dua ya. Laban jam kita banyak selekat nah.
2: Ya.
3: Ya, terima kasih ngagai bala peninggal. Kelebih lagi mulai selamat hari apai ngagai semua ke begelar apai, kelebih lagi menyadai aku Francisco. Pihak mega made asi aku ngau semua ke gulapai kak deknya dia pai
2: yeah.
3: Nak ngarap ke nuan mega sem ngarap ke dapat gate ngamek ke nya dia pai ya
2: nah lah nah saya orang kau dia lah nyu ribuan dia lah. Okey, selamat hari.
3: Nyu ribuan.
2: Ada yang orang dua pagi lah nyu ribuan ku. Okey, selamat hari apai nuju semua ke bergelar apai meh nenen. Hana nak kenang apa kita maya sida kage bisi labanti maya sida ke udah nadai di kangau kita pan sida ya nak ulih pula ya ke nenen semina kede kenang aja meh bala apa kita ya. Okey, jadi beri selamat pagi agai semua lagu ke penudi dari Fazil Lengau. Bertemu baru kita bawa ke Bukai ngau topik 2 pagi wai ke Bukai 9 pagi mendiang ke berita pagi hari Kuala Lumpur. Bye bye.
3: Bye bye.

Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh Perkasa Selaluan Pendidikan HUFAS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan Hufaz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.
2: Spektra 912 Warnai Harimu.
3: Ustazah Nur Hidayu Ahmad Kamil.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, jom sama-sama kita melihat bagaimana untuk bermotivasi menjaga adab walaupun di jalan. Subhanallah. Sebelum itu, jom kita lihat tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak baginda sangat cantik dan sangat mulia. Nabi menjadikan akhlaknya yang baik bukanlah berbeza pada masa dan berbeza pada tempat. Maksudnya, akhlak Nabi cantik pada semua orang dan pada semua tempat yang Nabi pergi. Tidak pula

0: kita, bagaimana perbuatan kita. Subhanallah, maka bila sebut tentang adab dan akhlak di jalan, antaranya rata-rata mana kita yang bekerja, yang perlu memandu dengan keadaan yang jam, yang jauh, penat dan berlapar. Subhanallah, kita diuji dengan rasa hilang sabar, kita diuji dengan rasa marah dan sebagainya, sehingga kadang-kadang menyebabkan kita terlepas mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak elok, mencarut, menghina, mencaci dan sebagainya. Subhanallah. Dan apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? An Abi Hurairah radallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al-baza'u minal jafa'i wal jafa'u finnar. Daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda, mencarut adalah sejenis sikap kasar, manakala sikap kasar balasannya ialah neraka. Na'uzubillahi min zalik. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, bila mana adab dan akhlak kita di jalan, antaranya kita jaga ucapan, tidak mencarut, tidak menghina, maka moga-moga kita dapat terhindar untuk menjadi sikap kasar dan akhlak yang buruk. Maka jom kita latih diri kita menjadi sabar. Antara tipsnya, tarik nafas dan juga terapi hati kita dengan zikir-zikir yang menenangkan. Jom sama-sama kita menjaga adab dan akhlak kita walaupun di atas jalan raya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda. Aku

0: Sonho.
1: Spectra 912 Warnai Hari.
2: Terima kasih kerana mendengar Spectra 912 Warnai Harimu.
3: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Kini itu kita layan Sri Aman FM.

sekarang pukul 9.27 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat bersama kami di Sri Aman FM dan terus mendengar melalui frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi ya. Dalam pertemuan Spektra 9.12 Warnai Harimu untuk edisi Jumaat 19 Jun 2026 dan hari ini bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijrah. Jadi salam ma'al Hijrah 1448 Hijrah kami ucapkan kepada semua dan semoga tahun baharu Islam ini akan membawa keberkatan, sinar keimanan dan memberikan kita kekuatan untuk terus melakukan perubahan positif dalam kehidupan. Baik, siaran Sri Aman FM ini anda boleh juga didengar melalui radio online di portal Baharu Radio RTM ya. Yang boleh diakses melalui radio.rtm.gov.my. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami di RTM teman setia anda ya. Semoga pagi ini semuanya dalam keadaan sihat sejahtera dan tetap bersama kami selama 3 jam di udara untuk siaran tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia.

Okay, sebuah lagu tema juga sebenarnya dengan Piala Dunia FIFA 2026. Baik, masih lagi kita bersama untuk ruangan ini, jam yang pertama Spektra 912 Warnai Harimu, bertemankan saya Mulia Muhammad ataupun Amy pagi ini. Baik, kita nak teruskan dengan tinjauan keadaan cuaca kita di sekitar bahagian Sri Aman dan juga Betong, ya. Diramalkan pada sebelah pagi, petang dan malam tiada hujan dan suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Ini untuk ramalan yang ramalan cuaca yang berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam, ya. Itu makluman kita bersama, informasi mengenai keadaan cuaca di sekitar bahagian Sri Aman dan Betong. Baik, kepada anda yang baru saja bersama kami di Sri Aman FM, terima kasih. Dan teruskan dengan komen serta ucapan, terutamanya untuk rakan-rakan di Facebook, ya. Teruskan dengan komen dan ucapan anda di situ. Dan dengarkan juga melalui TikTok Live, melalui apps RTM Klik. Dan tadi kita dah maklumkan yang siaran Sri Aman FM ini anda boleh dengar melalui radio online, ya, di portal radio RTM, ya. Akses melalui radio.rtm.gov. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Baiklah, untuk perkongsian yang selanjutnya ini mengenai program Sarawak Ku Sayang yang berikutnya akan berlangsung di bahagian Kapit, ya. Bermula 26 sehingga 28 Jun 2026 ini, yang bakal berlangsung selama 3 hari bertempat di perkarangan Dewan Suara Kapit, ya. Jadi pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung, termasuk pameran agensi kerajaan, perkhidmatan rakyat, jualan usahawan tempatan serta aktiviti komuniti serta pengisian santai untuk seisi keluarga. Jadi marilah bersama-sama, ya, datang ramai-ramai untuk memeriahkan program Sarawak Ku Sayang di bahagian Kapit, ya, pada 26 sehingga 28 Jun 2026 ini nanti. Okey, kita teruskan lagi untuk pilihan lagu yang berikutnya. Ini persembahan daripada Andy Bernardi dengan Ding Geding, dan selepas itu anda akan dihiburkan oleh Amalina, Semakin Rindu Semakin Asyik versi orkestra.

0: informasi terkini? Dengarlah Spectra 9 hingga 12.30 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Jangan terlepas pandang.
2: Siang malam tidur aku tak lena.
3: Kacak, duhai lagu tu tak jang-jang eh.
4: Dengar lu tak ya.
3: Ya, ya. Duhai lagu orang kini tu dimain DJ ya tak.
4: Best nak ya.
3: Siang kan ni ya tak jang.
4: Siaman FM ya nak. Radio hitam pun lah.
3: Hai he. Duhai siaran hitam pun. Penang boleh tahan radio si Aman tu. Apagi dengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
4: Baiklah, 9 pagi hingga 12 tengah hari.
0: Wanai.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

Baik, Siti Nordiana telah menghiburkan anda dengan lagu yang berjudul Ahai. Dan kembali lagi bersama kami di Seri Aman FM pada waktu ini setelah kita mengikuti Dunia 10 Pagi yang disiarkan dari Nasional FM ya. Bella, ini berkenaan dengan uji bakat dalam talian ya untuk Bintang Kecil 2026. Ada dua uji bakat sebenarnya. Satu daripada selain pada uji bakat dalam talian Bintang Kecil 2026, akan juga diadakan uji bakat dalam talian untuk Bintang P. Ramli Zon Sarawak 2026 ya. Baik. Penyertaan ini dibuka ya untuk kanak-kanak yang berusia 7 hingga 12 tahun ya. Dan bermula dari 22 Jun sehingga 20 Julai 2026 ya. Adik-adik kita ni hendaklah warga negara Malaysia ya. Tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil pada sebelum ini. Untuk tugasan anda, rakam video nyanyian secara horizontal tanpa suntingan dan suara jelas. Dan selepas itu, muat naik ke Facebook dengan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching ya. Dan hantarkan video bersama nama, umur, nombor telefon dan alamat ke Section TV Kuching @gmail.com.

Baik, begitulah antara cara untuk anda menyertai uji bakat dalam talian Bintang Kecil 2026 ya. Jadi penyertaan ini dibuka mulai 22 Jun sehingga 20 Julai 2026 ya. Ini untuk adik-adik kita yang berusia 7 hingga 12 tahun warga negara Malaysia. Dan pastikan anda tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil pada sebelum ini. Okey, nak ulang lagi bagaimana caranya? Rakam video nyanyian secara horizontal tanpa suntingan dan suara jelas. Muat naik ke Facebook dengan hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching ya, dan hantarkan video bersama nama, umur, nombor telefon dan alamat ke Section TV Kuching @gmail.com ya. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda sertai

Okey, langkah pertama anak-anda ya untuk ke pentas kebangsaan. Okey, uji bakat dalam talian bintang kecil 2026. Nanti kita akan kongsikan juga berkaitan dengan uji bakat dalam talian bintang P. Ramlee 2026. Untuk itu kita beribu dahulu dengan lagu ini, persembahan daripada Ito, Caprice dan Jeff.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula.
1: Kau

0: Inspirasi Berinformasi.
1: Hai adik kakak, bertemu lagi dalam Lorat Kita di Sri Aman FM. Lorat kita yang kita pilih hari itu ialah Ranto. R-A-N-T-O. Ranto. Adik kakak, Ranto bermaksud tempat, wilayah atau bahagian, ataupun dengan maksud yang lain, pukat atau jari. Contoh ayat dalam Lorat Kita. Dari Ranto ni kau ngoleh banyak udang galah tu teh. Ranto meludam nun kah? Contoh ayat kedua. Baru na Ranto kita tu. Ranto lama kah? Ranto jai. Jumpa lagi adik kakak dalam Lorat Kita di Sri Aman FM. Inspirasi berinformasi.
2: Dengarkan Lorat Kita tiap Jumaat 10.30 pagi di Sri Aman FM. Jangan lupa.
3: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
4: Inspirasi berinformasi.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Radio. Ikuti Lalungan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan, dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Baik, memang kita ke pukul 10.42 minit pagi dan masih lagi bersama dalam Spektra 912 Warna'i Harimu di Sri Aman FM ya, untuk edisi Jumaat 19 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijrah. Dan jangan lupa pada pukul 11.30 pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan nurani dengan tajuk yang tajuknya hijrah lebih baik. Ini berkenaan dengan maal hijrah ya. Susah sekali kita berada di bulan Muharram 1448 Hijrah. Nantikan ruangan nurani ini 11.30 pagi bersama dengan Ustazah Nazirah Abu Bakar. Dan sementara tadi kita telah pun sama-sama mendengar ruangan logat kita yang kita siarkan setiap hari Jumaat 10.30 pagi. Jangan lepaskan peluang anda untuk mendengar lagi pada Minggu Harapan, waktu yang sama dan hari yang sama. Okey, baik, ini berkenaan dengan uji bakat dalam talian untuk Bintang P. Ramli Zon Sarawak 2026. Jadi untuk syarat-syaratnya adalah seperti berikut ya. Penyertaan ini dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Ini untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja ya, berumur 18 tahun hingga 60 tahun dan tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramli sebelum ini. Untuk itu, anda dikehendaki untuk membuat rakaman video nyanyian ya, membuat rakaman video nyanyian secara horizontal. Horizontal tu maksudnya secara melintang ya. Dan pastikan suara anda jelas serta video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV ya. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag #ujibakatRTMSarawak #sectiontvRTMKuching selain tag FB sectiontvRTMKuching ya. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email ke email rasmi pihak penerbitan ya, di sectiontvKuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon ya, nombor telefon dan juga alamat anda. Jangan lepaskan peluang untuk anda menyertai uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli Zon Sarawak 2026. Jadi penyertaannya akan dibuka mulai 22 Jun 2026 sehingga 20 Julai 2026.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Di sebalik kemeriahan Piala Dunia 2026 yang menghimpunkan jutaan peminat bola sepak di seluruh dunia, satu lagi peristiwa besar yang berpotensi mengubah lanskap geopolitik global berlaku di pentas diplomasi antarabangsa. Semalam, dunia tertumpu kepada pemeteraian draft memorandum persefahaman MOU 14 perkara antara Iran dengan Amerika Syarikat bertujuan menamatkan konflik berpanjangan yang telah larutan lebih 110 hari. MOU tersebut ditandatangani secara digital sebelum rundingan awal pelaksanaannya dijadual berlangsung di Switzerland hari ini. Terdapat perkara yang mencuri perhatian sewaktu Presiden Donald Trump memeterai dokumen bersejarah itu. Trump menandatangani draft MOU berkenaan di Istana Versailles, sebuah lokasi yang terpahat dalam sejarah dunia sebagai tempat termeterainya Perjanjian Versailles pada tahun 1919 yang menamatkan Perang Dunia Pertama. Di istana sama, Jerman suatu ketika dahulu dipaksa menerima syarat-syarat yang berat sebagai negara yang tewas dalam peperangan. Selepas lebih satu abad peristiwa itu berlalu, istana yang pernah didiami Raja Louis ke-14 tersebut sekali lagi menjadi saksi kepada usaha menamatkan sebuah konflik yang mengancam kestabilan serantau dan keselamatan ekonomi dunia. Kebetulan atau suratan, antara perkara yang terkandung dalam MOU itu ialah persetujuan untuk melaksanakan program pembinaan semula ekonomi Iran bernilai sekurang-kurangnya $300 bilion. Peruntukan berskala besar itu mengingatkan banyak pihak kepada usaha pemulihan ekonomi yang pernah dilaksanakan di Eropah selepas peperangan besar abad ke-20. Bezanya, matlamat kali ini untuk memulihkan kestabilan sebuah negara yang berdepan tekanan ekonomi dan konflik berpanjangan. Menurut pendapat beberapa penganalisis, MOU tersebut berpotensi besar untuk memuktamadkan satu perjanjian yang lebih menyeluruh dan mengikat dalam tempoh rundingan selama 60 hari. Ini kerana kurang daripada 5 bulan dari sekarang, Amerika Syarikat akan mengadakan pilihan raya pertengahan penggal. Sekiranya konflik yang membakar kos berbilion dolar itu berterusan dan tidak memberi jaminan Washington akan menang, Parti Republikan pimpinan Trump boleh hilang majoriti. Realitinya, Amerika Syarikat dan sekutunya Israel pasti tidak akan mengaku kalah dalam konflik ini. Pada masa sama, buntu mencari jalan untuk menundukkan Tehran. Maka jalan selamat yang dipilih ialah menawarkan perjanjian damai. Bagi pakar geopolitik antarabangsa Matthew Cronick dan Josh Lipsky, dunia mungkin sedang menyaksikan permulaan kepada satu perubahan besar di Asia Barat. Namun dokumen yang ditandatangani itu hanyalah langkah pertama. Kejayaan sebenar perlu diukur apabila kedua-dua pihak menterjemahkan MOU tersebut di lapangan. Walau apa pun tafsiran penganalisis politik dan pemerhati antarabangsa, pemeteraian MOU itu tetap memberi nafas lega kepada masyarakat global yang diancam krisis bekalan global. Ia menjadi langkah awal ke arah penyelesaian beberapa isu kritikal antara Tehran dengan Washington. Sepanjang tempoh rundingan, Amerika Syarikat dijangka melonggarkan beberapa sekatan ekonomi terhadap Iran, manakala Tehran memberi jaminan terhadap keselamatan laluan perdagangan maritim di Selat Hormuz yang menjadi antara laluan tenaga paling penting di dunia. Dari sudut geopolitik, perkembangan ini berpotensi meredakan kebimbangan terhadap gangguan bekalan minyak global yang sebelum ini mencetuskan ketidaktentuan pasaran dan meningkatkan risiko kepada ekonomi dunia. Pembukaan semula Selat Hormuz secara penuh bukan sahaja penting kepada negara-negara pengeluar minyak, malah memberi manfaat kepada ekonomi dunia yang bergantung kepada kestabilan aliran perdagangan dan tenaga merentasi rantau tersebut. Namun begitu, cabaran sebenar masih menanti dengan dunia kekal memerhati sama ada ia mampu bertahan atau sekadar satu lagi episod sementara dalam konflik berpanjangan Asia Barat. Begitupun buat masa ini, dunia memilih untuk melihat pemeteraian MOU tersebut
sebagai sinar baharu di tengah-tengah ketidaktentuan global. Walaupun belum menjanjikan keamanan yang berkekalan, ia sekurang-kurangnya membuka ruang kepada dialog, mengurangkan risiko konflik yang lebih besar serta memberikan harapan bahawa diplomasi masih mampu mengatasi konflik. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Jalaluddin Baharin.

0: Itu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menggunakan

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Sí, amanece.
1: Sebab-bab je suara radio dipasang dia tu. Radio apa didengar kau, Eji?
0: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
0: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
0: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Spectra 912 Warna'i Harimu di Seri Aman FM. Pada waktu ini untuk jam yang terakhir, ialah saudara, untuk tahun ini Hari Bapa disambut pada 21 Jun 2026 ya, hari Ahad. Dan ia merupakan hari untuk menghargai dan memberikan penghormatan kepada semua bapa ya. Okey, kalau nak menyambutnya senang, mudah aja. Ia sih membebankan kita. Kita luangkan masa lah bersama dengan keluarga untuk cara kita nak tunjuk kasih sayang kita, penghargaan terhadap jasa-jasa bapa kita ya. Peluang untuk bersama sebenarnya. Okey, selamat Hari Bapa yang akan diraikan pada hari Minggu 21 Jun 2026. Minggu tu boleh juga beri hadiah. Semestinya dalam bentuk apa kata orang nanti, hadiah yang besar, hadiah yang kecil-kecil, sedang-sedang bah. Kita doakan semoga ada bapa-bapa kita semua tu sihat walafiat ya. Dipermudahkan urusan sidaknya setiap hari, setiap masa. Okey, untuk selanjutnya saya nak bacakan komen serta ucapan. Daripada rakan-rakan Facebook kita yang sudah awal menghantar pada sebelah pagi tu untuk ruangan info Spectra 912 Warna'i Harimu, info spesial Isnin ya, 10 hingga 11. Salah jangan nyebut info-info. Jangan stesen berkembang hari Sabtu ya, 9.30 sampai 10 pagi. Okey, jangan lupa esok silang budaya ya.

10 hingga 10 10 suku hingga 10:30 ya. 10:15 minit pagi sehingga 10:30 minit pagi. Jadi antara topik yang dibawakan, mesti silap di situ lah saya nanggan yang pun segmennya adat dan budaya perkahwinan. Ya, mungkin ada perubahan selepas tu kah? Ataupun terus untuk tajuk yang dikemukakan. Jadi esok akan bersama dengan DJ Nazri dari Nasional FM dan dari Sri Aman FM kita ada DJ Iza. Ya. Nantikan 10:15 pagi hingga 10:30.

Okey, itu janji temu kita dalam pertemuan Spektra 9-12 Warna Ayah Harimu pada hari Sabtu 20 Jun 2026. Okey, si dilupakan rakan-rakan Facebook kita. Saya bacakan James Pengiran pagi tu yang mengucapkan selamat pagi. Terima kasih James. Kita teruskan dengan Roy Kwang mengucapkan selamat pagi hari Jumaat. Selamat bertugas, ceria selalu buat pendengar Suriman FM Warna Ayah Harimu.

Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Jadi RTM dan juga Unify TV. Tok kira penyiar rasmi lah untuk Piala Dunia. Kita di RTM Tok penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Ya. Okey. Dan seterusnya Timbul Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Jumaat semua rakan-rakan Streaman FM ya. Selamat bertugas. David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Kita lanjutkan lagi dengan Rini Sabai. Ya, selamat pagi, selamat bertugas, pagi Jumaat di Konti Spektra 912 Sri Aman FM. Pagi tu cuaca di Serikai mendung. Pagi tu Azlan. Assalamualaikum, katanya salam Jumaat. Selamat pagi untuk anda ya. Dabalan Kebaja, selamat pagi dan selamat bertugas. Ceria selalu. Cuaca panas di Batu 15 Kuching Serian. Ibrah Ahmad Akib ya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi juga. Amin Suriaman FM, Happy Konti Lembah. Dari Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya, Selangor. Okey, lagi. Kita teruskan dengan Sapian Podin. Assalamualaikum, selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman FM. Semoga sentiasa salam rindu selalu ya. Ramli Lee, ada gignya tek? Musisi lap tek adakah? Mungkin saya baca lagi lah ya. Assalamualaikum, selamat bertugas, semoga sehat ceria-ceria selalu bersama rakan pendengar setia Sri Aman FM. Yang terbaik katanya. Cuaca kami di Sibu panas masa tu. Okay. Agnes Inarobin, ada dua komen yang saya akan bacakan. Nak selesai satu, nak di ujung. Selamat pagi, selamat bersiaran melalui Spektra 912 di Sri Aman FM. Cuaca kami pagi tu hujan. Nak kita minta siarkan lagu Siti Nohaliza. Datuk Seri Siti Nohaliza ya. Wajah kekasih buat hiburan sendiri sambil duduk ngopi. Ngopi. Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum, salam pagi ceria. Salam buat sahabat di Sri Aman ya. Ceria pagi. Terima kasih. Terima kasih kepada semua atas perkongsian komen serta ucapan. Mudah-mudahan apa yang nak di tuju ya, sampai dengan orang yang dirindui, yang diingati. Okay, baik, Wani Carey dengan Biarkan.

0: semuanya di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
2: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang mendengar rancangan ini saat dan ketika ini, Allah gerakkan hati kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hari akan terus berlalu, masa akan terus bergerak. Maka persoalan yang kita nak tanya kepada diri kita, kalau saat ini kita sedang mendengar di mall sebagai contoh, kalau saat ini kita sedang mendengar di kedai-kedai sambil membeli belah, tanyakan kepada diri kita, adakah hari ini kita telah berhijrah menjadi orang yang lebih baik? Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu membawa dia menjadi orang yang lebih buruk, wala'iyazubillah. Ada orang yang berhijrah, tapi hijrahnya itu sekadar menjadikan dia apa adanya. Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu menjadikan dia orang yang lebih baik, tuan-tuan perempuan. Maka karena itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis yang cukup masyhur, sesungguhnya setiap amalan itu adalah bermula dengan niat. Kita bekerja kenapa? Kita niat kita bekerja nak mencari rezeki yang halal, maka Allah akan berikan rezeki yang halal kepada kita. Kita bekerja kerana kita nak rumah yang besar, maka Allah akan berikan kepada kita rumah yang besar semata-mata. Kalau kita bekerja kerana nak cari isteri yang besar, maka isteri yang besar sahajalah yang akan kita perolehi semata-mata. Kalau kita buat semua benda ini kerana Allah, maka kita akan dapat yang lebih baik daripada apa yang kita hajati. Kalaulah disebut oleh ulama, kalaulah kita menginginkan dunia, maka dunia sahajalah yang akan kita dapat. Tetapi kalaulah kita membuat segala perkara atas dunia ini kerana Allah untuk akhirat, maka dunia akan bersimpuh di hadapan kita. Makanya tuan-tuan perempuan, kalau ada masa yang masih berdetik, kalau ada degup jantung yang masih berdetak, maka usahakanlah kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, supaya kita boleh masuk dalam kelompok yang disebut oleh Imam Syafi'i. Katanya, celakalah orang yang semalam lebih buruk daripada hari ini. Rugilah orang yang semalam sama dengan hari ini. Dan kita nak jadi kelompok ketiga orang yang lebih baik hari ini daripada hari semalam. Maka jangan berhenti untuk berhijrah, jangan berhenti untuk buat baik. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah redai kita untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi, insya-Allah. Teruskan istiqamah tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

0: Spektra 912, warnai harimu.
1: Spektra 912, warnai harimu. Baiklah, sebelum kita meneruskan lagi untuk hiburan dan perkongsian info solat fardu bagi zon 6, saya nak kongsikan bersama di sini mengenai majlis tilawah Al-Quran peringkat bahagian Seri Aman 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi yang akan berlangsung pada hari Isnin 22 Jun 2026 bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijrah jam 7 malam bertempat di Dewan Suara Seri Aman. Dan sebagai makluman semua juga, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Seri Aman 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 ini nanti akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Puan Dayang Nuraza binti Awang Sohor, Ahli Dewan Undangan Negeri N28 Lingga. Baik, kepada kaum muslimin dan juga muslimat di sekitar Seri Aman, datanglah bersama-sama ya untuk mendengar alunan ayat-ayat suci Al-Quran pada malam tersebut ya, 7 malam di Dewan Suara Seri Aman. Itu mengenai Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Seri Aman untuk tahun 1448 Hijrah bersamaan dengan 2026 Masihi yang temakan Ummah Maju Makmur.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baik, kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 pada hari ini Jumaat 19 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijrah. Maksudnya waktu solat fardu Zuhur pada tengah hari ini 12.38 minit tengah hari. Manakala fardu Asar pada pukul 4.04 minit petang. Dan berikutnya fardu Maghrib 6.44 minit petang dan fardu Isyak 7.59 minit malam. Untuk keesokan pagi masuknya waktu solat fardu Subuh 5.16 minit pagi dan Syuruq 6.30 minit pagi. Jadual info solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Bagi tahan pihak penghujung ruangan Spektra 912 Warna'i Harimu di Seri Aman FM, dan selepas ini kita akan sama-sama mengikuti berita tengah hari dan juga rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFM RTM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada minggu hadapan. Pertemuan yang sama, hari yang sama, hari si sama. Okey, pertemuan kita dalam Spektra 912 Warna'i Harimu ya. Jumpa lagi hari Isnin. Kita ada info ekspresi giliran dari Seri Aman FM. Baik, cumalah untuk pilihan kita yang terakhir. Ini Bukan Cinta, nyanyian Aina Abdul. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka.

Selamat tengah hari, bukanlah aku Daniel Stephen, berita tengah hari YFM. Laki Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Community, Datuk Sri Nancy Sukri, udah nadai lemai kemari. Berita pemindang Datuk Kamil Miswari itu dikunci KPS Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Community, penerang media sidak. Ni yang tu dibaik pulai ke Kuching hari Kuala Lumpur pukul 11 pagi tadi. Ni yang tu megak dekat dibaik ngagai rumah Datuk Sri Nancy bak Taman Serira. Ngimbai jalai menggeris di Petra Jaya. Alai merik peluang dor orang mayuh merik basa ke penudi ngagai ni yang tu. Ni yang tu dekat dikubur ke Bapenam Islam Semeriang di Kuching urung pukul 4.40 minit lemai tu lagi. Sarawak dia tu benua mengangkat ke pengeraja asal air menua tu jadi aset strategik. Ti cukup berguna ngagai pemansang industri ekonomi hijau ngau pengawak meranak ke pukuk ke dudi hari ila. Menteri Utility ngau Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julahin Rawi madah ke guna sektor air kemaya hari tu. Nyau udah ngelui hari guna air ke ngelamak tu. Kesemutiknya di perengkah guna pemohon. Sektor air megak dan jadi sebengkah hari komponen di cukup berguna. Dikena nyukung agenda transformation ekonomi menua hari strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Ia madah ke sektor air patut dikena ngau mana laban menua tu nerima mayuh air hujan, ngembuan mayuh sungai serta bisik pengeraja asal air di cukup. Berseribang dengan pengerami ulang tahun DBP di ke-70 kebenar diatur di gedung Dewan Bahasa dan Pustaka DBP dekat Cakah Agi ngelatih ke Jakob Melayu di Sarawak. Program Malam Bahasa Jiwa Bangsanya ke diatur bak Dewan Datuk Pah Tinggi Ali dipenyadi penyandang penemu bak Opis Menteri Dagang Terbangsa Industri yang meranak ke Pukuk Sarawak Datuk Sri Muhammad Nuruddin Menjais tinggari ke Premier Sarawak. Yang ada ke pengawak tengah tur programnya berguna benar. Dia kena ngirik rakyat ngau hati ti rindu ke bahasa kebangsaan. Pengawak tengah rami ulang tahun ke-70 DBP megak sama dekat diricah ke ngau program Kembara Madani Bahasa. Terdekat nemuai ngagai sekedap palan di Sarawak dalam sepemanjai bulan tu. Sebedau programnya ketemu diatur di Kuching. Sikor lelaki ke berumur 28 tahun berbadi nyawa. Udah kereta ke dibayar terpawah tamak ke parit ngimbai traffic light jalai Hollis di Sri Aman demalam. Jeffrey Emparang Johnson ditemu nak ngeledar dalam kereta. Lebuh raban hari upis bomba Sri Aman kedatai bandunya. Report hari bilik operasi upis bomba Sarawak madah ke sidak nerima report pasal penusahnya pukul 11.07 minit malam. Raban bomba ngambil Jeffrey Emparang hari dalam kereta ya lalu diberi raban perubat bantu CPR bandur penusah ke nyadi. Terjah pihak Jeffrey Emparang ditetap ke udah nadai udah ya ke diperasa raban orang hari opis menteri pengerai. Ni antara lalu diserah ke ngagai polis ngambil kautai ti patut uliah di perjalai ke. Kes tu megah benar dipansia alai nuku ke kebuah penusah tau nyadi. Dan kami nabur ke berita hari YFM. Jadi berita itu tadi ditusun Monica Geary. Lalu disalin Jonathan Geary. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kerukup, Kelimpah, Ninga Kejaku Penerang, Ari Upis Petronas, Shell, Upis Pemansang Ekonomi SEDC, ngau Upis Pemansang Kayu Ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemua itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengeremai industri bandurnya. Penemua itu mega cukup berguna kebagi bab penguat perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeran siang perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai Dayak Peliliah Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel Nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukul Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Ai. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Sriam Mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari kawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oha!
1: Ketahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu finals, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

26. Hari 6, 20, hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Tengah hari YFM Bergulangau kita Straito Daniel Stephen 19 hari bulan 6 2026. Okay, main bola World Cup tumuh pagi tadi, dini hari tadi, Republik Czech ngau South Africa dari satu sama. Switzerland ngalah ke Bosnia and Herzegovina 4-1. Lalu main dalam grup B, Kanada menang besar. Kanada Siti Rehos World Cup menang ngelaban pengari Asia ianya Qatar 6-0. Tuk ke madu besar tuk nak ke Datuk buat World Cup 2026. Dan yang tadi dalam grup A, Mexico bersatu dengan South Korea. Mexico menang 1-0. Tengujung ke Mexico, tim keterubah masuk ngagai round of 32. Okey, dini hari pergilah tim kedekat berlawan dalam grup D, USA bersatu dengan Australia. Scotland melawan Morocco pukul 6 pagi. Brazil melawan Haiti 8.30 pagi dengan Turki dekat berlawan dengan Paraguay dalam grup D pukul 11 pagi. Akhirnya World Cup 2026 oleh daripada kita buat RTM Klik stream aja. Taukah kita megak oleh mendak buat My TV buat channel Sukan Plus yang megak channel TV. OK, terus bergelengar kami buat YFM. Kena tanya ke pesan kita buat WhatsApp yang megak buat email YFM.

Baca pesan ke terubah pesan ke sekali tu hari Edward Matthew dituju ke ngagai semua kabar belayan tinggalah Matthew Ayan anak Numan. Jadi pesan tu madah ke apa ya ianya Matthew Ayan anak Numan udah nadai kena 18/6/2026 lalu ni yang dekat di Singai Bar St. Thomas Kuching Multipurpose Hall B kena 18/6 ianya dekat di Singai 18 ngau 19 ianya kemari ngau Sarito lalu ni yang disemayang ke bak funeral service ba St. Thomas Kuching pukul 9 pagi pergilah ianya 20/6/2026 lalu di anjung ngagai Protan Anglican Cemetery Seburan. Penerang ke silia telefon ngagai Edward 019-87-92-190. Nando isi berita pesan madah ke Matthew Ayan anak Numan. Matthew Ayan anak Numan udah nadai kena 18/6 lalu dekat di Singai Bar St. Thomas Kuching Multipurpose Hall ianya kena 18/19 lalu dekat di Semayang ke pukul 9 pagi pergilah Bar St. Thomas Kuching Multipurpose Hall Empu. Okay, ini pesan ke terubah lalu pesan ke bukai. Pesan ngetas ulit ke sekali tu. Pesan ngetas ulit ngamuin terbalu. Hari terumah nangai anak njum. Jadi pesan madah ke ngetas ulit. Ni yang jatun anak gihi. Tau ke apai kini dayuh. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Serian. Tak tahu labang jalan ulus bawah ngau kawan belayan kebukai. Ti nalah di rintai keritu ke ngelala ni yang jatun anak gihi. Tau ke apai kini dayuh. Jadi pengawal ngetah sulit 20/6 pukul 8 malam berumah Yempu lot 1260 RPR Kidurong Fasa 1 Jalai Tanjung Kidurong Bintulu. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silit telefon ngagai terumah nangai Anan Job 019-508-9383. Nangkan kenyak pesan Ari Prada anak Sujang tau ke Indah Celah. Jadi pesan madah ke laki ya. Ianya bitul anak anam, bitul anak anam tau ke apai celah. Udah nadai kena hari 4, 18/6/2026. Lalu dekat di Singai malam tu, 19/6. Barumah Yampu, ianya barumah saran. Nangga tau ulu anak tatau. Lalu dekat di anjung pagi pagila. Lalu pesan dituju ke ngagai kabar belayan di batang anam, batang muput, nangga sangan. Ngau semua kabar belayan tinggalan yang bitul anak anam tau ke apai celah. Penerang ke silia telefon ngagai Patricia Tora 012-849-9073 atau ke Mariana Judah 013-990-6860. Nando isi berita pesan madah ke bitul anak anam, bitul anak anam tau ke apai celah. Udah nadai kena 18/6 lalu dekat di Singai Sarito 19/6 baru mesaran dengan tau ulu anak tatau. Lalu ni yang dekat di anjung pagi pagila. Okey, ni pesan pemati ke diterima kami bak YFM. Lalu pesan ke sekali itu pesan pemati bangga hari bana anak layu atau ke apa jawai. Jadi pesan madah ke Jessica Manyi anak Sunting. Jessica Manyi anak Sunting udah nadai sehari itu 19/6/2026 lalu ni dekat di Singai Barumah Jalin Rantau Kura Mendamit Limbang. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan bak rumah molo kujuh ulu tebat sekarang Kuala Mendalam kaban belayan di Meruyuk Lian Datuk Melaban Entakung Sungai Surai Tanah Mirah Semena Rantau Kiran Pulau Brunei Bukit Batu ngau kabar belayan kebukai ti nak alih di rintai ke dito. Jadi penerang ke silip kau ngau pesan tu kita boleh telefon dengan Patricia Luak 011-2902-8729. Nando isi berita pesan madah ke Jessica Manyi anak Sunting udah nadai kena 19/6 lalu dekat di Singai Bak Rumah Jalin Rantau Kura Medamin Limbang udah terlegit nampung baru maca pesan kebukai.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampak baru macam pesan-pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua kawan belayan berumah Andrew, Sungai Beluang, Rumah Tama, Nangam Lupa, Rumah Domang, Sungai Karak, Rumah Jimmy Umbul, di Duang Kaki Wong, Rumah John Edward, Nangam Derau, Rumah Belaki, Derau Ulu, Rumah Temenggung, Sungai Engkabang, ngau kawan belayan kebukai di Engkabang Rias, Sebubu, Babang, ngau kawan belayan di Nalih di Rintai ke Ditu. Jadi pesan tu ada ke ngetas ulit ni yang list tau ke li anak iri lalu pengawal ngetas ulit tu dekat diatur ba rumah garan anak anding mapar asal kaki wong kerian seratua kena 21 bulan 6 2026 7:30 pagi kena jalan semayang. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagi mona anak manggum yang nama ini ni yang tumpu 014-899-0667. Biar juga pesan ke sekali itu pesan pemati. Jadi pesan madah ke Tommy Brainer senang anak staff tau ke di Kangal Dum udah nadai lalu niang tu udah nadai kena 17 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Singgai ba rumah lot 327 Taman Semerindah fasa 21A1 ke Jalai Datuk Muhammad Musa, Kota Semerahan. Jadi ini yang dekat di Singgai malam tu, 19 hari bulan 6. Lalu dekat di Sembayang Kebak Sacred Heart Catholic Church pukul 10 pagi. Lalu dikubur ke kena 20 hari bulan 6, 2026. Jadi penerang ke silik telefon dengan gestap Anak Angi 019-846-8948. Lalu isi berita pesan madah ke Tommy Brainer senang anak staff. Tommy Brainer senang anak staff udah nadai kena 17 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di Singgai Sarito rumah lot 327 Taman Semerindah Kota Semerahan. Lalu ni yang tu tadi dekat dikubur ke Pegilak 30 hari bulan ke 30 20 hari bulan 6 2026. Okey, ni pesan pemati ke diterima kami. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan Muai Basah serta Muai Terbalu hari Jemaat Anak Bayang tau ke Apai Jalai. Jadi pengawal ngetah sulit ngau Muai Basah tu ianya ngetah sulit ngau Muai Basah ni yang luyang anak bilun tau ke Indai Jalai ba rumah ubil semukau babai pakan kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 7 lemai. Lalu pengawal tu di perjalai ke tau ke diatur kena jalai semayang serta pengawal Muai Terbalu dekat diatur pagi hari Minggu 21 hari bulan 6 2026. Nerang ke silik telefon ngagai 011-314-00601. Okey, nya pesan ngetas ulit. Lalu ke sekali itu pesan ngetas ulit ngau Muai Terbalu ya dari baca tadi WhatsApp ya ke bisi di kenatai ke ngagai YFM ngujung mendak sekadar pesan ya ke bisi baru di kenatai ke nya pesan ke sekali itu pesan ngetas ulit ngau ngupas Terbalu atau ke di pada kesedak ini tu ngena jalan semayang. Jadi semayang ngetas ulit ngau ngupas Terbalu dituju ke ngagai kabam belayan di ngelala niang Richard Gindan tau ke Ngindang anak manca nguan ulit 19 hari bulan 6 lalu dekat di kertas pukul 8 pagi 20 hari bulan 6 2026. Lalu pengawal dekat diatur bak rumah Gindan anak manca di Bekeno Sebuti. Penerang ke silik telefon ngagai Caroline anak Gindan 014-8832-045 tau ke telefon ngagai Danny anak Gindan 010-706-8383.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Okey, pesan ke sekali tu, pesan mahu bahasa hari tu rumah Evelyn anak Guntur Ibul di Sungai Raya Undup. Jadi pesan mahu bahasa ni apa ya, ianya Guntur anak Abul di udah nadai kena 2006 sarinya. Jadi pengau mahu bahasa kena 21.06 pukul 10 pagi ianya hari Minggu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kamu melayan ke ngelala niang. Jadi pesan dituju ke ngagai kamu melayan di Miri Balingian Kapit Batu Lintang Kelasin Tawa Bayai Batu Besai Pantuk Pakit Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi nadai mada di nindur muai basa tu tang pelabak ku dekat diatur ba rumah Evelyn di Sungai Raya Undup meh. Okey, reban dia kenganjung pesan ari nur ya ke disebut enya tadi. Pesan ke sekali itu, pesan pemati, pesan dituju ke ngagai kawan belayan baru mah kawan belayan di Nangan Sawi, Batang Rajang Kapit, Sungai Koyan, Asap Belaga, Sungai Sibau Ulu, Sibau Ili, Sungai Anggau, Rumah Richard Merirai Balih, Rumah Guyang Merirai Balih Megak, Rumah Ajat Kerangan Layah, Rumah Muli Kerangan Sai, Kabam Belayan di Intulo Merirai, ngau semua Kabam Belayan di Kapit Sibu, Brunei, Miri, Kenawin, ngau Kabam Belayan di Naleh di Rintai ke Dito. Jadi pesan madah ke Frankie anak Sigai, Frankie anak Sigai. Udan adai kena 18.06.2026. Jadi ni yang dekat di Singgai kena 21.06.2026. Barumah Yempu ianya barumah nombor 1B Lorong Kemuyan Timur 5J9 di Sibu. Lalu ni yang dekat di Anjung kena 22.06.2026. Yeah, kita ke dekat nombor penerang ke silik telefon dengan Jeffrey Anak Sigai 017-802-5243. Tau ke telefon dengan Jennifer Mering 013-744-8648. Nando isi berita pesan madah ke Frankie Anak Sigai udah nadai kena 18.06, lalu dekat di Senggai kena 21.06, bak rumah Yempu nombor 1B Lorong Kemuyang Timur di Sibu. Okey, ini pesan ke diterima kami. Satu ngalih hari itu lagi kita dekat ni ke carta siapa juara.

0: Siam Mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oh ha.
1: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelaban Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melaban dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelaban Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Western Metro. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Carta siapa juara. Ninting hari 5 pukul 1 ngali hari.
1: Recap seminggu yang kemari. 10.

0: Carta Sapa Juara. Kita berdau, buat jatuh buat Facebook Carta Sapa Juara. Wire pack.
1: Okey, Carta Sapa Juara dusun ke 24 tahun 2026. Lagu ke dicalon minggu yang kemari, penyayang tua Ari Lawness Empire, lekang ngau tion diterkebang Leslie. Lagu tu baru seminggu dalam carta. Minggu tu berkini ke penuduk ya. Dini nak lagu tu dua-dua tau ke dini nak Nuria Diaw sekali ke buat podium kini. Nak buat podium kini, top 5 ke kini tau ke bottom 5. Ni amat lagu penyayang tua Lawness Empire. Lagi kita ni ya. Okey, lagu ke boleh juara minggu yang kemarin, lagu Umas Ari Ika. Udahnya tadi lagu ke boleh nombor 2 Manggai ke Ati Ari Yus Andrew. Ngau lagu ke boleh nombor 3 Pengerindu Datai Ba Adan Nick Refensi. Top 3 untuk minggu yang kemarin. Ianya Ba Tusun di 23 ke 24 berkini kejalai cerita ya ke minggu tu. Sama-sama kita nganti, kita dengarkan dulu 10 hingga 9 Carta Sapa Juara minggu 24.
2: 10

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, semina kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mere utai kena betul ngagai penghidup kita.
2: Betul.
1: Jadi lepas kita nya tadi ke dekat ngiga pemena pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua kau tahu lihat daripada kita dikharapkan kita dalamnya di pastor stok dia mimi atau pelabak kau
2: iya nang amat semua kumai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknolisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik betul. Nah, mau tak kesalah, lalu ya tak salah, anda ngamik ya. Ya, tang perangai orang kena ngelalat Allah Ta'ala. Kagih yang ngamik tak kesalah dah. Ya, utai tak ngerusak. Dan ya, laban utai tak ngerusak, nyat-nyat tu nyadi ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak bak kita itu ngelalat Tuhan, bak kita itu ngelalat Tuhan, kita yang ngamik, ya tak boleh nyungkak niri negi ke penghidup kita. Ya, tak boleh mantuk kita. Nah, ya, so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tua ya gig ya tik nemu Tuhan ngamik kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang boleh manjuak kita.
3: Ya. Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Carta sampai juara Nintian hari 5 pukul 1 ngalih hari 9

0: Kita baru dah tinggal ke lagu batangga ke 10 hingga 9 untuk mencatat siapa juara dusun ke 24 Siti Ari Singkang. Di dekat mai kita ngagai pentas talka panggau ACSJ yang nak catat siapa juara. Okey, batangga ke 10 minta nuan ngenang baru Priti Nina. Leka ngau tiun di tengkebai Wan Di Ali lagu tu bak penuduk ke 9 minggu ni kemari dan minggu tu nurun segigi tangga ngujung ke lagu tu batangga ke 10. Lagu tu dah 5 minggu dalam carta, minggu kelima ia nurun ngagai tangga ke 10 ianya ia ke pemandu hujung sekali. Lalu batangga ke 9 minggu tu cerita pengerindu tua Ari Olivia C. Lagu tu batangga ke 8 minggu ni kemari, minggu tu enggak nurun segigi tangga. Udah 3 minggu dalam carta leka ngau tiun, nak digagak orang ke sama kalau leka di tengkebang jenis ngau megak Cheney, lalu tiun di tengkebang jenis McKean. Okey, nya cerita bak tangga ke 10 ngau 9 8 ngau 7 dah terlagi kita dekat ninga ke terus menggelengok kami bak YFM carta siapa juara dusun di ke 24.
1: 8

Okey, kita baru dan ingatkan lagu bertangga ke 7. Okey, dan sebenarnya ngelansar dulu lagu ke bulan nombor 8 minggu tu. Lagu ke baru dicalon minggu yang kemari, dicalon Tusun Tika 23 minggu tu. Lagu penyayau tua Ari Launas Empire terus duduk bertangga ke 8. Tion Galka di Tengkebang Leslie Lee, seminggu dalam carta lagu tu bertangga ke 8. Okey, udahnya tadi lagu bertangga ke 7, Nuan Gelengka Aku Melaka, Veronica Natasha. Lagu tu udah kalah boleh juara. 3 minggu lagu tu kalah boleh juara. Okey, lama begak udah bak dalam carta sampai juara ke tahun tu. Udah 17 minggu lagu tu bak dalam penuduk. Tau ke udah 17 minggu bak dalam carta sampai juara. Jadi penuduk ya, bakal ngau tusun ke 23. Ianya bak tangga ke 7. Nadai Nurun, Nadai Niki. Okey, jadi 4 lagu dah dengar kita bak carta sampai juara. Minta Nuan Genang Baru Ari Priti Nina bak tangga ke 10. Cerita Pengerindu Tua Olivia C bak tangga ke 9. Penyayang Tua lagu ke dicalon minggu yang kemari Ari Launas Empire tangga ke 8. Serta Nuan Ngelengkak Aku Melekat Veronica Natasha bak tangga ke 7. Okey, datai buat dengan program kita tu, kita lalu nyingkang agar lagu ke boleh tangga ke 6 ngau tangga ke 5. 6.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban, tau ke diri sebilik.
1: Tang Maya orang ngaga diri, ndak nemu, henti udah hutang.
2: Henti betul wisi duit kena Maya, padah dulu hingga ke kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, segi lembau kau nagi ya. Lepas nak nyamai tinggai ke kita ringan. Pesan Maya utang ke bantu, hari kami.
4: Wey, ngau Maya ten.
5: Aku Alessandro, kita boleh ningal kerjata siapa juara ba RTM Klik, terus mending ke YFM. 5.

0: Tusun ke 24 2026, carta siapa juara kita ke sekali tu. Okey, lagu batang gak kenam, lagu layak ke peludi hari The Crow berpadu nyawa ngal Lucy M nyari tu ke cerobah sedaya tu ke bergulai nyada ke lagu leka ngal tiun di terkebang Lucy M. Lagu tu batang gak keempat minggu ni kemari, minggu tu nurun 2 gigi tangga. Lagu tu mungkin lama dalam carta siapa juara 15 minggu dah bak carta siapa juara. Yang lagu kedua di Maduk Lama udah bak carta. Tidak banding dengan lagu ke Maduk Lama tadi, yang lagu Ari Veronica Natasha Nuan Ngelengka Aku Meleka. Okey, lagu layak ke penudi itu kebenar yang udah 2 kali boleh juara sebedar tu. Okey, serta kita yang tadi megak baru dah ingat ke lagu di bulan nombor 5 Nuan Berola, lagu ke di tengkebang Dixon Boss lekang gatiun ya Ari Kelemayang Band. Minggu ni kemarin batangga ke 6, minggu tu ni ke segigi tangga, baru 2 minggu ba dalam carta. Dini nak lagu tu ba tusun ke 25 nyin ila mujur kena lagu tu boleh podium tangga 1, 2 atau ketiga. Sama-sama kita nganti udah tu ila. Okey, dan kedua tu aram kita dekat ingat ke lagu di bulan nombor 4 ngau nombor
1: 4.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukul Sarawak, Temegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: juga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Oh ha!
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengan mana-mana carta sapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
2: Carta sapa juara 3.

carta siapa juara tu sun tika 24 lagu batangga keempat dengan tiga baru dah dengar kita lagu batangga keempat penama pengubat hati hari Donny Lang tion ngeleka di tengkebang Donny Lang empuh minggu yang kemarin batangga kelima minggu tu Niki segigi tangga ngujung ke lagu tu batangga keempat lima minggu dah dalam carta siapa juara. Okey, pemangga bagu ke kalau boleh juara mangai kati batangga ketiga minggu tu lagu tu Arius Andrew leka ngau tion di terkembang Wandi Ali tangga kedua minggu ni kemari minggu tu nurun segi

0: 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan Haiti pukul 8:30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi. Main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kita dia tu, Benong Ninga, carta siapa juara. Carta siapa juara. Juara.

0: Okay, lagu pertengah kedua ngau lagu ke boleh juara dah ditemu kita ke Tusun 24 2026. Lagu ke boleh nombor 2 ke minggu tu Pengrindu Datai Badan, lagu hari Nick Refensi. Lagu tu lekang ngatian digagak versi Fire pukul lagu tu badan ke ketiga minggu yang kemarin dan minggu tu Niki Segigi Tangga. Udah 13 minggu lagu tu baca atas apa juara. Ni mau ba minggu ke-14 lagu tu boleh juara. Lama udah lagu tu ba dalam carta dan lu berdaga kalau boleh juara. Ya, jadi tu pemandu mana ya betul ba tangga kedua Pengrindu Datai Badan Nick Refensi. Lagu ke boleh juara minggu tu meri pengagati ngagai umbas lagu Ari Ika lekang ngatiun Jesley Jabung ngau Matthews Mambang. Lagu tu boleh juara minggu yang kemarin agi ngetan ke penuduk ya. Udah ke lagu tu tadi dicalon ke 12 minggu dua kali lagu tu boleh juara ba carta sapa juara ke tahun tu. Okey, jadinya mai penuduk engko minggu tu lagu Pengrindu Pengrindu Datai Badan ni referensi batangak kedua ngau lagu kebule juara ianya umbas Ari Ika. Okey, udah tu lagi kita akan dengarkan lagu ke dicalon engko minggu tu dan sebenarnya dengarkan dulu lagu ke pansut minggu tu.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat ke kami WiFan segulai sejalai
1: lagu ti dicalon minggu tu.

0: Okey, lagu ke dicalon minggu tu, lagu Saya Hari Intan Eddie Kuyang lekang ngau tiun di tekembang Eddie Kuyang pu. Udah kelama Eddie Kuyang ngatu berlelak nak dengar luar ke lagu tang ya pansut ngau lagu tu Saya Hari Intan. Lalu dicalon ke ba carta siapa juara untuk tusun ke 24. Jadi no penduduk lagu tu dekat ditemu kita ba minggunya ialah ba tusun tika 25. Okey, lagu ke pansut tadi minta Wan Genang Baru Ari Pretinina leka ngau tion di terkembang Wandi Ali. Nadai boleh hundi game lagu minta Wan Genang Baru tu laban udah ditukar kita ngau Sayau Ari Intan Ari Eddie Kuyang. Lagu tu meh ya ke uli di undi kita berengkah hari minggu tu. Telepon ngagi kami ba YFM di tu kita kedekat ngundi lagu. Udah kita ninggal ke recap carta siapa juara tu lagi. Okey, nak tu ajak pemutus carta siapa juara dusun tika 24 2026. Udah tu lagi telepon ngagai konti YFM 0822586 34 serta 2586 33. Kita ninggal ke recap dulu.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu.

0: Okay, telefon gagai YFM 082-2586-34 serta 2586-33. Kita kena kagum dia lagu. Dan sebenarnya ini darah bajet boleh frais tang atur ya itu patut madah kenama dulu. Dia dekat boleh frais. Ah, ni akan ditulis itu, okay? Okay, ni akan kagum terubah YFM. Hello, siapa tu? Hello. Oleh telefon baru ngagai kami ba YFM dekat nguji ngundi ba dusun ke sekali itu YFM siapa tu?
1: Hello dong. Ku minta mic
0: juga. Ya, nama berita Mr. Mike.
1: Oh mana?
0: Hari matang.
1: Ya.
0: Okey.
1: Jadi dia kon dari berubah 1 2 3 4 5.
0: Sama.
1: Nadi berubah ke?
0: Okay, Mr. Mike, selamat hari.
1: Okay. Welcome.
0: Okay, Mr. Mike, jagat peningat ke terubah. Kita ingat peningat ke 2 YFM. Hello.
2: Selamat hari hari ini selama biarlah ke pengawalan ya dek.
0: Rubina, nama berita?
2: Hujan di tau mana berita ko? Tapi hujan mu hari mai lah di tau.
0: Di ni nya.
2: Pasirkan dia,
0: Rito. Pasirkan dia, yes. Lama ada hujan tu, Rubina?
2: Baru aja gitu. Pukul 2 tu tadi start. Tapi itu gak ken, Kak. Ini terang ke langit, tapi agak bermua.
0: Segi gaya. 2-3 hari tu, Kak Mat hujan tu, Rubina. Bansi, ya, Mbak Bansi.
2: Awak sebaduk kemarau, gak kapan, nangat, Mai.
0: Angat, tu sehagi ke kita ini.
2: Iya.
0: Tu sana go.
2: Itu susun lagu ko. Nomor 1 pengerindu nak datai badan. Nomor 2 umbas. Nomor 3 penawar pengubat ati. Nomor 4 nuan barulah. Nomor 5 manggai ke ati. Terang kah?
0: Nuan barulah manggai ke ati tadi nomor 5 ne?
2: Manggai ke ati nomor 5. Nuan barulah nomor 4 penawar pengubat penawar pengubat ati. Nomor 3
0: oh. Okey.
2: Umbas nomor 2, pengerinduk nak datai badan nomor 1. Terima kasih yang gede awak selamat berjalan ke pengawak. Pengerai mesti dijaga.
0: Betul.
2: Ngau selamat ujung minggu ke gede, bye.
0: Selamat ujung minggu megah Robina. Peninga kedua kita ke minggu tu. Okey, siapa tu? YFM. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa tu?
3: Bisa dah?
0: Bisa, siapa tu?
3: Sunti tu, sampun.
0: Ah, Sunti.
3: Oh.
0: Mau berita.
3: Mana, ada gerai ke, Pak?
0: Gerai, dah buat gerai kita. Gerai dah buat.
3: Dah buat, apa mau, Tuan?
0: Aku pernah menjual. Nggak ada hari, mau pernah gerai, mau menjualnya, Nek.
3: Oh, ya, mau dah doang.
0: Okey, mesin jagung itu, Nek?
3: Oh, mesin jagung, Pak, mesin selangka.
0: Okey.
3: Kita harus itu, udah buang, Pak.
0: Nggak ada hari, kia, okey.
3: Selamat,
0: awak. Okey, Sunti.
3: Okey.
0: Kini ke undi minggu tu?
3: Kini, kena berubah.
0: Sama bega.
3: Awak.
0: Okey, selamat gelari, Sunti.
3: Sama-sama. Selamat gelari, jalan.
0: Sunti, hari sampun menung berjual bertamu. Okay. YFM.
4: Hello.
0: Siapa tu?
4: Apa tu, Tok?
0: Nama berita Badum.
4: Mana aku hujan hari tu?
0: Di semunjan dia hujan ke pihak? Kau hujan eh?
4: Ya, semunjan kau hujan lah itulah.
0: Minggu tu berkenai kau undi apa, Dom?
4: Undi aku 1-2 bertukar.
0: 1-2?
4: Sebenarnya 3-4 bertukar kak, 5-5 mengkang.
0: 5-5 sama ne?
4: Ya.
0: Okey, okay, apa, Dom?
4: Okey, terima kasih.
0: Sama-sama. Okey, Abad Dom tadi 1-2 bertukar, 3-4 bertukar, lalu nombor 5 lagi mengkan sama peninggal keempat. Okey, kita ingat peninggal ke nombor 5 kita ke minggu tu. Siapa bagi peninggal ke nombor 5 ke dekat ngundi lagu? Kita ke buka itu dekat ngundi lagu dan telefon ngagai kami. Nombor telefon kita lagi sama, nadai berubah. YFM, hello. Hello.
5: Halo.
0: Siapa tu?
5: Raca Reniri.
0: Raca.
5: Au.
0: Terus ke ngau undi lagu.
3: nomor satu pulai ke nomor lima udah nyata kan.
0: Nomor satu ke nomor lima, nomor lima ke nah. Nomor satu.
3: Aau, nomor lima ke nomor satu.
0: Kebuka sama.
3: Aau, tempat yang makan sudah buka ya.
0: Okey, Racha, selamat nyali hari.
3: Ya, selamat nyali hari.
0: Racha, hari Miri. Okey, peninggal keenam ke sekali itu ke dekat ngundi lagu YFM. Hello.
6: Hello.
0: Siapa tu?
6: Oh, selamat nyali hari Jan.
0: Oh, ini Dara Baji.
6: Oh,
0: ya,
6: betul
0: Jan. Katik perayaan nyambi tahu ke enggak?
6: Raya senyap aku beri angin
0: wan. Nuan ngambil
6: nah.
0: Oh, ilah mengambil.
6: Ambil nuan beri ke nuan
0: lah. Oh, okey. Terima kasih ya. Okey, minggu tu bukan nikah.
6: Undi ke minggu tu nomor satu ikal sepul. Nomor dua neck ekspansi. Nomor tiga Doni Lang.
0: Okey.
6: Nomor empat Yus Andrew. Nomor lima Kelemayang Band.
0: Okey. Okey, ini dalam aja.
6: Selamat udah gawai ke nuan jang ne. Selamat gerai.
0: Selamat udah gawai.
6: Ya aja.
0: Okey, ini Dara Bajia ke ngundi lagu peninggal ke-6 minggu tu. Okey, dah bisik 6 peninggal. Kita ngiga sekedar lagi peninggal ke bisik dekat ngundi lagu YFM. Hello.
7: Hello, orang muka.
0: Janel.
7: Empat ngu lima nya aja suka udahnya sama
0: kebukai sama makan eh
7: sama makan.
0: Okey Janel, sama gan hari
7: buat tengah hari.
0: Janel hari muka ko ya. Okey, Janel peninggal ke tujuh tadi. Okey, dah bersih tujuh ke bertelepon. Kita ngiga peninggal kebukai YFM.
8: Hello, hello DJ.
0: Siapa tu?
8: Michael.
0: Hari ni
8: dari Pakan.
0: Mike, Michael dari Pakan. Kenika lagu di undi itu, Michael?
8: Nomor satu, Eddie Kuyang. Nomor dua, Donnie Lang. Nomor tiga, Yus Andrew. Nomor empat, Penawa Pengebat Rindu.
0: Donnie Lang ni tadi? Donnie Lang nomor dua tadi nak?
8: Donnie Lang nomor dua.
0: Okey, nomor empat?
8: Nanti berubah saja.
0: Nomor empat sama ni? Okey, nomor dua tadi engkah apa? Donnie Lang nomor dua engkah tadi kah?
8: Ya.
0: Nomor empat dah?
8: Nanti berubah.
0: Enggak jadi, dia nanti berubah. Lepas Donnie Lang tadi ada nomor dua. Okey, giga peninggal ke bukai ke dekat ngundi lagu. Nombor telefon 0822586343 ngau 0822586333. Siapa peninggal kita sikut tu? YFM. Hello.
9: Hello, selamat lemai DJ.
0: Siapa tu dah?
9: Aku Lang dari Lubuk Antu.
0: Lang. Oh, nama berita Lang di Lubuk Antu.
9: Mana?
0: Si hujan eh? Ya.
9: Tu panas.
0: Belum panas.
9: Pagi tadi hujan.
0: Okey. Kena ke lagu ke dipilih?
9: Satu pulai dengan dia dua. Lima pulai dengan dia empat. Hanya kebukaan nak berubah lah.
0: Sama lagi. Okey. Okey Lang. Selamat hari Lang.
9: Selamat hari.
0: Okey Lang. Hari Lubuk Antu. YFM. Hello. Siapa dok?
10: Oh, DJ.
0: Ya, siapa dok?
10: Rahib.
0: Rashid.
10: Rahib.
0: Rahib.
10: Rahib.
0: Oh, Rahim. Okey.
10: Tu aku tu utak apa?
0: Okey, kini kau ni Rahim.
10: Utak apa?
0: Darah
10: baju.
0: Sama aku ini darah baju nih. Okey. Okey, Rahim.
10: Okey.
0: Hello, siapa tu? Hello.
11: Hello.
0: Siapa tu?
11: Apa nikah tu? Hari berkenu.
0: Hari berkenu. Berkenu ke undi?
11: Nak berubah.
0: Sama ni.
12: Oh ya, nak berubah.
0: Okey, apa nikah selamat hari.
12: Selamat hari-hari.
0: Kata aja kita boleh ambil undi bajata siapa juara dusun coming to.
13: Kume 24 itu lagu yang dipilih sebagai semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
14: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
0: YFM Segulai Sejalai.

Actually, trust me, senang nak kenuan. Bah, penghujung segmen ngelah tengari kita sehari itu. Ninggal kita ngelah lagu hari Alex Lina, Angelia dan sebenarnya Karen Dibau, Karam Ba Ati. Selamat ngelah hari. Bye-bye.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belajalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun, abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat, ngage klinik.

0: 2026. Hari 5, 19 hari bulan 6, 2026. Dalam Grup A, Republic Czech melawan South Africa pukul 12 tengah malam. Live Bak Sukan Plus. Bak Grup B, Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedat live Bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti lagi main dalam Grup B, Canada melawan Qatar boleh dipedat live Bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam Grup A, Mexico melawan South Korea boleh dipedat live Bak TV OK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Aku Yang Berhormat Dato' Jefferson Jamil Anahunyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu, ini pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur supaya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Maka jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kebi agi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta ngelanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup kesemangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bila peningah maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megah bisa nerima kelimpahannya, megah bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah, ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megah ngau hari kontijen megah hari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang tidak bisa menggak hari menua luar kita bisa menemui dengan Sarawak. Jadi, atau cara program Niti Daun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi, dia jangka ambil pukul 5 lemai. Ya, buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu lah. Nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Daun itu sekali lagi kepada Nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke dia tur sepemanjai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya saya jajak dari website. Terima kasih.
2: Aram sampal datai ngagi pengerami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Okeynya tadi lagu Kena Aku Mongkal Rentak ngalih hari kita lagu ke Dibai Linda Sengapa ni siko penyanyi ke BC di Kangau atau ke Datai Merindang di Lobo Antu hanya barumah Joel San Lobo Antu ba pengrami ngiliang tikai sarito ni kita ke semak dia di Lobo Antu tau sampa Datai ngai rumah Joel di San Lobo Antu sarito ni. Okey, bawa rentak ngali hari ke 100 kita gulai ngaku Min Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Terima kasih ngagai Adenia Mega udah gulai ngaku kita bawa penglama 3 jam. Kalai udah gulai kita bawa carta sapa juara. Ya, berentak ngalih hari kita ungkup ke ngalih hari Sarito 19 bulan 6 2026. Pukul 4 lemai tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu joget kita. Jadi pukul 5 lemai mai kita mendiang ke berita hari bilik berita di Kuala Lumpur. Apa mega lagi bisik panggau cerita tuai begulai ngau Thomas Teguang Laka. Ya, nyakul tusun program kami di YFM Iban hungkup ke ngalih hari tu hari pukul 4 tu lagi nyentuk ke ngagai pukul 6 lemai tu lagi sebedar penduduk aku di silih pengeluar program ke bukai bak segmen Sada Lemai. Ya, terus merindang kita ke ngalih hari tu peningah ngarap ke kita nak ngantuk kita ke kerja bak upis-upis perintah atau ke company yang kau kita ke berjual di tamu kini atau ke kita ke di supermarket ke kita ini. Ya, selamat ngalih hari dengan guys semua bala peningah kita nak ngira dini indur kita jam ke dia tu di langit, di tasik, di tanah, di rumah. Lagu ke dipilih aku kena merindang kita. Lagu dari Joni Aman, nama penyadi tua.

0: Hashtag Nami Active Dirtu. I'm a new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Boleh dengar kita Intan Aridua
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, berkini macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliat.
4: Hai, Larry.
7: Muji ke

Okey, lagu kedibai Mawat Dayang Bintang Hagi terus bergulai dengan aku Mian Abah rentak ngalih hari kita. Ya, nuju kita ke Bedong Driba Abah Jalan Alun jam ke dia tu engkanya kita bisi datai nemuai ngagai Bandar Raya Kuching. Kaya bisik kebuah ni, datai ke Kuching kelebih hari. Pergilah dekat ngatur pengawak berjalai berbala mayu atau ke disebut kita entik ngenak jaku kita iban kelebih hari nyerumak pengrami. Hari gawai atau ke pengawak ngiliang tikai, ngiliang bidai. Hanya di Kuching ni tu, bisik mega ngatur pengawak niti daun ke kita ini. Ke kita dekat ngau medak pengawak niti daun ungkup ke tahun 2026 atau sampah datai ngagai Bandar Raya Kuching. Jadi mayu sekedak jalai dekat ditutup kelebih lagi jalai kenang yang bersemak ngau puak Bandar Raya Kuching. Makanya kita udah booking kini hotel-hotel ke semak waterfront atau ke bak penebing sungai Sarawak di tu ngarap kita ngatur pejalai kita ngau mana. Laban sekedak jalai kelebih lagi tungak bak penebing sungai Sarawak atau ke Kuching waterfront ku kita nang dekat ditutup pergilah berengkah hari pukul 12:30 hari nyentuak ke ngagai pukul 6 lemai. Jadi pengawal niti daun megak dekat berengkah pukul 12:30 hari nyentuh ngagai pukul 5 lemai. Tanya tadi meh ndur raban penguasa tu tadi ngatur semua pengawal baru jalai dibuka baru ni. Ngarap kita bersabar meh lebu maya kita bertengah ke jalan alun kelebih kita ke dekat medak pengrami niti daun tak ke berjalai berbala mayuh jadi sebedau pengawal niti daun tu bisi megak pengawal miring dulu ni. Bakal tahu ke udah batun juga foundation. Di Bandar Raya Kuching mega mayu hendur parking atau ke ngengkah ke kereta kita nanti nyemak kita kak berdarat ngagai Kuching waterfront ke semak-semak ianya tungak ngagai RTM kita kelebih lagi nang ya semak nur kita berdarat oleh parking atau ke ngengkah ke kereta kita ba mua ukai

Mak anggi RTM ne, aku madah ke kita, angka kita nya bisi datai ngagai kucing kita kini kak meda pengawak berjalan berbala mayu atau keniti daun tu ulih ngengkah ke kereta kita tunga jalai atau ketunga ngagai RTM kita bak mua atau ke upis radio upis RTM tu bisi indo ngengkah ke kereta. Kelimparannya mega bak Siti Pala Nur Ngelantang Kati atau ke orang selalu amat juga yang selalu mat orang exercise ianya ngagai res server park dia megak kita boleh ngengkah ke kereta kita ni yang kaum Siti Agi ke seberai Nur reservernya megak atau kepala Nur juga yang dia megak boleh Nur kita ngengkah ke kereta. Jadi kereta kita dikira selamat laban Nurnya bisi CCTV ni anda irau ni tentu ke kita tumu nanti dekat medak orang ngau niti daun Nurnya tadi kira ke semak Nur kita berjalai kaki ngagai kucing waterfront tidak nemu berkeni jalai ke jalai tikus korang tau ke jalai endur kita itu tadi kira ke jalai mintas ke kita ini jalai mintas endur kita yang ngagai kucing waterfront kita tau medak maps tekan kita Google Mapsnya tadi lalu pedak kita gambar orang ke berjalai hanya tekan kita temu kita ni penyawah siti-siti jalai endur kita ngagai kucing waterfront tau ke jalai ke mintas endur kita berdarat ngambil nak jauh ni nyak meh guna siti-siti aplikasi tau ke Google Maps ku kita nya lebih mai kita ke dekat berdarat tau ke ngengkah ke kereta nyamai dia tu ni cukup nyamai bisi aja teknologi bisi aja aplikasi kita boleh ngigak dini nur ke semak nur ngengkah ke kereta nur kita dekat medak sitik-sitik pengerami ke bisi diatur kelebih lagi di puak bandar Raya Kuching di tu ne. Mayu ah pengrami ke dekat dia tu nanya lah bakal aku dari sebut aku tadi bakal pergila sigit mayu orang ne. Ngarap ke kita kenang berbaik ke nembiak mit kelebih lagi kenang ya agi berkremitnya ibu manah bala anak kita kita ke bisik kereta sur tau ke strollernya baik mana baik payung baik mega pemuput ke kita kipas ngambil sidak enak kelaluangan kita sama nemu nanti pengawak ke bangsa tu sama ke medak ngericah ke pengrami tu nang ya mai orang pian mega jaga penglikun bala anak kita yang kaum orang ke di baik kita angkanya berbaik korang tuai kini biar mega biar ke di sandia kita ngau utai bukai meh tentu ke kereta mega udah di kunci udah di luar kita yang kaum motosikal ne nanti nyamai amat kak nyamai amat ngena motosikal nanti kita yang nyoba baik ke dari sebilik segi pedih ke ngena motosikal ne tumu datai biar mega ba kucing waterfront mayuh kedai-kedai nur kita ngenuh tau ke ngantik tidak ke medak pengawak berjalan berbala mayuh tau ke niti daun tu cukup mayuh kontijen ke bisik ngau pergila peninga 99 kontijen ngau mayuh macam bangsa pakaian tau ke ngepan ke dipandang ke pergila kita sama medak sama ngau pengawak tu kita ke bisik ngambil bagi sama meh kita ngericah kaget pengawak niti daun tu ni ngantak baji-baji kena ngepan kita maya niti daun tu ane nak ngirai diri ni laban atuk memaya nu kita mantai ke ngepan asal bangsa kita. Terus merindang kita ke sekali tengok lagu ke udah ditusun aku lagu ke dibai Margaret Jalang nih lama nak dengar lagu tu sama merindang kita lagu pengerindu bakal ke nyilih baju.

0: tuh teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temra kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tingkat.
2: Bapak nomor pokok penemunya aku Cina.
0: Tiga Pak ditanya, aku robokopnya nama aku buah nemunya aku Cina. Nih aku nemu, kayaknya aku tengah gak cita robokopnya. Ih, pedih pola aku lupa kita tuan. Nah, nah.
3: Sigi gaya nembia minyak umur baru kemansang sigi maiwah tadi kerja sidak ya kita kapai kita gigai kita itu mengiri yang nembia sidak ya ngajar ngake jalai kebetul ingat anaknya makeup sakar tak kita ikut diari jaga sidak memana pesan anak ngerinsa mai bebuan tu hari kami bawa FM.

Okeynya, cerita dalam lagu Kedai Baik Brian Ho Kati Tau Abujang. Ya, jadi berkongsi ke berita tu peningah, sikut lelaki ke umur 28 tahun berbadi nyawa ke udah kereta Kedai Baik yang tadi terpawah tamak ke parit ngimai traffic light jalai holis di Seri Aman demalam kemarin banyak ni. Hanya di Jeffrey Emparang Johnson ditemu nak ngeledah dalam kereta lebuah Raban dari Upis Bomba Seri Aman ke Datai ngesah penusah tu. Jadi report dari bilik operasi Upis Bomba menua menua Seri Aman madah ke sidak nerima report pasal penusah tu urung pukul 11.07 minit malam. Jadi Raban Bomba ngambil Jeffrey Emparang hari dalam kereta tu, lalu diberi Raban berubat bantu CPR berendur penusah tu kenyadi. Tajak pihak peningah Jeffrey Emparang dia tetap ke udah nadai, jadi udaya ke dia persa Raban orang hari Upis Menteri Pengerai. Jadi niang tu lalu diserah ke ngagai polis ngambil kutai ti patut boleh dipejalai ke. Jadi kes tu mega benungnya di pansir alai nuku ke kebuah penusah tu ke tau nyadi. Nya berita ke bisik nyadi ke mari neh apa ningah. Agi merindang kita ke sekali tu sebedau kita terus berperindang ba lagu-lagu joget kita bari lima. Lagu kita ke sekali tu. Aku ukai Ipak Nuan.

0: ke sekali tu YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemandu lama di diri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah lalu kalatnya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower timandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brook di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brook Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tingayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayu bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemayari. Saya umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Ina Sarina, lagu Kadi Bai Nuan Ambai, mai jam kita kapukul 4 lemai. Gaya hari kami tunggu ke Jalai Pi Ramli jam ke dia tu sempat megak jenguk keluar tadi ni bisi hujan. Tang ya nak banget ni peninga bisi gak panas kira ke hujan nyala menyana. Kita ke bisi Engreja Pengawak Bersebelah Tanah atau ke bisi Bala Kaban kini, air menyadik kini ayah ibu kita ke bisi Berjalai atau ke bermain bak belah tanah, bermain bak dedai. Reti kaku tu tadi ngasu berburu, angka nyampai pulai kini jam ke dia tu, tak mupuk ame kita bertanya bergiga berkangau ke sidak ya, ngena telefon ni nanti nyemak durinya tadi bisi arus internet atau ke uliah di kangau ke ngena telefon. Tinadai ngarap ke kita tadi bertati bertanya bergigak ngagai Bala Kaban Belayan kebukai angkanya bisik berpansak ngosidak ya bak sebelah tanah. Nah, bukai nama ni peninga bak tahun tu tadi Mayu Hamad kes orang ke Lenyau, Mayu Hamad orang ke Tesat bak sebelah kampung. Lagi bak pengawak berjalai, berburu, ngasu atau ke main bak sebelah ai nanti Bala Kaban Belayan kitanya tadi empai pulai ke rumah jama ke dia tu beka kuda di padahnya tadi meh tau mupuak di giga kini penungak sidak ya nama kebuah lawan pulai laban dia tu nyudah lemai ni lebih lagi nanti di menua pesisir jama ke dia tu. Nyu dah pukul 4 ya kira nyu dah lemai nya ni bersebut lagi nanti nyu dah pukul 5 atau ke pukul 6 lemai. Nah, ngagai bala peninggal kita ke diau di puak negeri atau ke di negeri-negeri kebesai pelabak aku jam ke dia tu kira ke agi muda ko kita ni baru pukul 4 lemai ni jadi jam ke bakat tu nang dipilih kita endur kita tu berjalai atau ke milih awak angkanya menung diau barumah milih awak endur kita tu tadi exercise kini atau ke berjalai ngelantang kati. Kita ke bisi ngambil permisi ni yang kena sempat permisi maya pengrami hari gawai jadi udah gawai permisi kira kendur kita itu ngenat ke diri tau ke diau berumah. Tinggal megah peninggal kita ke tumuh dekat mulai ke diri anang sari tu hari lima ni kita ke ba upi-upi seperintah angkanya udah tumuh datai kini pagi tadi pukul 6 udah clock in jadi pelabak aku pukul 3 pukul 4 tu udah berengkah mupu ang mulai ke diri ke rumah berambil ke bala anak kita ke udah tembuk ngagak pengawak atau ke program-program ke bisik dia tu bala pengajar kini ba sekolah. Angkanya dah mupuak kita berambil kebala anak kita jam ke dia tu. Nih, tentu kebala anak kita udah pulai megak ke rumah jam ke dia tu. Nanti pengawak atau aktiviti udah ditembuk ke sekolah jam ke dia tu. Jadi maksidak yang pai pulai, tamu pun megak bertanya bergigak ke dini. Ndur sidak jam ke dia tu. Nih, anang kalau lawan bergigak bertanya kebala anak kita. Jadi dia tu nyamai megak peninga kita nyau uli. Ya ngiga sidak ya hari telefon kelimpah hari kita itu bertanya berpinta ke location atau ke lokasi atau ke palan ku kita ini dini indur bala anak kita atau berkunci ke hari WhatsApp anjung dini indur sidak ya ne location atau kendur sidak ya hanya mesiti penyamai atau ke teknologi ke mudah ke pengawak kita besari-sari tu ba indur kenangnya bisi arus internet ne nanti nada internet pedih me ndur bala anak kita tadi dekat madah atau ke berpadah dengan kita dini ndur sidak ya jam ke dia tu ne nanti bisi internet bisi aja teknologi ke ndang yang berguna ke internetnya nadai kebuah atau ke nadai pembedih yang ndur kita bertanya ke bala anak kita kelebih lagi dini ndur sidak ya jam ke dia tu atau ke maya dia tu ne ngambil kita nemu ngambil sidak ya ditemu kita selamat hati kita pun nyamai megak
Kita berperinang ke sekali tu ngau lagu. Lagu joget kau dah dipilih aku. Kita berjoget jam kedua rentak ngalih hari kita ke sekali tu. Reza Reho ne. Lagu kadibai ya joget nanya sulu tuan tina salah. Kalau berlindung-lindung mimik ne. Reza Reho berpadu nyawa ngau Sakura Diana Dawi.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

joget Arinella Elisa joget buah kubal. Ya, macam keterubah tadi kita ngenang pengawak atau pengerami ke bisi diatur kelebih lagi tunggak ke puak bandaraya Kuching pergilak ne. Jadi tu berkawa ngau trend kemayari dia tu enti daripada kita mayu hamat orang rindu berjalan kaki tau ke disebut kita bajaku orang putih tu kita ingin jauh jaku sidak ya nah breeze walk korane jadi trend tu peninga enti diperhati tu hari diperhati aku kumpul tu ne ketungkah kita itu tadi hari subuh-subuh enti kita meda ne jarai ama atau ke jarang orang dekat berdarat berjalan kaki ya tungak ke Kuching kita kaku tu ne lebih lagi ba penebing Sungai Sarawak atau ke ba Kuching Waterfront ke Tegal takut nyak siti takut berjalan ke diri tau ke ngai menyak tadi ne lebih lagi enangi enangi anti hari panas tumu pagi lembau kak dani tang dia tu anti di peda diperhati kaku mayu tumu pagi pukul 5:30 pagi udah mayu orang udah penuh waterfront dia ni tunggu pagi pukul 5:30 pagi pukul 6 makin nambah lagi orang pukul 7 pukul 8 datai ke pukul 10 pagi makin mayu lagi orang breeze walk atau ke berjalan kaki yang kaum orang ke jogging tu kai semina siku-siku orang aja tang hari ke di peda bisik berbaik ke bala nembi amit ya ke nembi amit amamat pen bisik mega diasu ngena strollernya atau ke terkena ngasu nembi amitnya ne bisik mega sidak tu tadi matih bala ne sidak tu tadi berjalan kaki berdarat mansut ke peluah tumu pagi bisik ne laban pengawak jadi atuk kira kudah jadi trend kita tahu kudah kira ke bala mensia mayu nyudah bisi pemerhati hati bekau ngau pengerai tau ke pemanah maya breeze walk tau ke pemanah kita itu tadi exercise tumu pagi hari utai ke bisi diperhati kaku hari tahun-tahun kudah nyentuk ke tahun ke dia tu tau ke nang ya baru-baru tu tadi ne peninga anti baka subuh-subuh pedak nak kak nangi-nangi ne orang dani tumu atau ke berjalan kaki exercise tumu pagi dia tu udah cukup mayu hanya skut Kuching Waterfront yang kau palapalan alai endur orang exercise sempagi tunga-tunga ke endur ke bukai ukai semina di Kuching Waterfront aja tang ba endur ke ngelantang kati tunga ke Semarahan tunga ke Serian ke Lundu ba tebi-tebi yang tasi abisik megak ne orang tu tadi breeze walk tau ke berjalan kaki nanti kita mada ne berbasikal pun ngena basikal pun makin mayuah dia tu ne peningal ne okey lagi terus merindang kita ngau lagu joget kita ke sekali tu lagu kedai baik Janarena Jaraki joget janda muda.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Ya, banyak kemunyi lagu Celestine Ai berpadu nyawa ngau Fazira Dom joget Salam Berkelala. Ya, kan kita baru berkelala ngau orang kini. Nah, angka baru dipindah kurang agai city-city upis, city-city indoor kita kerja. Ngarap ke ndur ke barunya tadi mai gaya ke baru mega mai ubah ke baru ba penghidup kita. Ni nemu ni nanti kita mindah ngagai city indoor kelebih lagi ba pengawal pengerja pengawal tu kita mindah ngagai city unit atau ke city section jabatan kini atau ke ndur ke bukai kita dekat ngasai penelebak ke baru mega ni nanti suba angka lain kini pengasai kita jadi bandur ke baru kita dekat ngubah penghidup kita. Kita dekat ngubah cara ke baru lagi. Engkanya mana lagi kini lekak ke lama kini belajar utai ke baru kini tau ke hari utai ke udah kita ngemai penelebak kita bandur ke lama ngagai endur ke baru. Asal kita tadi uliah begulai ngau orang kerja pengawak ngau cara ke mana mega nyak meh ba endur-endur ke baru tau ke nguji ba perkara-perkara ke baru kelebih lagi batang pengawak kita jama ke dia tu neh gai bala anda benda biak kita yang kanya baru kerja kini baru boleh pengawak kini ngarap ke mujur neh anang mantul tajak pengawak di kerja kita nya tadi kita nyayin kontrak aja kini anang mantul anang alah di mba orang tau ke anang alah di kerembak-kerembak aja ke orang neh ngarap kita terus ngerja pengawak kita nya tadi ngau amanah ne serta lurus hati hanya bak senentang perkara ke baru tau ke bertemu orang baru ne berkau ngan lagu joget kita tadi lagu joget ngin jagu joget salam berkelala nya kebenaran ne udah tu lagi baru aku dekat mic kita ninga ke lagu joget ngintu pengrami kedibai Abby Baron.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia ti dikesayau.
1: Tang nemong kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Okey, lagu joget Kumang Carol ianya joget Bujang Undup. Ya, okey, seminat merindang bala bujang-bujang undup kita tang merindang semua bala bujang-bujang kita ini. Kerindu ningal lagu-lagu joget yang kau semua bala peningal YFM. Ya, jadi aku bisi berhati ke Siti Jaku Gerah atau peningan ni atau ke berhati ketuk ba Facebook UKAS ya, unit komunikasi Awam Sarawak ke alai bisi pengawa Fun Run Sarawak ku sayang 2026 di Kapit tu ngagai bala kita di Kapit tau ke di Suang di Kenawit di Ngemeh kita ke semak ba menua Kapit na baik nyari ulu hari lek kini tahu ngulu pengawa Fun Run Sarawak ku sayang 2026 ianya 28 bulan 6 2026 ianya minggu baru kena hari minggu tu ne jadi pengawa Fun Run Sarawak ku sayang 2026 tu deka diatur ba palan SKS ianya ba mua sekolah SMK Kapit nanti kita nemu di ni sekolah SMK Kapit ianya tunggak ke Dewan Suara ada ni anak jauh harinya dia mendor mayuh amat boots tau ke Bangsal ke bisik dibuka nyeruma program Sarawak ku sayang 2026 jadi fun walk tu deka berengkah pukul 7:30 pagi jadi fun run Belanda jadi fun walk tu berjalan nemu kita ini fun walk atau ke berjalan itu 7:30 pagi fun run atau ke Belanda berengkah pukul 6:30 pagi kelimparannya mega peninga bisi diatur senam aerobik sesayas ke bisi ngena music berjugi-berjugi bertanda-bertandanya ni atau ke ngena music ke rancak-rancak pukul 6 pagi kena ngericah kagi pengawa fun run Sarawak ku sayang 2026 nantu jauh hari SMK Kapit semak nurnya meh bagun turung nurnya ne nanti kita mendak mayuh abang sal tau kebut kebisi dibuka dia meh pengawak tu dekat diatur kita tahu mega ngelawa Facebook unit komunikasi Awam Sarawak tau ke UKAS dia bisik QR nyamai dia tu cukup nyamai tu mega siti teknologi ne cukup nyamai bisik QR kita boleh scan. Jadi QR tu undang QR ke amat ke boleh di scan kita. Ile skin yang ko kita ini boleh di scan kita serta ngemudah ke cara kita ngeregister diri dekat ngau pengawak Fun Run Sarawak ku sayang di Kapit 28 bulan 6 2026. Ha kita kena ada pengawak atau ke dekat ngambil bagi tau me datai tau ke ngelawak Facebook UKAS tu bisi indo kita register seminar scan aja. Nadai orang nadai telefon bincang. Nadai orang nak boleh scan kemayari dia tu. Tang anang scan QR code kebukai kena dikelala, nak ditemu tang utai kebeketu kita boleh scan skin yang badia kita boleh ngau register diri bak pengawak fun run tau ke fun walk. Kelimparannya mega bisi mayuh perais dekat disediakan. Nak rugi ne. Kelimparannya mega pengawak ke bangsa tu kira ke mulai ke pemanah ke tempo ukai seminak ba pengerai tubuh ta mega pengerai rundian kita seraya kita begulai ngau orang bukai ba pengawak berjalan kaki tau ke ba pengawak Belanda. Jadi orang kerindu ba pengawak Belanda tu stranger become friends korane. Artinya tadi orang kena dikelala kita olehnya di kaban kita maya Belandanya tadi ne. Okey hanya berkaur ngau program kebisik diatur di peliliah menua Kapit hanya fun walk ngau fun run pengawak berjalan kaki ngau Belanda scan dulu QR code kebisik disedia ke Facebook UKASnya
register diri baru kita nemu berapa kilometer ne. Okey, lekatkannya dulu terus merindang kita ke lemai tu ne, bak lagu-lagu joget YFM, lagu joget kita ke sekali tu I'm Still Loving You. Okey, lagu rumput ya, lagu Iban Robin July.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.
2: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalai.

0: PBT digesa, konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Eksport kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT Dikes memastikan aspek kebersihan dan keselamatan fasiliti awam sentiasa dipantau tanpa menunggu sesuatu isu tular di media sosial. Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yoh berkata, penyelenggaraan asas perlu dilaksanakan secara konsisten khususnya di kawasan tumpuan pelancong seperti Putrajaya. Beliau berkata walaupun sesetengah projek memerlukan peruntukan tambahan, aspek kebersihan dan keselamatan tidak boleh diabaikan. Sebelum ini, tular di media sosial mengenai kerosakan kemudahan awam seperti lift dan eskalator di Putrajaya. Menurut Hena, kerja perbaikan telah dimulakan selepas pihaknya berhubung dengan Perbadanan Putrajaya. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan RM200 juta ringgit bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2026 bagi menaik taraf dan membangunkan semula kemudahan penjaja di 287 lokasi di seluruh negara, di ibu negara. Hena memaklumkan inisiatif itu akan memberi manfaat kepada lebih 11,000 peniaga dan penjaja kecil.
1: Tahun ini DBKL akan melaksanakan di banyak lokasi dan dalam isu penempatan peniaga-peniaga kecil, kita perlu, khasnya DBKL lah, perlu mempertimbangkan banyak suara penduduk yang mahu utamakan trafik. Kita juga ada suara peniaga, kita juga ada suara yang menyewa bangunan untuk buat bisnes. Jadi yang ini kita kena bersikap adil kepada semua pihak dan pandangan lokasi mana yang lebih sesuai ini, setiap pihak akan ada pandangan mereka sendiri.
0: Beliau berkata demikian selepas meninjau projek naik taraf kemudahan penjaja berhampiran UTC Sentul, Kuala Lumpur. Mengulas isu projek yang tular di media sosial, Hena berkata DBKL telah mengadakan sesi libat urus sebelum melaksanakan pembangunan semula kawasan tersebut. Menurut Hena, kerja perombakan struktur sedia ada bukan bertujuan menghalau peniaga, sebaliknya untuk membina 20 kios modular baharu yang lebih selesa dengan kos RM1.6 juta ringgit dan dijangka siap sebelum Oktober.
1: Ada banyak pihak yang kita kena pertimbangkan suara mereka, pengadu, isu kebersihan, isu peniaga. Tetapi buat kali pertama, saya gembira kerana DBKL melaksanakan subsidi RM1,500 kepada peniaga yang terkesan sementara kerja naik taraf sedang bermula. Saya berharap Datuk Bandar dan DBKL akan pantau supaya kerja berjalan tanpa apa-apa delay, supaya kerja ini cepat siaplah kerana ia mengganggu juga lalu lintas dan orang yang menggunakan infrastruktur ini.
0: Hena Yo. Bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya serta cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu bulan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui post ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon safe merupakan salah satu daripadanya.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Jumlah perdagangan Malaysia pada Mei tahun ini meningkat 29.8% kepada RM327.6 bilion ringgit berbanding tempoh sama tahun lalu, didorong pertumbuhan kukuh ekspor dan import. Jabatan Perangkaan Malaysia Dosa memaklumkan ekspor melonjak 45.3% kepada RM184 bilion ringgit, manakala import meningkat 14.1% kepada RM143.6 bilion ringgit. Ketua Parang Kawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, peningkatan ekspor disokong pertumbuhan ekspor semula dan ekspor domestik. Pada masa sama, lebihan dagangan melonjak kepada RM40.4 bilion sekaligus menandakan bulan ke-73 berturut-turut Malaysia merekodkan lebihan dagangan sejak Mei 2020. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, ia sekaligus memberi kelebihan kepada Malaysia untuk merancang keperluan tenaga negara secara lebih mampan. Selain sektor tenaga, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia juga membuka peluang kerjasama sama dalam perdagangan, pelaburan, kewangan Islam dan industri halal serta teknologi bernilai tinggi.
3: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk bagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Pasukan bola sepak Iran terus ditindas antara kandungan selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galenoi itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia dengan meraih satu mata setakat ini apabila seri dua sama berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan. Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas sekadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tonggak Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Sebagai rekod, Brazil telah memenangi semua 3 perlawanan berdepan Haiti sebelum ini termasuk kemenangan besar 7-1 pada kempen Copa America 2016. Ketua jurulatih Brazil Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan direhatkan pada perlawanan esok. Penglibatan golongan muda dalam aktiviti sukan bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kecergasan fizikal, malah berperanan dalam membentuk ciri-ciri kepimpinan pada masa hadapan. Presiden Rakan Siswa Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Muhammad Azri Nur Azman berkata, sukan mampu menerapkan pemikiran kritis serta keupayaan membuat keputusan.
5: Sebenarnya sukan ni dapat tekankan lebih daripada tu, which is tekankan berkaitan dengan disiplin, okay? Berkaitan dengan komunikasi berkesan. Macam mana you sebagai kapten pasukan ataupun sebagai satu tim pasukan sukan tu sendiri, untuk you communicate dan sebagainya, untuk beri arahan, critical thinking, bekerja dalam tekanan, itu semua ada dia punya kaitannya dengan macam mana kita kaitkan sukan ni dengan dunia selain sukan, NGO, organisasi dan sebagainya.
0: Muhammad Azri berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lawatan naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance ke Switzerland bagi menekan rundingan dengan Iran telah ditangguhkan. Jurucakap White House berkata, Vance tidak akan berlepas seperti yang dirancang, sementara urusan logistik bagi rundingan berkenaan masih belum dimuktamadkan. Kementerian Luar Switzerland memaklumkan pusat peranginan Gunung Bergenstock telah dipilih sebagai lokasi rundingan. Bagaimanapun, kementerian itu mengesahkan rundingan telah ditangguhkan ke satu tarikh yang belum ditetapkan. Dalam hal itu, harga minyak dunia meningkat hari ini apabila prospek gencatan senjata berkekalan antara Amerika Syarikat dengan Iran menjadi semakin tidak menentu susulan rundingan damai yang dibatalkan di Switzerland serta peningkatan serangan Israel ke atas Lubnan. disampaikan taja utama sekali lagi. PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: segulai sejam.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kerukup, Kelimpah, Ninga Kejaku Penerang, Riupis Petronas, Shell, Upis Pemansang Ekonomi SEDC, ngau Upis Pemansang Kayu Ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemuan itu meraih awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengeramai industri bandurnya. Penemuan itu mega cukup berguna kebagi bab penguat perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengerang siang perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

Okey, lagu kedibaik Marina Jara. Ha, lagu dituju ngagai bujang ulu sungai. Yang kenang kita bujang ulu sungai tu tentu kita teringat ne, nanti kita diau bau ulu sungai. Tentu kita ngasai ke penyamai, keliak munya, ukai baka kemayari ku kita ne, kita mandiang kebenar ya. Ukai reti ya dia tu nak nyamai, dia tu nyamai kebenar ya. Laban udah mayu teknologi, udah mayu pemansang ke dia sai kita. Tang nanti baka keliak dia bulu sungai. Engkanya berasai sunyi agi empai mayuh kereta atau empai suah agi di pansa orang. Nanti dibanding ke ngau dia tu udah mayuh pemansang. Nyadi jalai pun dah bisi mayuh redatai ke menua kita rumah pensuah di pansa orang kibak kanan. Engkanya bak kita kenangnya rindu ke utai ke sunyi tau ke utai ke nak kelalu ragak ne. Nanti kita ngenang ulu sungai. Bau ulu sungai tu mega mayuh perkara kebukai. Uleh ngasuh kita lantang hati nak nyalah baka air sungai. Dia uba dalam kampung. Nanti baka dia tu lebih lagi orang ke dia uba negeri tu. Rindu sidak ya berjalan ngagai menua pesisir. Anang dia tu mayuh orang rindu bak pengawal

kagi penatai pemisi kita kira kenarit hati orang luar datai orang kerindu ke menua kita ke rindu ambeda pemanah rampak menua bekenya ya ne anti baka anti kita ngenang tu nyung mulai ke pengingat ba menua ulu sungai mayam pai datai jalai rindu ba pengawak berikan bakanya tadi me peninga rindu dia ba ulu sungai ke pai ditujah orang rindu gulai ngejelu ko kita ini anti baka munyi ko jakut tunde tu ne jakut tunde dengai gulai ngora din me dia ngau jelu ba dalam kampung jeruang ko kita ini jakut tunde nya ne maya ke pedes ati na tang dia tu mayu hamat orang ngiga cara tau ke nguna cara ke abakanya nur ngelantang ke dirempu ngelantang ke rundiang ngelantang ke pikir ngelantang ke hati dirempu me ya nya bejalai andresak kampung tau ke diau aba dalam kampung tau ke bejalai aba sebelah ulu sungai atau ke menua-menua pesisir. Nak berasai megak ni 24 minit dah lepas pukul 5 lemai. Pelabak aku kita benuang beskut berjalalun. Kita kediau di negeri. Kita kediau di menua pesisir rangkanya agi ngelayang air kini. Berjimat ni lebih bertengah ke air sungai tu. Dia tu kita meda Mayu Hamad jelu sigak sebelah air. Mayu Hamad ngeredai Drempo dah mantai ke Drempo berjimat meh kelebih lagi kita kenang lagi ngemeran ke pengawak bergigak ke lawak bak sebelah sungai tu tadi tau ke kita kenang berikan berambat kini bambi uliah meh ngambil peluang ku kita ini dur kita itu tadi ngiga pemakai ke diri sebilik tang berjimat bak sebelah sungai. Okey, sebenarnya aku mai kita mendiang ke panggau cerita tuai bergulai dengan Thomas Teguang Laka lagi terus mendiang kita ke sekali itu untuk lagu hari Lucy M. Ha, ke dibaik ya, Baduk Akiroh. Jadi pukul 6, lemai itu lagi kita dekat terus bergulai dengan pengeluar program kami ke Bukai. Ba awak sada lemai. Bertemu baru kita ba segmen ke Bukai. Labun itu lagi Thomas Teguang Laka dekat bergulai dengan kita bercerita ba panggau cerita tuai.

Tapi dalam ayuh, selamat kita bertemu baru. Maka selama maka bak tusun cerita girai ke 84 sekali itu. Girai seroi bini ya sugi baru dah mulai ke diri hari bilik yang kenyut. Laban dekat berarti kekaya biliknya. Sekali kianya tadi amat nadai utai munyi ko cerita sidak serumah. Gira itu ngai nak nentu ke semua utainya laban gira itu takah sehari lagi. Tai uka gira kenyuat tu tadi. Takah sehari lagi dekat mulai ke diri. Ba penatai ya. Dia keliang madah kaya tu. Nak tahu nak gawain jabu harung. Laban lebuah kepulainya. Ya bisi mai pala. Lebuah kemersa bilik kenyuatnya tadi. Dia girai seruai bini yang meda biliknya. Nyau nadai utai ke nadai bah biliknya. Tak bisi magang-magang. Semua utai kedeguna dikena ngidup ke diri. Tak jauh dua igi penuh laban berau. Para penuh laban kayu api. Lalu pingai mangkuk capak periwak. Ngau semua rengkap bukai tadi. Semua bisa buat dapur dia. Tikai sana bidai, tikai lampir, tikai uyi, tikai beman. Bisa magang buat bilian penyuatnya tadi. Tak nganti ke ngancau lagi. Nama dia gagam. Hati girai seruai bini ya tadi. Medak. Kersa tak nadai timpang. Buat bilian kenyut. Semua utai kerkak dikena ya pegawai. Tak bisa memagang. Lekak kah? Genteran ceritanya dia. Dia tahu kita ninggal ke sidak girai. Ngau sidak serumah. Baru majungan. Kita ini kal baru ngatai sidak kenyut. Ngau sidak bengenu yang kedekat mulai ke diri. Hari pengawak sidak ya kebegega. Di kampung diin. Tah, dini luarnya kah. Udah sidak kengetu. Ninyau menua. Pengangkat sidak ya hari luar sidak ke pemalam. Bak palak kerangan, bak sungai. Kalai sidak ya berikan ya tadi. Nanmu kita ya, munya kok. Aku ke dulu lagi hari itu nyebut dah. Nemu kenya ulu batang kayan tahu ke ulu batang mekam makam kurang nyebutnya jadi kok kita mekam dengar tadi siraya lu nguyang ke pemindah siraya nuju ngagai batang pangau malam dulu akhirnya bungai nuyang sigi udah madah kekeliang dalam mimpi. Sida ianya tadi dekat datai ruang ya tengah hari. Hari siti. Nyalai ya mikira maya tengah hari darau. Dengar kena ada ngemitar. Ngitar. Ngau kilat-kilat. Guntur temepur ingar dedingar. Keliang lalu nemunya tadi nana pemulai sida ke pulai bergigaknya. Ya palo ngasuh. Ukai seruai uka tu tersau. Siku kulu, siku kili. Ngasuh sidak sedia magang nyamut penatai sidak bungai nuyang tu tadi. Nama ada sidak pan. Tak lu begau menyedia ke pengawak kerekat nyamut sidak bungai nuyang. Lepala yang namiku itu tadi. Orang panggau, laban kenang kebuah jaku. Sigi jampat ngerja utai. Utai detusi, sigi jampat mati. Bakal ngkari deras depu dia. Utai dekenang, sigi jampat magang. Bakal hujan kenelian labuh neritia. Tenak lama dunia dia deh.
bungay nuyang nga pala sida apalutan ka batang alaman dia sida ya lalu disambut banak tinggal di rumah dulu kalaja mau lau mua penyampau leka balang berang laja sigat serangkap penuh jaman jamah panau jarang serta ngau sidak ketua-tuai sidak kebukai yang bakal sidak apa yang mikul panak sekata menjadi bisa memakan orang dia lepas sidak yang sikit nari mindah dari orang menuanya tadi dan tadi bala sidak ya pan semua sidak ketua-tuainya tadi ngau semua sedak sekayu rumah nang sigita bisi dia magang sama datai jadi pala lima igi ia kuliah kenyuat dasuah sedak sambut inai abang laban pala kuliah ngayau tadi na tau na sambut palanya lalu dengkah sedak yang imai tiang sanung bak tanyo keliang semua jelo ngawikan kuliah sidak begiga lalu da belah depan dua sidak kena indo kelawak orang kegawai sanawari tadi nama ada nak pengaga sidak di panggau li bau ngau semua pengabang kedatai ngaga gawai sanawarinya gawai sanawarinya dan lalu nyadi maya sidak kedatai sarinya kira tengah hari nampuan meh dia clear lalu ngasuh sirat serumah nganyuang tau kemai pengaruh sidaya ngagai tikai sana kenang udah dan jauh semak pun tiang sanduang batanyu keliangnya tadi ya meterudus murah sekayu rumah batap pangaunya tadi ngambil pengaruh diri pun naci-aci kau cerita pemayuah pengaruh orang pangau amat tenyau sedawan tikai sana ya kerancaunya tadi udahnya kumang lo pansor dari bilia ya ngigang kenyuan pada kesikaunya dia ya lo nariat kenyuan ke bilia haram tu aigan kenyuan ngoko ke bilia na lama usiu teka padah kukunuan biar ku kumang seruai lo tamak ke bilia datai di bilia dia kumang lalu jaku ngau kenyuan nuan lagi dekat dasuah keliang bilia pengaruh ha ngamik besi debaik dipulai malam tu ngagai menua kita ke baru akhir tak ingat nuan dan yang sengapak bilia dek lapan pengaruh dia mayuah nemu dek ngai tumbuh dicapai di pihak yang medaknya mana bermata dek Nuhan pedes dekat milia ni ya ke mana dah. Laban gamal semua pengaruh dia. Nemu dia tak mana magang-magangnya. Tang guna sidaknya tadi. Kena sama. Nyak dia nang. Milia sengapa ngai kesalah pilih. Lalu salah guna. Ya ke baik dia. Nah, dengar ke dia aku-aku. Ya lain lagi. Pernah yang dia mana-mana. Ke semua pengaruh kebakti kaisananya. Bisi siti rajut ia kemit. Da balut ngena kain kuning curak tuai. Kira mesai kuan dia tau dah. Ah, dia mendak kuan dia tau. Terakhir ngena kawan. Lalu bisi dia kebat ke dia nya tadi. Bisi siti tarian ngau tanduak siti. Kira kemesai daun ruku meh. Atau ambil dia. Ingat kali ya kepada kaku tu jadi teh buka dia ane rau anang kiru anang acau ya kepada kaku nya ja ambil dia lagi jadi ko ba ko piala banyak si teh aja rajutnya ibuan wan cukup me lalu dah tebak menua adik dia dila nak tahu nak ada pegawai ke ni munuh siku babi belak namun dia nyak sirik pengaluh lemur dua tuahnya ni keliang
selalu datang kianya ke kianya. Lebih ke inti yang mindah ya Allah. Maka aku nak mengaruh yang kenyut. Ya tahu datang kian dia. Nanti nyemak nuan bisi mindah. Misah. Ngerja pengawak keberat. Ngenan ke menua. Maya kekacau bilau. Ya maka tahu nyadi ke pengaruh. Ngempuang orang lebih lagi. Nanti tak nyadi tuai lah. Ni nemu. Lebuah nuan nangkir dia. Nuan tahu jaku. Madah kaguna nuan ngau ya. Maka ni nuka guna ya. Padah kaya. Alu tempat ni. Awak ke demu. Jalai. Amhi ni pengaruhnya lagi. Ingat kenyanya utai daripada aku ke dek. Utai bukainya aku dah madah tadi. Anak ngacau ya. Umbasnya baik dek pulai. Nambah kepala lima igi ya kuda huliahnya nu nuanya tadi lalu ngau teh bukai lapan dia udah bisi buliah dah batu murun api udah gede buliah nyak pandesai minyak guna ya udah mayoh hanya kenyot umas na ibu ande dia ada kumang lalu ngasuh ya pansuat lapan orang nyau deka ngasuh ya miliah pengaruh. Udah ya nengah kajar kumangnya tadi kenyuat lalu pansut kuruai. Tepedak kaya kali yang lalu ngangau ngasuh ya mansang ngagai bala mayuh ditanyuk bin kenang udah penuh dua-dua tau kabdiri ngelingi tikai sananya tadi urang ke dia sama jaku maka ngerara pengaruh kayaan dia lebih lagi si bala pengabang bukai keratai dah. Nyalai. Bansa ngegama pengaruh. Ya ke dia tadi. Sigi mayu bansa. Ya. Kau cerita pucung ke mayu lagi ya. Ya tegarih. Dah nyak ditangkan ke. Tandua. Lalu bisi mega duku nyabur. Ngau duku hilang. Datai ke tapu. Kersangget ke. Udah bisik bulu mau magang. Cukup ngena lanyang. Tajai ngok nyalang pan. Bisik media. Mana? Tindak depadah kekumang dulu sige pedes. Kenyut kami liahnya tadi. Nyalai sertang kenyut datai dia. Dan keliang lalu ngasuh itu dua. Udahnya. Keliang lalu jakung ya. Jadi. Tau ketau ikan kenyuan. Nuan dia tau dua-dua. Nunga idas kenyau penuh. Laban pengaruh kami serumah. Bapak ngau ditu. Pengaruh kedengkah kami. Ba idasnya. Nang mayuh bansa. Mayuh guna. Nuan gak medak dah. Nyalai kami. Nang asuh nuan tak milih ke diri. Ni bagi yang ke dekat debaik dipulai ngagai menua kita kian ya mak pemandai ngop ngelani adi memilih lagi tik nuan terpilih kia kenang cukup mana untuk ngasih nuan tang tik yang salah pilih nuan au namu mengerti utai nama yang salah pilih pihak kukuliah ngemadahkan kenyot wai. Udahnya tadi dia kenyawa total angkat serta berjalan berubah-ubah sambil yang berniang ngagai pengaruh ke Pak Idas tadi. Tiba kaya bedau daripadah ke kumang ni bagi pengaruh kepatut dami ya. Munyi kok aku tadi ya. Ngakak pepedes. Kenyawa tu bilia. Ya. Laban pengaruh dia yang tadi. Amat tanya memanah. Dia pedak mata ngau ating kenyuatnya tadi. Kita tahu pula dami magang. Dapak ya. Ku ati ya dian. Tang meh. Gayanya tadi. Udah datangkan kumang. Nak tahu. Nak nitih kautai ke depadah ke kumang. Utainya udah cukup depadah ke ya.
lama diri itu dan kenyuat tadi milih pengaruh dia. Ya, ma, semua orang kedua-dua sama idasan tadi ukai semena bahkan kenyuat kemilih pengaruhnya ya. Tak mesti dah mega berarti kan kenyuat berarti kan ni bagi pengaruh kedamai ya lagi. Hanya lainnya kepuas ya kemerniang ngiga ya kepada kekumang tadi dak di lebuah ya datai bak semak pun tiang sandung bak ujung idasnya tadi ya baru ya tak terpeda ke pengaruh tau kerajut munyi ke sebuah kumang ngagai ya debi liat dia tadi wah kena suah kumbang ambil aku pihak kuat ping kenyuan wai au menjaku dalam hati ya dian udahnya ya pan lalu mermi serta nyengkau rajut ya kena untuk bersaiznya tadi lalu madah ke keliang ya mempengaruh ada pilih ya padahal kena tak ada ngenuang keliang nak memunyi mengiku lekan serak nyong nuang pada ya bakal pelkuang mabuk buah nyong tu bakal puyu mabuk keruah apa amat yang pengaruh kada baik di ikan kenyuan kerekat dambi baik di pulai ke baruah kian nagi dekat miliah dia kebukai mengu amatnya lepas dia yang kau siti aja pihak kau kelian nah tu aja umbas mutu baik aku biar aku kenyuan nyawon keliang apa ni kan kenyuan aman paman wanto hari pemayu haya kaderintai ke kami baidasnya rayuatnya kegadambi nuan kaku nagang di tadi ngay nyadi kan kenyuan laban jaku sini udah putus udah pansuat nak tahu udah batak baru nadai kau ngau megat kenyuan. Nuan gak uliak udah milihnya. Nasihat nuan tuah nuan menyak. Nyak babai dipulai. Nyak mempengaruh. Sigi ngiliang ngembiang aku. Tapi aku ngena ya. Lebuah nuan berjalai main ya. Dia sebedau nuan nurun. Dia nuan lalu nempap serta berjaku ngau ya. Madah kenama guna nuan ngau ya. Kali kenuan berjalan jauh kini. Merja pengawak kebesai kini. Bisi penusah kini. Madah ni kaya tempat dia. Bak punggung dia. Udah tiga hari dia datai dan menua kita. Dia nuan nak tahu nak bergawai. Menua babi belang. Kena dia incabu harung. Ukai semena ke pengaruhnya tak megak kepala dia kuliah nuan serta nyambut pengaruh nuannya amat mungi ku nuan ke nak ibu milih pengaruh buka nuan ikat kenyun nyaja udah cukup ibu nuan nalah ngai kenyun nalah intu dia dah au siti agi kelimpah hari pengaruh rajut aku nyak kuda dambik nuan. Doku nyabur kad kena nuan berbunuh. Dua hari kuda. Nyak maga baik dia. Aku ngasuh dia baiknya. Nyaburnya ngi anakku menteri manggau. Ya nyak. Agi belalang agai bini. Agai menua bini. Agilangnya di. Nak temu ni mayaya pulai. Nyalai. Laban nuan ngempu dukunya nuan pan dekat beka nak akunya kering lalu berani diau di menua di dunia kita pala lima igi ya kudah uliah nuanya ndak tahu ndak gagak kena ringka degitang atas bedilang serta nuan datai di menua nuan nak tahu nak kalanya ngadu ke bedilang baruai nuan. Pala kuliah kitanya tadi
nak tahu nak desalai ngai kesidak ya nemu ngacau orang kehidup nanti nadai api apa bedelangnya hari baru sidak ya ya nemu ngacau ya lama ya celap nemu demram tenar desalai biar aku kuliah biar aku ngajar kenyuan ya lu ya aku biar aku baru biar nampuangnya tadi udah tu nanti kira tengah malam buat bongan nuyang dekat ngayon di pulai jadi nuan nak tahu nak banget lama kalau kami dito lapan orang kini menua dian tadi nyong nganti pemulai nuan lama tang sepedau seruai bunga, buat bongan nuyang angkat aku dekat ngasuh buatnya berjaku ngagai balam ayuah mindah ke nama nuan laban namang kenyuatnya nak tahu de kena dia ki jadi buat mengenu yang laban ku udah ngiring dah mai kita berjalai ya udah medak empat nuan udah medak nuan ngerja pengawa sekumbang kita ke berjalainya nyalai laban dia nyak tadi ia nemu bekeni kok gaya nuan ti bakar manuk kita bekeni kok bulu nuan biar kok keliang biar kok udahnya ya lu ngangang ke bungai nuyang mansang semak ngagai seruai yang kenyuat kia mayanya keliang kong kenyuat tu tadi segi agi berdiri semak tiang sandung ba ujung tikai sananya tadi balam mayuah sama nak memunyi lalu jenuh magang laban sidak ya sama kaget dekat dinga lalu nemu siapa nama baru kenyuan ya kita pan bekenyak eh? Aku nemu ngetau mati ngayau ya aku sekedar ukai ngetau nasi genterannya udah cukup dia anak ira udah tai baru aku nyak baru kumadah ke kita siapa namang kenyuan nih tapi ayah anak tu sahti anak nyadi anak gidan anak nyida laban kita ikap gulai baru nak lama lagi bupu aku au bye bye ngagai semua balamai wah bak cerita pangau cerita tuai kita cerita kenyuat ke sekali itu. Oh, mupu aku. Bye-bye.

0: aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anak Unyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengenami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebagi mega bak kaum kita Dayak ini serta menanya yang mega ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di pebasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 plot kita yang megah bisa nerima kelimpahannya megah bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia mayanya megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey seminat temuai hari menua kita mampu saja dan yang mega bisik mega hari menua luar kita bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi dan nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah jadi ngonya saya nyajak dari pesai terima kasih
1: Aram sampal datai ngaji pengerami ngilang tikai gawai Dayak pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pokok Sarawak, Kemega Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang Penanya Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: Ya, bala pengeluar program Ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oha.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendabak RTM, 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: finale hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: Wai FM, sebulan sejalan. 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pian mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Ya, banglo tiga ringkat. Kancan je nah. Kena mungkal awak sedang lemai kita ke lemai tu. Ingat lemai hari 5/19 hari bulan 6/2026. Setelah aku hari dek setengah bom gulai ngau Leo James ngau Andy Newton kena merindang peringat kita ke bulan sejalan ngau YFM 24 jam sehari. Terima kasih Angga Min di Zarayon. Kuda bulai selain kita meninggal kenyari pukul 3 ngalih hari tu tadi. Bawa rentak ngalih hari. Jadi nampung program hari YFM muak ke lemai tu meninggal. Kita bergulai dengan aku, Rolana Gilbert. Puji Tuhan, jam kreatur ke hari kami mana? Besi hujan muak ke lemai tu tadi ya, dalam pukul 4:30 lemai. Jadi harap ke peningan kita ke lebih kita ke benar jalan tu jalan mulai kelirik hari Nur Kawak tau ke besi mindah ke bukai kini ke lemai tu ke lebih kita ke benar berbaik ke kereta bak menggeri ke besai tentu ya benung jalai benung sekut jam ke dia tu. Jadi harap ke semampai bersabar lalu baik hati terperindang gelas jalai ngau YFM ya. Jadi mari kita berhati ke berita hari-hari Met Malaysia atau peningah kalau yang muak ke lemai tu kenyari pukul 4 lemai tu tadi ya. Jadi hujan lalu diumbak ke ngau ribut kudik di adangnya di Sekedandur kelebih lagi di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai pian megat di Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, ngau di Limbang lalu muak ke malam nyentuk ke Tumu pagi pergilah ya. Hujan di Sekedandur di Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, ngau Limbang lalu nari hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, pian megat di Serikai. Lalu Tasik Menua Sarawak bergumbang 4.05 nyentuk 1 meter. Ribut berpuput hari Tenggara bak penera 10 ngakai 20 km sejam. Lalu tikas mengakai hari ianya 24 darjah Celsius ngakai 34 darjah Celsius. Jadi ya, terima kasih ngakai pemesari Malaysia Zira Kamal bin Zahri kuda berkongsi yang kita peningat berita gayari ke diungkup ke lemai tu nyentuk ke dini hari pekilak kenyari pukul 4 lemai tu tadi ya. Jadi sudah mai kita berperindang ngau lagu-lagu kudah tersusun ke lemai tu sama belak mending ke promotor dulu na.
1: Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel Nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah Sapit Menteri Dagang Terbangsa Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di perindang penanya terbilang Iban ianya Johnny Aman.

0: juga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sri Aman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Oha!
1: Ya, nyak tadi Siti hari pengerami ke benua dia tu, jam ke dia tu untuk peningah. Ya, nyak ba rumah Joel Ginda di Nengesan di Lubuan tu. Udah berengkah dia tu ya, berengkah pukul 5 lemai tu tadi. Jadi, pengerami tu, nyak pengerami ngilang tikai gawai dayak. Peringkat pilih Lubuan tu 2026 diatur bergulai dengan YFM Iban RTM Kuching. Jadi menyuka aku tadi program tu diatur bak rumah Joel Ginda dengan Sandi Lubuan tu. Lalu macam program bisik diatur maya tu nyengkau mantai ke main asal dari gerumpung gendang batang air biar megak berperindang dengan bala artis ke bisik dikangau bak program tu ya, kebisik datang merindang mensiam ayu kelebih kita ke dia di pilih menomit di Lubuan tu ya, piang mekat di kan tadi di Semanggang kini, di Kelili kini, di Betung piang mekat kita kebukai kan tadi bisi hari bisi awak tak ngelimpang ke diri nemu yang kaya rumah Joel Ginda dengan San di Lubuan tu cuma berak kita itu tadi merindang hati diri ngemata ke pengerami ngilang tikai gawai dayak pilih Lubuan tu 2026 nanti kita berhati ke Facebook YFM Iban jadi benung live dia tu nah ditabur terus pengerami ngilang tikai gawai dayak pilih Lubuan tu 2026 terus hari rumah Joel Ginda nengesan di Lubuan tu kita kena boleh ngatik diri tau berhati ke tau mata ke pengerami tu hari Facebook YFM Iban kerja tu nah.
2: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari 101.3 FM.
1: Okey, bukan selamat peningah. Awak sadar lemai, nintiang hari lima, mai kita mendiang ke Hello Y Sri Aman. Tak sudah banyak merindang kita ngerti lagu baru hari Florentine, Kaul Antara Tua.

Hello pendengar, nama berita kita Sarito, nama berita kita Lemaito. Bertemu baru ngau ku Ibin hari YFM Suyaman berkongsi ke berita ngau kita bahwa to jadi berita ke terubah lagi ngenang program ngiliang tikai di menua kita di to kelebih lagi dibagi menua Suyaman di sebuyau empat lama mujur diatur sebengkah program tidak kumbai nutup gawai ngiliang tikai di pejalai kepati SUPP Pampang Sebuyau Badewan Sungai Rama Sebuyau mujur di penyadi yang berhormat Datuk Francis Hadin Hanaholis Sapit Menteri Pemansang Pengelandian Sarawak Timaga Adun N32 Semanggang. Jadi itu undang program parti SUPP Pampang Sebuyau kena sida negut ke agik pemanah kawal engkau semua komuniti di benuanya nyurumbak program nutup pengurami gawai 2026 tidak atur parti itu parti SUPP Pampang Sebuyau. Nitya kepenterang ketik dipungsi ke konselor A. Lau Kim Chui, Chairman SUPP Sebuyau, ia gagah amat hati kepenatai yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis. Lalu maya to, bisik 8 buah genturong pendiau dikangau kedatai ngolok program to, berkasidak di rumah Munggang Sungai Rama, rumah Adin Mambai, rumah Stil Beliung Ilek, rumah Rapang Beliung Ulu, rumah Ngumbang Pejago, rumah Kanang Nap, rumah Amit Sago serta rumah Lita Sago. Nyalai ko yang berhormat Dato' Francis Hadin Hollis yang merik pengagati ngagai komiti pengatur program to serta rindu hati mendak penyerakup sida bak sebuyau dia tipupu bangsa ulah meruan bekerjasama ngatur macam program kelebih agi ti bangsa to. Pengurami bangsa to nang kelai penyerakup kita di Sarawak ko ya lalu ya patut meruan ditan ke belamaya. Maya to mega yang berhormat Dato' bisik berkongsi kepenerang tiap kawal dengan program nampung pelajar nak berbayar ungkup anak Sarawak yang disebut skim pendidikan tinggi. Percuma Sarawak tak ke Sarawak Free Tertiary Education Scheme FTES sebengkah inisiatif strategik perintah Sarawak kena menegap kaki perkara pelajar tinggi serta pemansang modul mensia negeri Sarawak to. Bak skim to bisik 64 bengkah bidang pelajar boleh dipilih dipelajar ke anak-anak Sarawak tidak berbayar hari

diatur nyerombak program tu, baka pekit nganyam ketupat, pekit tanda, pekit nibar ke jala, main boleng buahnya, serta main nyepu gelembung. Maya program tu, mega yang berhormat, adun N32 Semanggang, mujur ngemenar ke agih belanja, RM5,000 untuk beli peringkat tambah Bak Dewan Sungai Rama Sebuyau, biar mega RM3,000 untuk biru induk, genturung peniau Sungai Rama Sebuyau. Bila datang agak program tu mayanya, ianya Encik Tiam Kim Ku, biar mega tua rumah maju anak Mamat, serta Encik Tan Ai Chuang, sudah tiga tu sapit cermin, SUPP Sebuyau, biar mega Kapitan Chin Wei Kun, cermin SUPP Asajaya, biar mega pemanca Daniel Sawing, Konselor Michael Pillow Lachin, Konselor Dilang Jungai, Encik Grunsian Nyelang, serta Setiausaha Sulit Adun N32 Semanggang, Encik Jillian Itar. Ini berita ke terubah. Lalu tu berita kedua. Agak ngelansak berita tiap kawal ngau pengerami nginang tikai bak bagi menurut Suriaman. Akal empai lama Barumah Gendi, Sungai Semilang, Tanjung Bijat, Seri Aman. Mujur diatur program ngelintikai gawai 2026. Diatur mega program pengari rakyat ngau community. Lalu mujur dipenyadi ke adun N31 Bukit Begunan. Yang berhormat Datuk Mong Anak Dagang. Lebuh berjadi ke program di adun N31 Bukit Begunan. Bisik Mansud ke penerang. Akalai kuya perintah Menuh Sarawak udah ngemendar ke projek ngemansang klinik pengerai Tanjung Bijat Seri Aman ngenak belanja RM50 juta. Kuya nambah projek Tiban Sato udah ngayan ke perintah terus komited bak pengawak ngendegap ke agik perengka pengerai tidakak maik pengelantang ngakai semua komuniti kelebih agik tiba menua pesisir. Nangkan kenyak kuya penembok projek tu ilah dekat maik pengelantang ngagai kira ya 70 buah genturung peniau di menua Tanjung Bijat hari pemisik perengkap pengerai terlebih mana serta berkualiti. Mensia mayuah mega dilalau ngambil meruan betati ke pengerai direk nyerumah musim panas di diadang nyadi berengkah hari bulan 7 tu ilau. Buat program tu mayanya yang berhormat Datuk Mong Anak Dagang mega udah ngungkup kagia belanja projek MIT Menua Pesisir MRP RM8,000 ungkup J3K komiti pemansang ngau pengelikun genturung peniau Rumah Gendi Sungai Semilang Tanjung Bijat Seri Aman serta RM4,000 ungkup Biro Induk Rumah Gendi Sungai Semilang Tanjung Bijat Seri Aman. Nya berita kedua. Jadi kita insert ngagai berita tik ketiga. Kalau itu berkawal ngau sebengkah program tik dikumai program Sistem Pesanan Kerjaya SPIK Talent Bridge 2030 ungkup bagi Menuh Seriaman udah mujur diatur empai lama bahasa bengkah hotel tik terbilang dibagi Menuh Seriaman mujur dipenyadi ke yang berhormat Datuk Seri Roland Sagah Win-In Menteri Perkara Pelajar Innovation serta Pemansang Pengelandian Sarawak di rumah program itu tik dipenyalai ke Opis Menteri Perkara Pelajar Innovation serta Pemansang Pengelandian Sarawak macam aktiviti diatur. Bakal lica ti bekawal ngau peluang gawa bak agensi perintah serta pemain industri diatur mega aktiviti berkunci ke info ti bekawal ngau polisi-polisi perintah Menuh Sarawak bisa mega diatur aktiviti berkunci ke sistem pelajar tinggi ti disedia ke perintah Sarawak serta pengawak mandang ke barang Ariupisto biar mega agensi-agensi terbisik dikangau kedatai ngagai program tu. Bak program tu mayanya, bala pengajar kelebih lagi guru konseling hari sekolah-sekolah secondary bagi Menuh Seriaman ngau bagi Menuh Betuang bisik dikangau kedatai biar mega tuai-tuai raban bangsa hari peliliah Menuh Seriaman pantok ngau lingga serta bala community di Menuh tu bisik dikangau kedatai ngulok program tu. Jadi kumai program Sistem Pesanan Kerjaya SPIK Talent Bridge 2030. Bila datang ngulau program itu, mayanya ianya
yang berhormat.

0: Dr. Francis Hardin Hollis, Penyari Sapit Menteri Pemansam Pengelolaan Dek Sarawak Kemegah Adun N32 Semanggang, Pihak Megah Puan Anilia Siam, Sapit Sekretari Tetap Opis Menteri Perkara Pelajar, Innovation serta Pemansam Pengelolaan Dek Sarawak, Pihak Megah Yang Berusaha Tuan Mahara Saleh, Presiden Bagi Menteri Seri Aman, Pihak Megah Encik Kuang Lau, Penolong Pengarah Kanan Opis Pelajar Negeri Sarawak, Pihak Megah Encik Watson Cunggat, Sapit Direktur Yayasan Sarawak, serta Cik Felicia Alia, Pegawai Opis Mara Seri Aman. Lalu berita ke penundi dipengkongsi dalam awak ke sekali itu mengenang program Pengari Rakyat Ngawah Bala Komuniti. Jadi di pusat empat lama, mujur diatur program Pengari Rakyat Ngebala Komuniti Genturang Peniau Sepinang Pusat Betuang. Lalu itu sebengkah program kena rapid kage pemanah kawal antara Pengari Rakyat Ngebala Tuai Raban Bangsa serta Komuniti Bakdun N29 Beting Maro. Nyalai ku adun N29 Beting Maro yang berhormat Datuk Razaili Gapur lebih berjakup jadi ke program itu. Jadi kuya to program sesuai diatur bak duan to sudah jadi sebengkah inisiatif ya kena ninga ke peminta komuniti di to lalu nyerakup kage sida kena ngemujur ke penatai agenda-agenda pemansang menua. Pihak mega kuya pemansang menua Sarawak di to ndang hari penyikar perintah menua kitai kelimpah hari politik ditegap lalu ngujung ke macam projek pemansang menua mujur dipjalai ke magang ke pengelantang rakyat di to. Pihak mengaku ya, Bakdun Beting Maro, projek perengkah guna menua pesisir dekat meruan di pejalai ke, yang kawam pengawak ngagih ke lampu solar, ngagai semua komuniti. Pihak mengaku J3K, Komiti Pemansang Ngau Pengelikun Kenturung Pendiau, diperansang terus proaktif, pejalai ke tanggung pengawak, ngambil program pemansang komuniti terus mujur di pejalai ke. Pelak datai ngolok program tu mayanya ianya pemanca Rosli Uji, pemanca Bapliliah Menua Pusak, pihak menggap pengulu Bujang Beni, pengulu Zon Pusak, pihak menggap Puan Haji Jah Luil, Ketuai Bagi Indok Parti PBB Pampang Beting Maro, pihak menggap Encik Surya Azmi, Ketuai Genturang Pendiau Semarang, serta Encik Rosi Morsidi, Ketuai Genturang Pendiau Sepinang Pusak di Betuang. Jadi peningah nyak berita ke penudi dipkunsi ke dalam bawa Hello Y ke sekali itu nyajari aku ibin temu baru bawa ke bukai. Selamat lemai.
1: Okay, terima kasih yang kai Steven Tapasila atau ke Ibin ke udah kunci kita peningat berita bak Hello Y Sri Aman. Lalu nangkan ketua lagi peningat terus maca pesan berat dari peningat YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi yang ngatai ke pesan berat ya ke bisi terima kami hari email pian mega hari WhatsApp konti YFM Iban ke lemah itu ke pesan ke cubah tu datang dari Tuan Masli di Nangas Nunuk Ulu Mukah ke pesan tu nuju ke Ban Belayan ya ke dia ba Ulu Mukah nyentuk ke Ilip Mukah sepatutnya baluh DJ Tamin pian mega ke Ban Belayan ke Bukai kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke Bijo anak labang, Bijo anak labang tok ke menantu Tuan Masli. Udah nadai kena 19 dari bulan 6 2026. Cari itu. Lalu niang tu dekat di Anjung kena 21 dari bulan 6 ianya kena pagi hari Minggu. Jadi sekali lagi madah ke Bijo anak labang, Bijo anak labang udah nadai kena 19 dari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Anjung kena 21 dari bulan 6 ianya kena pagi hari Minggu. Pesan ke Siti Tok Meninga ianya pesan ke diterima kami dari Jeffrey anak Sigai ke pesan tu nuju Kapan Belayan ya ke diau ba Nangan Sawi Batang Rajang Kapit Sungai Kuyan Asap Belaga Sungai Sibau Ulu Sungai Sibau Ilik yang megak ba Sungai Anggau, Rumah Richard Merirai Baliah, Rumah Guyang Merirai Baliah, Rumah Ajat Kerangan Layah, Rumah Muli Kerangan Besai, Sekayu Air Entuluh Merirai, Rumah Jek Nangan Telawan, Rumah Jantai Nangan Telangau, Taman Kenari Desa Kemuyang Sibu, Kawan Belayan Bak Sibu Jaya, Indai Nata Bak Brunei, Tak Ke Delimbang, Batu Niah Miri, Nangan Tadak Kenawit, Nangan Tawau Balih Kapit, Pemgak Kaban Blain Kebukai, kenaklah rintai ke nama dia tu. Kali pesan tu, madah ke Frankie anak si Frankie anak si Guy. Udah nadai kena 18 dari bulan 6 2026 pak hospital Sibu lalu niah Frankie anak si Guy tu dekat di Sengai Balamayuh ianya kena 21 dari bulan 6 hari Minggu baru Mayempu. Ianya Pak Lumur 1B Lorong Kemuyang Timur 5J9 Ulu Oyak di Sibu lalu dekat Dianjung ke Pendam kena hari 1 ianya 22 hari bulan 6 Pak Pendam Jawa Jalai Kenawit Macan. Jadi ya sekali lagi medah ke Frankie anak Sigai udah nadai ianya kena 18 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh kena 21 hari bulan 6 tu hari Minggu bak rumah yang pu bak Lumur 1B Lorong Kemuyang Timur 5J9 Ulu Oyak Sibu serta Dianjung ke Pendam kena hari 1 ianya 22 hari bulan 6 bak Pendam Jawa Jalai Kenawit Macan. Lalu pesan ke Siti Tok Meninga ianya pesan Muai Basah datang dari Tuan Rumah Evelyn anak Guntur ba Ibu Sungai Raya Undup di Sri Aman. Kalau pesan tu nuju Kaban Belayan ya ke Diau Bak Miri, Balingian, Kapit, Batu Lintang, Klasin, Entawak, Bayai, Batu Besai, Pantuk, Pakit, Sutung, Entulang Bungkang, Entulang Jalai, Mugus Skim, Sabu, pian gak Kaban Belayan Kebukai kendala rintai kena mari tu. Pesan tu medah ke pengawak Muai Basah Niang Guntur anak Abul dekat diatur kena 21 hari bulan 6 ianya hari Minggu pukul 10 pagi. Jadi ya sekali lagi medah ke pengawak Muai Basah Niang Guntur anak Abul dekat diatur kena hari Minggu tu 21 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi. Lalu pesan ke Siti Tok Meninga ianya pesan datai hari Bana anak Layuk tau ke Apai Jawai pesan tu nuju Kaban Belayan ya ke diau ya ke diau ba Rumah Muluk Kujuh Ulu Tebat Sekerang Kuala Mendalam Rumah Selindung Rumah Kerangan Ma Meruyu Liang Datuk apian kat ba Rumah Melaban Entakung Ensungai Ensurai Tanah Mirah Long Serangan Rumah Semena Rumah Rantau Kiran Rumah Pulau Brunei, Rumah Bukit Batu, Rumah Sepanggah, Lubuk Pasu, Rumah Kelati, Pian Megak Kaban Belayan Kebukai. Kenaklah rintai ke nama dia itu. Kalau ya pesan tu madah ke Jessica Manyi anak sunting udah nadai kena sehari itu 19 hari bulan 6 2026. Lalu nian Jessica Manyi anak sunting tu dekat di Sengait Balmayuh bak rumah jalin rantau Kura Medamit Limbang. Jadi sekali lagi madah ke Jessica Manyi anak sunting udah nadai kena sehari itu 19 hari bulan 6 2026. Lalu nian Jessica Manyi anak sunting tu dekat di Sengait Balmayuh bak rumah jalin rantau Kura di Medamit Limbang. Lalu pesan ke Siti tak peningat pesan mati datang dari Prada anak sujang tau ke Apai Sela ke pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke Diau bak batang anap batang muput nangasangan piang bekat Kaban Belayan kebukai kena lah rintai kena mahari tau pesan tu madah ke Bitul anak anam Bitul anak anam tau ke Apai Sela tau ke Itap udah nadai kemari ianya 18 hari bulan 6 2026. Lalu niam Bitul anak anam tu dekat di Sengait Balmayuh ianya malam tu 19 hari bulan 6. Bak rumah yang pu bak rumah saran nanga tau ulu anap tatau serta di anjuang kena pagi hari 6 20 hari bulan 6 bak pendam sebaya ulu anap tatau. Jadi ya sekali lagi medah ke Bitul anak anam tak ke Apai Sela tak ke Itap udah nadai kena 18 hari bulan 6 2026. Nian tu dekat di Skype Belmayuh kena malam tu 19 hari bulan 6 berumah yang pu ianya rumah saran nang tau ulu anap tatau serta dianjung kena pagi hari 6 20 hari bulan 6 bak pendam sebaya ulu anap tatau. Jadi berita sekali lagi tap tanya ngagai anak niang tu ianya Patricia Tora Pak Lumur 012-849-9073. Dan pesan ke Siti Tup Ninga, ianya pesan ngetas ulit ngomong yang terbalu datang dari Tuan Manangai, anak Injub. Kalai pesan tu, nuju Kaban Belayan, ia ke Diau di Serian, di Tatau, Labang, di Sepemanjai Jalai Ulus Bawah, ngau Kaban Belayan Kebukai, kenaklah rintai ke nama itu. Kalai pesan tu, medah ke pengawak ngetas ulit ngomong yang terbalu, niang jatun anak gihi tak kapai kini dayuh. Ianya dekat diatur kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam berumah yempu bat lot 1260 RPR Kidurung fasa 1 Jalai Tanjung Kidurung di Bintulu. Ianya setampung klinik ibu ganak di Kidurung. Jadi sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit ngomong yang terbalu niang jatuh anak gigi tok kapai kini dayuh ianya kena 20 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam berumah yempu bat lot 1260 RPR Kidurung fasa 1 Jalai Tanjung Kidurung di Bintulu ianya setampung ngau klinik ibu ngau anak di Kidurung. Jadi ianya tarik pesan ke bisit di rumah kami dari WhatsApp konti YFM Iban lalu kita tengok ngagai email yfmiban@gmail.com. kalau pesan tu ianya pesan ngetas ulit ngamuai yang terbalu datang dari Muna anak manggum nuju Kaban Belayan pemgak rumah ke Semakai ianya rumah Indru Sungai Beluang rumah Taman nangga melupa rumah Dumang nangga Karak rumah Dumang Sungai Karak rumah Jimmy Umbul Lidung Kaki Wong rumah John Edward Nanga Draw, rumah Belaki Draw Ulu, rumah Temenggung Sungai Engkabang, rumah Wat Sedin Sebubu, rumah Spencer Gun Engkabang Rias, Babang Tiga Berumah, Kaban Belayan Baruman Tinggi Kerangan, rumah Simon Tabau, rumah Untan Tanjung Sikup Melupa, Kerangan Rusak, rumah Ikau Nanga Mujuang Balai Kapit, Engkranjik Betung, Dabut Lair Betung, Ngau Kaban Belayan Kebukai, kenalah rintai kenama ditu. Pesan tu, medah ke pengawak ngetah sulit niang ianya niang Liz tok ke Lee anak iri kalai pengawak tukar dia tu berumangkaran anak andi yang mapar asal kaki Wong Krian Seratuk kena hari Minggu tu 21 hari bulan 6 2026 pukul 7:30 pagi ngena cara sembiang. Jadi sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit niang Liz tau ke Lee anak iri Kalai pengotut kadiatu berumah karan anak anding mapar asal kaki Wong Krian Stratuk kena hari Minggu yang 21 hari bulan 6 2026 pukul 7.30 pagi ngena cara sembiang. Awnya trip peningat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemah itu. Jadi sebab aku nampung macam pesan berat bukai ia ke bisik diterima kami ke lemah itu. Siti lagu hari Alexander Peter. Ngau lagu ya apa eh?

Pecah pesan berat dari Peningau FM kerai pesan ke sekali itu pesan mati dari Roland anak Edmund Ngadan tau ke Paisal kerai pesan untuk menuju kapal anak pelayan kelebih lagi ia kediabat rumah cendang penunus rumah chamber Mali yang menyalin asal rumah Riji Tarum rumah Nicholas Brian Ulu Teru rumah Bajut Merbuang rumah Edward Luma Dulang rumah Robert Walter dengan Gayau rumah Seli dengan Teru Baruah rumah Mujah dengan Teru Atas rumah Christopher Draman di Rimbas Tengah rumah Mai Babuk Kerangan rumah Simon Babuk Delit rumah Basil Melaka Teraik rumah Ambuk Surik Tengah rumah Intai Surik Baruah Pian Megak Kaban Belayan di Salkra Rimbas Debat dengan Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai ke nama Dito pesan tu madah ke Edmund Ngadan Anak Lumbing Edmund Ngadan Anak Lumbing Udan Hadai kena 18/6/2026 lalu ni yang Edmund Ngadan Anak Lumbing tu dekat Dis Ngait Bala Mayuh buat rumah Dinil Menyalin baru debat ianya kena hari 6 tu 20/6 serta dikubur kena pagi hari Minggu 21/6/2026 buat tembawai temiang debat. Jadi sekali lagi madah ke Edmund Ngadan Anak Lumbing Udan Hadai kena 18/6/2026 lalu niang tu dekat di Sengait Bulan Mayuh baru Madini yang menyalin baru debat kena 20/6 ianya hari 6 tu serta dikubur kena pagi hari Minggu 21/6 bak pendam temiang di bak pendam tembawai temiang debat pesan ke Siti Tok Peningai nyak pesan nak pemati kalai pesan tu nuju kaban belayan berlapangan ngau orang ke ngelala niang Tommy Brainer senang anak staf pesan tu madah ke Tommy Brainer senang anak staf tau ke Dom tau ke Tom udan adai kena 17/6/2026 lalu niang Tommy Brainer senang anak staf tau ke Dom tu dekat di Sengait Bulan Mayuh ianya malam tu 19/6 bak lot 327 Taman Samarinda Fasa 21A1 bak Jalai Datuk Muhammad Musa di Kota Semerahan serta dekat di Sembiang bak Sacred Heart Catholic Church pukul 10 pagi lalu dikubur bak tanah dekat dikubur bak pendam Puncak Borneo Batu 13 ianya kena hari 6 tu 20/6/2026 jadi ya sekali lagi madah ke Tommy Brainer senang anda stop tak ke Dom tak ke Tom mudah nadai kena 17/6/2026 lalu niang tu dekat di Sengait Bulan Mayuh ianya kena malam tu 19/6 bak lot 327 Taman Samarinda Fasa 21A1 Jalai Datuk Muhammad Musa di Kota Semerahan serta dekat di Semiang bak Sacred Heart Catholic Church pukul 10 pagi serta dikubur bak pendam Puncak Borneo Batu 13 kena hari 6 tu 20/6/2026 beri taksi dia lagi top tanya dengan gai apa ini yang tu ianya staf anak angi bak lumur 019-846-8948 pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan ngetas ulit ngau muain terbalu kalai pesan tu datari jemaat anak bayang tau ke apai jalai pesan kaban belayan ia ke jauh terkesemak ia kenalah rintai ke nama dia tu kat pesan tu mandah ke pengawak muai ulit tau ke ngetas ulit niang lu yang anak bilun tak ke indai jalai dekat diatur bak rumah ubil semukau babai pakan kena hari 6 tu 20/6/2026 pukul 7 lemai ngenak cara sembiang lalu pagi 21/6 hari minggu muai entebalu jadi ya sekali lagi madah ke pengawak muai basah ngau ngetas ulit niang lu yang anak bilun tak ke indai jalai dekat diatur bak rumah ubil semukau babai pakan kena 20/6 ianya hari 6 tu pukul 7 lemai ngenak cara sembiang lalu pagi 21/6/2026 hari minggu muai entebalu ok tenai peningat pesan berat ia ke bisik dicermat kami hari peningat UI FM.

0: Saya Genevieve Lenya ditundi Enuan yang kena merindap dengan kita ke lemah itu boleh sialan dengan YFM.
1: Aku yang berhormat Datuk Jepusan Jamil Anahunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur supaya jalan berangkat hari bangunan tun juga untuk kengagai Square Tower Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tok diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tok enggak jadi ke asite enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebagi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta mengenanya yang enggak ngerapit kali kaul menghidup kesemangat bagi sekolah istilah bagi semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningah maya Niti Daun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya yang amat berumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah ianya 99 kontijen serta 15 float kita yang enggak bisa nerima kelimpahannya enggak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau hari kontijen enggak hari Kalimantan Indonesia maya nya mega dijangka dekat narit ati bala temuai ke bisi datai okai semina temuai hari menua kita empu aja dan yang mega bisi mega hari menua luar ti bisi nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya bak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi kerana sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah jadi ngonya ya nyaja terima kasih. Terima kasih
0: yang ingin saya mayuh ke besi hari ilah ya jadi sama-sama kami datai dengan kai Kuching Waterfront sama ngemata ke pengerami Niti Daun 2026 ke dekat diatur ilah 20 hari bulan 6 2026 kalai bisik 99 bengkah kontijen dekat ngambil bagi bak pengerami Niti Daun 2026 tu baik di sebili baik belanak baik belabakiah sama belak ngemata ke pengerami ke cukup rami tu ilah nah.

Haleluya. Bertemu baru kita buat dalam program Turai Penghidup. Namo berita bahawa kita tidak dikerindu ke Tuhan. Manah magang-magang. Harap ke berkenyok me. Laban Tuhan dan segi mana. Ngau kita. God is good. All the time. All the time. God is good. Tabi shalom ngagai semua pelingo kelemai tu. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiapai. Ngau pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Serta megok ngau kawal Roh Kudus. Tetap meruan ngau kita. Amin. Kita lagi nyambung cerita tentang Allah Ta'ala kesuah ngebas orang yang menjadi. Ngebas orang tidak rindu pia. Bok dalam mimpi sidok. Laban siti hari cara Tuhan meri berkat ya. Ianya lebuah orangnya tindu. Lebuah orangnya kenat ke diri. Lebuah sidanya belelak. Lebuah orangnya ngetu hari pengiruah ti. Tinggir jawab pengawak keberat. Ti bisi nanti yang pengiduk sidok. Ia datai ngege orang ti mengai ke pengharap sidanya. Bok ya. Surat 1 Raja bagi 3 ayat 4 ngau 5. Kubuk Kudus. Nyadi sekali Raja Sulumunnya mansang ngegai menua Gibeon. Ianya siti menua batas mungguk tungok ke barat Yerusalemnya. Tau ke disebut kita di Malaysia dia tuknya Baitul Mukaddis. Laban ti dekat nginjuk piri yang ngegai Tuhan dia. Laban altar di Gibeonnya. Nyo altar ti pemandu ia terbilang. Mayanya menyoa. Ia nang suah udah merik beratus-ratus siti piri yang tunu. Bendurnya. Dulu lagi harinya. Ayat 5 nyebut. Malamnya, Tuhan pegari di muaya. Di muaya Raja Sulumunnya. Bawa dalam mimpi ya. Lalu nanya Raja Sulumunnya. Ku Tuhan, nama utai tidak pinta nuan dari aku. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Jesus. Belum menjadi semua. Manah pernah aku tanya Tuhan ngagai Sulumunnya. Tak nanya ke ya, nama utai ti dekat di pintu ya. Hari Tuhan. Bukai minta hari orang. Minta hari Tuhan. Nanti bakal kemerit cek duit yang menjadi. Tak cek ke kusung. Diberi Tuhan ngagai ya. Tak semina nanti Sulumun yang nulis ke penyampau tadi ke dekat ya aja. Tebaran nyampau ditulis ke ya. Bah menjadi. Kata ti Tuhan tak bisa nanya kita lemah itu. Nyemok ya. Nanya kita nya. Namo utai tidi kedekok ke kita. Namo anda utai di pintu kita hari Tuhan. Lemah itu. Mayu? Aman mayu utai di tau di pintu hari ya. Tang sebedau kita berkunci ke namo anda utai di pintu Raja Sulumunnya. Hari Tuhan. Kita ikut nemu dulu. Sapa Raja Sulumun tu? Ti bernasihat benda di lawak Tuhannya. Buat dalam mimpi ya. Jadi Sulumun tu menjadi. Sulumun tu anak Raja David. Kenyadi Raja Merintah Menua Israel. 40 tahun penglamak ya. 7 tahun merintah di Hebron. Ngau 30 tahun di Jerusalem. Lalu King David tu. Apai Sulumun. Nundak kebuk kudusnya. King David tu nya. Orang tinggal rindu kati Allah Ta'ala. Kau kita ibad. Kau New King James-nya. David-nya. A man after God's own heart. Surah Pasal Kerja Rasul bagi 13. Ayat 22. Bob Kudus bisa nulis ke. Lebuh Allah Ta'ala udah muai Raja Saul-nya. Nyadi Raja orang Israel. Ya lalu ngasuh David-nya nyadi Raja Sidak ya. Beketuk ke Jakob yang disebut Allah Ta'ala pasal David-nya. Kuya, aku nemu David anak Jesse itu, nyok orang ting rindu kati aku. Kedekong reja semua tai tidi kedekok ke aku. Ku Allah Ta'ala. David megau kai semina, orang tidi kerindu ke Allah Ta'ala aja menyedi. Tang David nya reja tidi kerindu ke orang Israel megau. Nyentuak ke saritu keba. Sampai ke lambang menira orang Israel nya pen, cap bintang David nya. The Star of David. Nyok pemalat bala rakyat berbasa ke King David tu.
Lalu Siti lagi jakuk dia selalu disebut orang ya. Ngenok rita nama King David tu. Ianya David ngelaban Goliat. Ia kebesai. Ia ke terlalu besai. Terlalu kuat. Ngelabannya kemit. Ia kelemah. Something like that lah. Dan udah King David mati, Solomon lalu nganti apa ia jadi raja. Tanjok ia kaya nak tuai David. Lagi biak bu ya. Lepas tu jadi rajanya. Kira aku 20 tahun umur ya. Maya nyoknya. Penglamak Solomon tu jadi raja. Sama bakal ngi apa ia muka. 40 tahun. Lepas ia baduk jadi raja. Ia lalu diganti anak yang bernama Rehoboam. Jadi surat satu raja itu sudah dibaca kita tadi. Bisi nulis ngagai kita pasal Tuhan ti bisi. Bisi nemuai ngagai Solomonnya. Maya ia tindu. Lalu nanya nama tai ti dekat di kita ya. Dari Tuhannya. Nama kebuah Tuhan dah ada tai deh. Ngagai Solomonnya. Lebuah ia tindu-tindu. Nak kena maigi berandau bertungok mua. Maya ke danainya. Nepiak menjadi. Laban ti bakal sekedak kita ini deh. Suah lagi tina ingat ke mimpi diri. Lebuah kudah dani paginya. Tak siti hari buah ya. Tuhan selalu kau ngerja utainya. Lain lagi hari cara kita mensia. Kau ya bisa berjaku ngenuk kita. Jalai aku. Ndak bakal jalai kita. Rundiang aku. Ndak bakal rundiang kita. Haleluya. Mayang kita tinduk ke? Mayang kita dani ke? Barang maya ke? Yang pentingnya kita ini ngah serta ingat tutai tiku yo, tutai tiku Tuhan ngaji kita ini. Kita ini ngah kejaku Allah Taala nyok berguna lagi. Ukai maya dan ni tak kau maya tinduaknya penting. Ningah kejaku Tuhan pu, leban jaku Tuhannya deh. Hari keliau menyok ya sampai ke dia tu, lalu nyentuak ke jemaah hilok. Jaku Tuhannya. Nang sigi ndak tau lenyau. Sigi ndak tau habis. Sigi ndak tau mati. Jakuk Tuhannya hidup belama-lama ya. Serta agi besai kuasa ya. Di dunia tu ngau di surga dia. Jakuk Tuhannya ku bebe tajam agi ari pedang tiba mata dua. Ti oleh nerasuak ngagayati kita mensia. Ti oleh tamak ngagayati kita di dalam dia. Surat Ibro bagi 5 ayat 12. Pemisa jaku Tuhan yang menjadi nak ngira kitainya dani ke tau ke kitainya tindu ia nang tetap besai kuasa. Raja Solomon pun bisa nyebut bat song of songsnya bat pelandai Solomonnya. Ko raja empu jaku tu lebuh aku tindu hati aku mengkang dani. Haleluya menjadi lebuh aku tindu hati aku mengkang dani. Mata mati dua. Tang hati lagi dani. Lalu Bible medah ke Tuhannya. Medok ngegai hati kita. Yang pentingnya. Hati kita. Hati kita tetap dani. Tetap aram. Dari luar ya. Barang kurang medok kita ini. Kau kesidak nganu. Kau kesidak berjaku. Kau kesidak berjai. Kau kesidak ninga, tidak lawa, nyok barangku sidak ya. Yang penting, hati kita. Hati kita tetap buat grace Allah Ta'ala. Haleluya. Hati kita tetap menyembah Tuhan Yesus Kristus siku aja. Awak kati kita menjadi keninga keturai penghidup tu. Di selintiang, di iciang, ngagai Jesus siku aja. Betul bukai? Utai ti berkelingi dengan kitanya. Awak ke Tuhan jadi ke penyaga kita. Kita relax aja. Mana lagi tinduaknya. The battle is of the Lord. Amen. Awak ke yang hari ke kita. Nan ke kita. Meri kita penemu. So menjadi. Pangai ke penghidup kita dengan Tuhan. Mata gagak bakal ke tinduak. Bakal kendok medok. Tang berhati di dalam din. Tetap mengkang dani, tetap rock steady. Haleluya. Senaman dah kini utai dipintok Solomon yang ngagai Tuhan. Lebuh ia titinduaknya. Tangati lagi mengkang dani.
ayat 6. Selumuan lalu nyawa Tuhan. Kuyo, nuan dang seruran mendang ke pengerindu ti besai. Ngagaya payah ku debit. Kenubiak nuan. Lalu ya orang ke batas. Ketalua. Serta tetap hati ngagai nuan Tuhan. Lalu nuan udah majak ngayan ke pengerindu nuan. Timuruan belemoyo. Ngagayo. Lubuh nuan timri ya siku anak ti lelaki. Kemerintah nganti ya. Sarito. Muji diri Selumuan. Haleluya menyedi. Ketulubah ya jaku ti disebut Selumuan ngagai Tuhannya. Buat dalam mimpinya menyedi. Ya muji pemanah ngau pengerindu Allah Ta'ala. Nuan dang seruran menangkap ngerindu ti besai ngagaya payaku. David. Kuyo. Kita ipan menyedi. Patut seruran lagi meri puji ngagaya Allah Ta'ala. Kepemanah pengasiah ya. Kepemanah pengerindu ya ke kita. Kita patut seruran muji ya. Serta nyembah ya. Oke? Okay? Laban ya anda tetap manah ngau kita. Ajo-ajo. God is good. All the time. All the time. God is good. Kedua ya. Selumuan meri jaku puji basa kebesai ya. Ngagaya payo David. Ketiga pemanah pengerindu Allah Ta'ala. Apa ya nyadi orang kebadas. Nyadi orang ketaluak. Nyadi orang kelurus. Nyadi orang ketetap hati ngagai Tuhan. Kita dia taupan menyadi patut besai basa ngagaya pai kita. Ngagai indai kita. Ngagai sapa-sapa orang kenyadi. Nyadi father figure-nya. Bawa penghidup kita. Laban siti kebuah ya dia menyadi. Orangnya dia. Father figure-nya tadi. Nang sigi melikat ke dia nyuang Tuhannya. Nyadi ke penyaga kita. An angel in person. Kau Ed Sheeran. Lagu perfectnya. Lalu ketiga ya. Jakut ti panjut dari mulut Selumuannya. Ya meri terima kasih ngagai Tuhan. Ti udah nuduh ke ya nyadi raja. Nganti ya paya. Nuan udah majak ngayan ke pengerindu nuan. Ti meruan belamoyo. Ngagaya payaku. Lubuh nuan ti meri ya siku anak ti lelaki. Kemerintah nganti ya. Saritu. Ku ya berjakut ke pasal derimpu. Ngagai Tuhan. Kita ipan menyadi. Patut meri terima kasih ngagai Tuhan. Keudah meri kita penghidup. Keudah meri kita pengawal. Meri kita endur diau. Meri kita family kita. Ngau mayu lagi utai bukai tu dah diberi ya ngagai kita. Mayu. Cukup mayu. Utai udah diberi Tuhan ngagai kita. Beri terima kasih aja ngagai ya. Ayat 7. Ku selumuan ngagai berjakup. Oh Tuhan Allah Ta'ala. Nuan udah ngasuh aku nganti apa ya ku jadi raja. Tajok pan aku tu agi biak. Lalu ndak nemu cara merintah menua tu. Haleluya. Berarti ta ikut Selumuan ditunya. Ia nanti pengalaman. Lalu ia ngembaruah ke diri. Bermua Tuhan. Ndak malu madah ke dirinya deh. Ndak nemu cara merintah balon nembiak Tuhan. Ndak setidih aku ya. Nanti nanti aku. Nanti sedangnya. Ayat 8. Aku bergulai dengan orang ku dah dipilih nuan jadi nembiak nuan. Bansa ti mayuh tubuh. Tindak uliah di itu. Ku Selumuan. Menyadai. Hati Selumuannya tetap berundian ke pasal penghidup balau rakyat ti dipegaya. Bukai semina jaku ajak ti kau nulung rakyat. Kulu kilik bersebut ke untuk kepentingan rakyat. Tau tai titik dekat kurang kebenarnya. Nyok perintah ke lurus. Perintah ke adil. Kendok berbagi bansa. Laban buat dalam Jesus Kristus. Nadai lagi Jews and Gentile. Nadai lagi lelaki ngu Hindu ke buat. Buat perintah Allah Ta'ala. Nyolai Bible nyebut. Sons of God. Semua sons. Nadai Hindu. Nadai lelaki. Ayat 9. Pialai Selumuan lalu minta dari Tuhan. At last ya. Kuya, beri aku penemu dalam. Kena aku merintah balon miak nuan. Engau lurus. Serta dikena aku ngelalau bagi utai ti mana. Engau utai ti jahit. Nanti ndak bekenya. Bekeni ku aku oleh merintah balon miak nuan. Kemayuh tu.
Haleluya menyadi nyo utai ti di pintu rajo selumuan dari Tuhan. Ia minta penemu dalam. Selumuan minta ngegai Tuhan ya. Nundak kejepuk orang putihnya. Minta wisdom. New King James nyebutnya an understanding heart. Tau ke a hearing heart. Selumuan minta penemu dalam dari Tuhan. Laban ngambil ke ia oleh merintah rakyat ya. Ngau jujur. Oleh merintah ngau lurus. Ngau cara keadil. Solomon nemu diri mesti bisi ati tiko ningo kejaku ajar dari Tuhan. Ngau ati tiko megak diiring dimbing Allah Ta'ala. Ia berguna ke penemu dalam hari Tuhan menyedik. Nya Allah ia minta utainya. Siti nya aja utai di pintu ya. Penemu dalam. Wisdom. Ayat 10 lah. Lalu Tuhan gagau hati. Ningo selumun minta penemu dalam hari ya. Lalu ku Tuhan berjakuk dengan selumun. Eh? Kena gue ngebias ke dulu. Jam kita itu nya udah cukup oleh kita yang tahu. Nyalai belum nyadi. Nak kok tu dulu. Ke minggu tu. Minggu baru. Kita ningo ke. Namun dah utai ti dekat disebut Tuhan dengan selumun. Ngau ngegai kita yang megak. Ilok kita nemu ni. Eh? Tuhan berkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Tuhan dekat mandang ke pemesai pengerindu yang ngagai kita. Ia dekat ngangkat ke kita tinggi. Ia dekat merik semua kita penemu dalam dia. Nanti kita minta. Semua kita mujur magang-magang. Semua kita gerai magang-magang. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

kasih lagu Ari Isali ngelagu ya Sweetie Sayau. Selamat meninggal pukul 7 setengah lemai lagi kita sama Mbak Mending ke berita lemai Ari WFM Iban RTM Kuching. Dan sedangnya setiap lagu lama Ari Lucy Linang Nuan Aja Ngasuh Kurindo.

Menua Hangri Madaka Sidak Besi Benar Niat dekat Nanggam Kaul Kerjasama Ngau Sarawak bak mayuh macam sektor strategik tinyeng kaum kuasa kemeruan teknologi hijau pelajar tinggi enggau biodiversity. Perkara itu dipansut ke bak penuai bahasa tu Duta Besar Menua Hangri di Malaysia Dr. Sandor Sipos ngagai tuai pemegai Menua Sarawak Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar seduai bininya Toh Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Senusi di istana di Astana Negeri. Perkara kebesi di kerandau ke bak penemui bahasa tu nyengkaun peluang kerjasama bak sektor kuasa kemeruan, metanol, petrokimia serta teknologi nguliah nguna engau nyimpan karbon. Sedua yang megak sama bisip silih ke penemu pasal peluang kerjasama bak bidang biodiversity, pelajar tinggi ke pemansang mudal mensia. Tun Pensri Dr. Wan Junaidi ngarap ke kaul antara Sarawak ngau Hangri boleh digagak tegap kaki kena muka menghagi peluang kerjasama strategik tetap merik penguntung jemah elak. Komiti Penyangga Penusah Menua atau ke JPBN Sarawak dekat cakap lagi berjalan ke atur di kena nangkup hari tik kemarau serta angat di Sarawak. Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugah Bas mendak sidak dekat balat lagi ngemata kepalan kebisi risiko ndur penusah angus nyadi ngau kanan ndur tik keterugak ketegal tekat air kemajak langkang. Ia mendak ke semua komiti penyaga penusah renggat bagi menua ngau pilih menua megak udah diasuh bersedia nangkup gayari kemajak berubah. Mensia Maya Megak udah dipinta nyilih ke pengak nunu serta jampat lagi ngeriput ke sebarang penusah kebisi nyadi ngagai upis kebukuasa. Berbangunnya ia meraka air bat tekat bakun ngau batang air dia tu, udah jauh surut serta nyau kat manggai bat ikas di kritikal. Dato' Amar Douglas Mansur Kejako tu, udah yatik ngemata renggat kedua pengawatnya dia ke operasi menih muari di Kuching. Bak gempuruk pengarang berita kesebaka Dato' Amar Douglas Ugah kelalunya di Chairman JPBN madah ke operasi Menih Muari OPA di Sarawak dekat Muput di Berjalan ke hari sehari tu nyentuk hari minggu tu kena nambah ke hujan pak sekedak ndur di menua tu. Operasi ti kedua kalinya diatur ngambil ketikas air bak tekat air ke strategik di Sarawak tu tau entah pagi. Palan ti kandur berjalan ke operasi tu ianya tekat air bakun murum, batang air, bengoh, matang, semunjan, enggau di kerugu. Operasinya dekat diatur ngak bilon tik terbaik bak peninggi antara 5,000-9,000 kaki, bak endur kalai ari bisik bemua serta tau hujan. Hari Sarawak tahun 2026 dekat dirami di Sibu, hari 20 ngakai 22.7 tu ilak, kalai macam pengawak tik tau narik hati bala temuai dekat diatur. Menteri Pengangkut kelalunya di Menteri Kenguasa Pengeram Minyak, Dato' Sri Lee Kim Shin, madaka pengeram minyak ti berambai ke Jakuk, Sarawak maju makmur, diatur kena negap kaki kaul penyerakup, serta nentu ke rakyat oleh berarti ke sejarah menua tu ke udah merintah diri, kenyau hari tahun 1963 Subak. Tujuh pengawak tika diatur mainnya ilak nyengkau pengerami berjual, pengerami makai selamat ungkup mayuh macam pengarap, program Zumba, Unity Walk, Town Hall, Gempuru Ari Sarawak ngau konsert rakyat. Tuai pemegai menua Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar seduai Toh Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Senusi ditagak ke dekat datai nguluk pengerami nyak ilak. Sama di sadang datai nyak Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dato' Sri Lee Mansur Kejakutuk ngagai pengarang berita di Sibu. Berbangunnya palan dagang rumah udah diansak sama ngitang menira ibu pertiwi kena ngericah kaki pengerami nyak ilak. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Sarawak Forestry Corporation SFC udah diasuh ngemata serta berjalan ke atur ti padut berdudut hari video ti balat ngerembai ti mandang kesikup bayar ke ayan bak penentang tebing Sungai Kuching berlamak terkudah. Menteri Dagan Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah mendak ketuk guna benar dikenak nyaga pengelikun orang kedatai ngelawak endurnya ti endang suah di tapat bala temuai. Ia madah ke Sarawak Forestry Corporation sebelah tu kalau nangkap siku bayar ke ayan ngimbai masjid ke melepung lalu mindah ke bayarnya ngagai palan penyaga jelusika di matang. Mensia Maya Megak udah dipinta berjimat lah berjelunya endang tau nganuk nyawa.
Ya, Mansur Kejako tu ngagai pengarah berita, Udaya Kenguluk Pengawat Ndur ngintu ulang tahun ke-200 si orang ti rinduk rampak menua asal, ngah pematau menua Ari Hungry, Janos Jantus, Bak Library Menua Sarawak di Kuching. Berbangnya pengawat ti diatur dikenak ingat ke siku orang ti rinduk kerampak menua asal nge pematau menua Ari Hungry ti kalap jalai ke pengawat pemansik ke cukup guna di Sarawak dalam abad ke-19 subak. Sambil si diatur bak pengerami itu, ianya pengawat niri ke tiang pengingat nge plak Janos Jantus bak Taman Library Menua Sarawak. Tiang pengingatnya didiri ke kenak masa hasil pengawat kudah diberi ia ngagai bidang sains rampak menua asal, kelimpah Ari ke dikenak negap ke kaul jerita lama, budaya enggau perkara pelajar antara menua Sarawak, enggau Hungry. Program ti bangsa tu mekat dikarap ke ulih merik pemertiati ngakai mensia mayuh pasal jerita lama, pesaka penemu enggau kaul kerjasama antarabangsa bak pengawak ti ngetan ke kereban budaya enggau saintifik kerebak urang Dudi Ari Ilak. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM dekat ngatur program dakwah negara di Selampur Malaysia berengkari bulan 9 nyentuk ke bulan 12 tahun tu nyeng kaum di Sarawak. Presiden YADIM Datuk Dr. Hassan Baharum pada ke programnya dekat pasuk punya bengkah Raban di nyeng kaum gerempuang ke UKAI di kuasa perintah, bala ulama, gerempuang serta komuniti Islam ke UKAI Islam kena negap ke penyerakup di menua tu. Ia mana ke program yang di Sarawak dekat diatur bandur ke Senipak, lalu dekat di Kerandau ke Baam Sidak, Udah Tok Ilak. Ia mana ke batang pengawal bak program tu, ianya sama hadis, ti ditagak dekat penyadi Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Datuk Dr. Hassan Mansur Jakoto, udaya kenemuan merik basah ngagai Premier Sarawak, Datuk Penyitan Seri Abang Johari Tunopeng di Kuching. Projek ngangak ngagak engau ngangkat ke pemanah fasiliti bak pantai Tanjung Kembang di Kabung di sadang ulih ngangkat ke ekonomi serta negap kaki sektor dagang temuai bak kandang nuanya. Kaban Konsel Negeri Sitak Kabung Datuk Muhammad C. Kadir pada ke projek masang strategiknya ulih nulung ngadakan fasiliti ti modern serta nyamai agi dikenak mensia mayuh ngabala temuai kelimpah aritik nyungkap penatai memisi bak kandang nuanya. Ia Mansur Kejaku Tulubuaya kenyadi chairman awam pengawak ngagak engau ngangkat ke pemenah fasiliti Pantai Tanjung Kembang bak Konsel Negeri Sarawak. Berbangganya Datuk Muhammad C. Kadir Megak bising natai ke pengagati diri ngagai Premier Sarawak Datuk Penyitan Sri Abang Johari Tunopeng keudah meri agih belanja dengan agensi pemansang bagi menabetung BDDA. Ia madah ke sesi lebat urus dekat diatur nak lama lagi Nur Berandau ketukuh kemenudi projek tu sebedar projeknya keberengkah. Dikenak ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita di Paca Baru. Menua Hungry udah muka peluang kerjasama strategik bak sektor kuasa hijau, teknologi enggau pelajar. JPPN Sarawak sudah cakap lagi nyedia kediri nangkup hari keangat di menua tu. Pengerami di Sarawak dalam bulan 7 telak meransang rakyat berakup. Yang akan kami mai kita mending ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Berita yang tadi ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Salam-salam serta salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Sar itu, 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri, Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg, berjalai ke pengawak Kemiri, nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kerukup, Kelimpah, Ninga Kejaku Penerang, Ari Upis Petronas, Shell, Upis Pemansang Ekonomi SEDC, Nga Upis Pemansang Kayu Ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Permua itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengeramai industri bandurnya. Permua itu mega cukup berguna kelebagi bab penguat perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransian perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Meksiko. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendabak RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

0: World Cup 2026. Hari 6/20/2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, Sekulai Sejalai dengan YFM ke Lemai Tok Ninga 10 minit lagi dekat pukul 8 malam. Bukan selama pukul 8 malam kita sama belak mendiang ke Randau Bansang ya. Tak sebenarnya lagi bisi awak Nur aku tarik maca pesan rindu hati hari peningan kita ikut bisi nyapa ke Lemai tu. Terima kasih Jessica Itan madah ke Gary si tak dibau baru ngetu hujan kok ya ngadi hari tarik hujan tak kebangat kok ya. Nah terima kasih Jessica Itan seluruh mendiang ke YFM biar maka peningan kita itu cium selalu selamat pagi selamat Lemai DJ selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Rini Sabai bisiknya apa mereka sama jalan ke pengawal konti segmen ada Lemai kok ya hujan di Sri Kai Lemai tau J Jang MB madah rimpu benum dia ke YFM sama Lemai sama jalan ke pengawal nuan ke Lemai tau DJ. Terima kasih ini tinggi hari betul bisiknya apa mereka. Terima kasih ini tinggi nyangkung manduk engkayuk Lemai tau nah suah manduk nama tu engkayuk kenyamai-nyamai nah. Terima kasih ini tinggi Piam Gak Faridun Tony Soal Lemai DJ. Terima kasih Faridun Tony seluruh mendiang ke YFM bisiknya apa mereka ingat sendi and Soal Lemai DJ sama jalan ke pengawal. Terima kasih Jessica Maria bisik mendiang ke YFM. Terima kasih Piam Gak Bundau Babeh Y minta putar kelaku Ari Jonathan Jubian lagi ko ya bujang tulin kena merindang semua kelebihi Tuan Tito Simon Suti ko ya nanti ko ingat dulu nanti besi lagunya Lina Bugis selamat jalan ke Nuan Bak Konti YFM Iban DJ. Terima kasih Lina Bugis Lily Anthony selamat Lemai DJ selamat jalan ke pengawal. Terima kasih Margaret Uncing Ari Sibu minta putar lagu hari Ricky Report kena menindang semua belakaban ke besi ingat ke radio Lemai tu ko ya. Bisa apa makanya keling temawa MJ so Lemai dengan selamat udah gawai DJ RG. Terima kasih keling temawa MJ engkau hari 6 untuk kini tak ke 4 minggu baru sis kedak genturung peniau sis kedak tarik menua tu tarik udah merambu tak ke dekat ngatur pengerami ngilian tikai nanda ke pengerami gawai udah tembuk diatur nah di menua kita di tu nyangkong peningau biar mereka bersih nyapa ke Lemai tu induk kenawit sahab jalan ke pengawal ngai nuan berkonti YFM DJ. Terima kasih induk kenawit nyak Roy Kuang udah mantai ke gambar radio ya kan tadi belum jalan ke pengawal gawak shift ke Lemai tu teka menuang lelak. Terima kasih Roy Kuang biar mereka peningat kita ke buka ya nyak tadi peningat kita ke bersih nyapa bak page peminat YFM nadi ya. Terima kasih mega ngagai Samuel Mudin kebisik tag na siko ari admin ba page YFM Iban station pemerintang kita jadi terima kasih yang kepeningan kita ikut sini apa bakal Juni Band tu cium selalu biar mega Richard Unup sama jadi kepengawal genuan kot ya gayari mana bak jalai simpas munjan minta putar lagu hari What Rock kapan sampai mati lagi DJ. Okey Richa Unup biar muka Monica Malia Bunggang sebab lemai DJ hari miri tu sebab jalai ke pengawal Nuju Nuan. Terima kasih Catherine Robin sebab jalai ke pengawal Nuju Nuan DJ. Terima kasih Catherine Robin bisnya apa muka ingat David Iko sebab jalai ke pengawal. Terima kasih Layang Belun bersampi minta Elohim kapai kita di surga surah merekat ke pelikun dengan pengerai staf pemujuk semua pengak nuan biar mengak bala ke buka. Terima kasih lain belum ini tinggi madah ke gari mana di betung nyangkuang punya aku tadi nah. Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang minta putar lagu aku tak saya wari duna kena merindang semua orang kenala kelebih ke peminat setia YFM kelebih hakik dengan kain mom dan adik-adik akik ngoi ini kedik saya punya Mary Ubun Martin pemgat nuju DJ pesan lengau ke kita semua kok ya harap ke bertemu dalam mimpi malam tu lagi. Agnes Ine Robin minta putar lagu hari sandai udah kalak sangkai bakti kena merindang rempo au nanti aku ingat dulu nah. Pemgat sendi and Sindun Idi bersiknya apa mereka minta putar ke lagu terlebak kelirik dari Jonas McKean, kena menindang semua peminat YFM. Andrew Ujai Masing, nuju semua kaban FB dengan WhatsApp biar gap ni dengan YFM. Menah ke mana ke hari di Miri Lemai tu. Intan Bakir, Sat Lemai DJ, harap ke semampai mujur dalam semua pengenuan. Terima kasih Intan Bakir, Mami Abah, Serina Sendai, Canang Ali Stratuk, hujan di Stratuk ke ya. Bisiknya apa megak sedua ikut tu, Mami Abah dengan Serina Sendai Canang. Eddie Spencer, Sat Lemai DJ, Sat Menjalai ke pengawal. Terima kasih Jerami K, Sat Menjalai ke pengawal megak ke ya. Okey, terima kasih Jerami K, Akhir Selin, Iba Vincent, Fan Arugula 9206, Pian Megat, Rose Riau. Hanya trip ni kita ke bisiknya apa ke Lemai tau nah. Okey, nanti kita minta putar ke lagu hari Wat Rock Kaban sampai mati.

0: Okey, semalam main dengan pendengar kaki mendengar kami secara live di Bandar Kuching dengan 101.3 tahu kita ke dengar kami mendak kami secara live muka bak YFM Iban Kuching bagai selama bak program kita randau pemansang ungkup ia lemah itu berasai bertuah bendar laban bakal selama besi ngangau temuai sama ngisi awak kita berandau ke sedap pengawak ke dekat diatur tau ke perkara ke dekat dilansak jadi kelemah itu laba kita itu agi ba pengerami tau dekumpa kita nyap pengerami gawai pemga pengerami kadin tu kabar kita ba menua sepi ada dian lagi kita berkenang ke senentang tu ke dikumpa kita ianya pengerami ke diatur secara begulai DCCI KCCI Gawai Kamatan 2026 edisi ke-17 ke diatur ianya Dayak Chamber of Commerce and Industry atau kedekan kita ianya Balai Dagang Gawai Industri Dayak DCCI bergulai dengan kawan kita dari Balai Dagang Gawai Industri Kadazan Dusun KCCI. Jadi ke lemah itu ngari ke kami sebuat aku ngelalu ke penatai dua ikut temuai ke udahayan ba live kita sehari itu aku melalu ke penatai Dr. Florence Christie yang Vice President Unit Tourism Homestay ngau Training Committee pemegah bas pihak kibak aku bambuan itu ianya Encik Kuple Nyipa Aji Supreme Council Member. Selamat datang yang kesedua. Okay,
1: terima kasih.
0: Ya, terima kasih juga ngenang sedentang pengawak ke dekat diatur kita, pengerami ke diatur secara begulai DCCI ngau KCCI. Inti kita berarti ke impu edition tu kai keterubah, kai baru diatur tang tu nyau masuk ngagai edisi ke-17 neh. Tentu juga kita ada kenang tu kira ke terus tanya agenuan tu Dr. Florence kenang senentang tema ke dikena kita ngatur pengurami ke tahun tu.
1: Terima kasih DJ. Tema ke tahun tu ianya ngemesai ke adat pesaka ngeremba jalai dudi ari dalam bahasa Inggeris honoring tradition shaping the future. Jadi tema tu mengingat ke kita ngambil ke terus ngemesai ke adat ngebudaya kita tang dalam maya ti sama kita mega mesti maju ngap perubahan dunia moden. Pengawak tu nunjuk ke budaya ukai semina warisan tang mega uliahnya di pelasar ekonomi pelancongan ngau penggaga peluang ngagai generasi baru.
0: Okey. Nyong ngenang senentang tema tadi nih. Tema tu tema baru tu tema ke dikenak kita dalam edisi sebenarnya tu?
1: Tu tema baru.
0: Tema baru nih. Tu ngalih ngagai kira ke bekaul ngau budaya, ngau ekonomi. Jadi manyuh orang medak gawai ngau kamatan tu semina pengawak ke bekaul ngau budaya. Jadi bakani pengawak ke diatur kita sebuah tu ia uliah ngubah budaya jadi peluang dalam bidang pengawak dagang piamga dagang temuai ngau perkara ke bekal ngau dagang.
1: Pengawak tu boleh meri peluang ngagai pengusahan pengusahawan tempatan, pengagak kraftangan, pengusaha pemakai tradisional kita, ngau makanan tradisi kena mendang ke produk sida ngagai orang Mayuh leh. Dengah pengawak ke beketuk budaya kita uleh meri pendiau ekonomi ngagai komuniti serta muka peluang baru dalam bidang ketika orang pelancongan tu ngau bisnes meh.
0: Okey. Laban hari edisi ke terubah sebab nyentuh ngagai edisi ke 16 tahun yang kemari tentu juga ke tahun edisi ke 17 engkanya bisi berbeda mimit kini acara ke bisi diatur jadi tu kira ke nanya nama utai ke ngasih sambutan pengerami bergulai itu di CCI ngau KCCI ke 17 tahun tu special tau ke bisi berbeda mimit ngau pengerami ku dah diatur itu tahun ku dah
1: ya tahun tu kita bisi lebih mayuh lagi program kat nariat bakal pameran budaya ngau bisnes kita bisi forum bisnes persembahan kebudayaan kita pepamir produk tempatan ngau aktiviti networking kini ngagak jaringan bisnes kita acara tu megak lebih fokus ngagai pembaik ekonomi komuniti Dayak ngau Kedazan Dusun.
0: Tadi dalam randau kita ke terubah tadi nampak senang senentang empat bengkah program ke dekat diatur maya edisi ke 17 sudah dia lansak mimin.
1: Ah, boleh.
0: Okey.
1: Kita gawai ke matan ke tahun tu bermula hari 27 Jun ngagai 28 Jun. Jadi 27 hari bulan tu elok kena ke hari 6 kita habis pekiat ataupun tournament golf ne.
0: Yeah.
1: Tournament golf ke diadu ba Semarahan Golf Club. Jadi untuk terbuka untuk members-members.
0: Iya.
1: Lalu dirasmi oleh Datuk Seri Steven Rundi. Hanya diadakan pada sebelah pagi lah.
0: Iya. Yeah.
1: Sebelah pagi nak tadi. Jadi tengah hari, ya. Buat masa yang sama kok kita ni.
0: Mm-hmm.
1: Kita bisi katikunya cultural ngob business exhibition, ya, kebudayaan ngob business exhibition bertapak ber parkir parking Dayak Chamber Towers Jalai Ong Tiang Sui Kuching dia leh. Di tu kita bisi expo dalam sehari tu kita bisi anggaran 50 ngagai 80 booth.
0: Mm-hmm.
1: Ya, booth kita bisi exhibition pasal kengagak manit-manit ya, traditional manit and handicraft, ya, craft tangan, bala bisi ngagak puah kumbu and kain-kain woven textiles.
0: Mm-hmm.
1: Dan yang kita IBC mempamerkan fashion-fashion kita dia tu lah mayuh orang ke ngagak maka kain-kain katikunya buri
0: punya
1: deh. Selain daripada kuak kumbu kita nya lalu kita IBC live demonstration orang ke ngadu ke craft tangan kita nya lah.
0: Hasil dari pengelandian jari deh.
1: Ya, hasil dari pengelandian jari. Mm-hmm. Thank you DJ.
0: Okay. Yeah. Jadi tiga bengah penerang ko dah dikendatai ke Dr. Florence Christie bala manyuh kagi dengan kami radio kita program Randau Pemansang untuk elemen itu tahu megak di dengar kita baru tanduk ya kena hari 6 pukul 10 pagi tunggu yang ngagai siko lagi temuai bak mua ko ditu ianya encik ku play nyipa aji tu ngenang senentang nampung Randau ngah doktor tadi ianya ngenang senentang pemansang rabanan biak ngau raban orang itu nama kebuah penting amat kita memberi kuasa ngau peluang ngagai bala raban usahawan asal bangsa kita lebih lagi ngagai bala sidakan biak ngau raban orang itu.
2: Okay, terima kasih ngenuan sa MBA. Jadi tu amat berguna nang ngagai biak rebak baru tau kembali kita generasi baru tau kebalo kita induk laban tu me kata itu cara siti hari kita mai balau platform berarti ya pengawak ke di sisi itu platform untuk kita ngadu ke atau ke nempok balau sedak ke nibia arba baru ngambil peluang jadi usahawan ke nya bertambah megak guna ba sedak sitik-sitiknya sedak ya boleh bertemu ngob balau mayuah.
0: Mm-hmm.
2: Kunci penemu pengalaman orang kena sikit na bawa pengawak berdagang.
0: Yeah.
2: Jadi nyok ke siti dari pemanah sedap. Biar megak bala seinduk bala tok-tok ngagak networking.
0: Yeah.
2: Agai semua bala kedatai.
0: Mm-hmm.
2: Maya nyok. Jadi lebih kita nemu lebih nyok 27 menyuka Dr. Foren tadi.
0: Yeah.
2: Okay. Bisa 50-80 gerai. Okay. Hari nyok sedap ya tulis ke rundiang. Maka manik tadi sedap boleh penemu baru. Mm-hmm. Okay, patut dia pelajar ke sedap. Nyok kebuah ini peluang kami satu anang minta bala sedak kindo wala generasi baru anang ndak merebut peluang tok lepan tok meh siti ri pengawak ke dadu ke DCCI.
0: Iya.
2: Ngau CCI tok pan antara dua itik negeri ya Sabah ngau Sarawak.
0: Iya, okey. Kira ke muka peluang ngerandang jalan ngagai sidak ya pemegak mantu sidak ngerembai ke penguliah sidak dalam pengawak ke bakat tok neh. Okey, terima kasih. Kita nyingkang ngagai acara tau ke tusun program ke bisi diatur mayanya pelabak aku ke patut dar di perebut tau ke di anang lepas peluang ku ke Jaku Melayu kita ngagai bala pengabang. Jadi nama kini antara program tau ke acara utama tindak tahun dah dilepas ke orang kedatang ngagai pameran budaya ngau bisnes ke Jatuh Meteor lah. Tu kira kena nampu mimik penerang hari doktor tadi.
2: Okay. Terima kasih yang kena sekali lagi Meteor Bu. Okay, Siti ini pasal pameran budaya ngau perniagaan.
0: Yeah.
2: Jadi itu amat guna ngai sedak rebak baru atau kerja itu baru lepas Siti ini kira ke 27 bulan sepiak sebelah paginya.
0: Yeah.
2: Ini tempat bawa nasi bangunan di sisi impu atau ke di sisi tawa.
0: Yeah.
2: Ini pasal ke nya pameran Jadi tetamu kehormat kita yang berhormat Dato' Ewan Benedik, Timbalan Ketua Menteri 3 atau ke Menteri Pembangunan Usaha dan Penerasrian serta Pengangkutan Sabah. Hari kedua maya pameran tu megah, tetamu kehormat kita lebihnya yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas, Timbalan Premier Sarawak, Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Pejabat Premier Sarawak. Jadi maya tu pameran kebudayaan budaya ngau peniagaan ke dia do ke. Jadi orang ke masuknya kira ke free nya hanya MA.
0: Nada bayar.
2: Nada berbayar. Ingat lebihnya 50 ngegai 80 gerai ke dia do ke dia artinya arinya merik peluang ke bala orang ke datai mainnya.
0: Okey, jadi peningkat manyu angka kita hanya ada program buka yang ada salah tahu ngelimpang ke diri ngelawang ke program ke diatur kita di CCI Tower ni.
2: Ya.
0: 27 hari bulan ke bak palandur ngengkah ke kereta betul?
2: Ya.
0: Menyemaga peluang serta penguat ke sudah ditusun untuk bala kita 6 way peluang sama ngerebut tebal lagi bala kita tu nyung ngegai bala sidak ke bisi bekal ngau SME.
2: Ya.
0: Okey, ngau artisan atau ke tukang penguat pengelandia jari. Jadi bakal ni pengawak tu kira ke boleh nyawaraban kita hari SME ngau bala artisan tempatan hari menua kita gitu ngerembai ke bisnes sida atau ke dagang sida.
2: Okey. Tu kira ke siti hari munya ko tadi platform atau ke pasarnya kita bisi pengusaha tempatan atau ke usahawan tempatan mantai ke produk sida ya. Ngagok sambil mentai bertemu dengan sida ngagok networking.
0: Yeah.
2: Rezitinya arsip semua bala serakanya di investment atau ke pelabur atau ke kedua sida ke ngadu ke bisnesnya SME atau ke dalam gulungan ke besar atau ke medium ke okay. Ulih ngagok pelanggan ke atau ke customer sida ya.
0: Yeah.
2: Ngerembai ke tai ke dadu sida bekas sida ke ngadu ke pengok kraft tangan sidak ulih ngerembainya ngagai munua Sabah kin.
0: Yeah.
2: Ya megak ting lemak tu kita nadai seminar bo lokal sebab kalau kita bo kucing datio tang dia tu orang datai kita nemu mungkin mayuh nya pelawat ke datai mayanya artinya sidak arinya sadak boleh customer. Jadi kiap megak kena ngangkat ke hasil ke lebih besar lagi. Laban produk munya kita itu sidak bisi pelanggan. Tok orang ke Sabah din. Sidak ulih muka bisnes sidak ngagai Sabah kin.
0: Yeah.
2: Kai sama Sabah munya kita ke sebenar di Kuching, kai sebenar Sarawak di tu. Laban mayanya kan kita lebih semanya ngenak ke digital maya kita mayuhnya media ke data ke bisik ngulu mayanya.
0: Oh ni nemu engka nak ke dia tu sebenar tu engka bisnes tu one today seminar ba takat Kuching aja.
2: Yeah,
0: serian betul. Aja. Ba dito aja lah tang udah tu lah kita akan ngulu pengawak tu kita nyu berandau ngagai kaban sepiak kaban sepiak sama kraft tangan tadi itu anyu berkunci ke penau berkunci ke pulan dia udahnya kraft tuan tadi ulah ngerembai ngagai menua bukai ngagai Sabah lah
2: ngagai Sabah
0: udahnya lah ni nemu nyu ngagai ngagai menua bukai kan eh jadi itu pelasar itu udah disediakan balari di CCI ngau ke CCI berserimbang ngau pengurami ke dekat diatur nyamaga peluang ke patut direbut bagi kita. Jadi peningkat manyuh ke dia tu kita minta kami live ba FB kami. Okey, sama anggap kita ke lemah itu program Randa Pemansang Dr. Florence Christine ya Vice President Unit Tourism Homestay Ngau Training Committee pemegak abak mua aku dia tu Encik Kuple Nyipaji Supreme Council Member. Okey, ngalih ngagai tanya ketujuh tu pulai baru ngagai nuan tu doktor.
1: Ya.
0: Oh, ngenang senentang kita nemu dia tu lepas kita ke berandau senentang pemintar tiru tau ke AI. Jadi AI ngau transformation. Okey. Forum Business tu nyebut pasal AI, transformation, perkara digital ngau carbon market. Nama kebuah topik tu kira ke berguna atau kepenting ngagai komuniti asal kita.
1: Ya. Thank you DJ. Terima kasih ya. Laban dunia dia tu berubah amat jampat dah ya go teknologi digital. Jadi komuniti asal bangsa mega mesti belajar lah kita mesti kena nemu ngai kita kena tinggal bas ke orang kan. nak teknologi baru ngambil ke ndak ketinggalan lah kita itu. Jadi AI go digitalization tu uliah nyawa pengusaha nambai ke bisnes marketing sidak ya go peluang ekonomi baru. Laban ti kita itu nemu ngena AI ya boleh mudah ke pengawak kita hari hari urusan kita ke berniaga hari urusan kita ke berkawal ngorang yang tadi deh meli utai pemasaran kita nya amat ya boleh bantu kita banyak
0: tu. Yeah.
1: Bak lai dalam forum tu kita bisik berjakuk lalu ngatur ke program ke berketuk meh. Jadi pasal carbon market nya tadi nya penting gak dia tu dah lah banyak ke kena nyukuang ke PCDS kita nya deh. So bisik kami speaker ya ke diundang berkunci ngau bala mayu pasal carbon marketnya tadi.
0: Okey, tadi kita nyebut tentang forum bisnes kemayanya dekat diatur.
1: Forum bisnes on 27. Forum bisnes yang tadi kat diatur 27 hari bulan pukul 8 pagi.
0: 8 pagi.
1: 8 pagi. Forum bisnes ya. Oh sorry, forum bisnes 28 DJ.
0: Okey. Hari Minggu 28.
1: Okey.
0: Antara tukang licau atau speaker ke BCD Kangau, nanti tuan ingat ke nama sedap eh?
1: Oh, speaker kita, ya bisik berapa itik ya forum session?
0: Oh, ya bisik slot kan eh?
1: Bisik slot
0: okay.
1: Ya.
0: Okey, antara speaker ke Kangau kita banyak, forum okay. Business.
1: For forum business, tu ya eh, presenter, topik number one, paper one ya tadi mm-hmm. Ya. Financing growth, funding pathway for SME. Kita input presenter ianya Mr. Rizal Datuk Naini, CEO dari SME Corp. Ianya presenter nombor satu. Udahnya paper ke nombor dua. Kita berjakuk pasal digital transformation eh,
0: yeah.
1: Untuk luar bandar ngau indigenous enterprises yang tadi. Kita IBC TS Rizo Munka Richie iaitu Presiden SDGA. Lalu fokus ke program tu pasal e-commerce, AI ngau automation serta ngau tapi korang nyebutnya branding ah ngau export readiness kita itu tadi. Jadi paper ke nombor tiga carbon market opportunity nya ke carbon market nya tadi dah for indigenous community di Sarawak ngau Sabah. Presenter kita Dr. Wee Ni Chen iaitu kepala head of carbon market di Bursa Malaysia.
0: Okay.
1: Right. And then sepiak tengah hari ni tadi kita bisi discussion panel discussion ianya belia orang kebayak yang deh ngau wanita as drivers of indigenous economic growth. Jadi kita bisi empat ikut panelis
0: yeah.
1: Termasuk hari kumpul ya hari ngari ke DCCI. Kita bisi panelis hari SDGA ngari ke bala youth
0: ya yeah.
1: And then Puan Mary Jim ianya director dari InScan serta Mr. Benjamin Malakun iaitu dari managing director Sabah Nilam Sindria Bahad. Jadi moderator kami ke program tu ke lemainya ianya Mr. Rudy Ujang eh Sarawak Dayak Graduates Association
0: SDGA eh
1: yes SDGA
0: okay.

Tu kira ke ngaliah ngagai tanya nangkan katu pulai baru ngagai Mr. Kuple tu peluang ngagai Raban Anambia. Jadi nama peluang ti uliah Raban Anambia dengan networking atau ke business matching dalam pengawak ke diatur kita itu.

0: kayak orang kayak dah maju buat pedagang,
1: yeah,
0: atau kayak orang kayak bisa company kelas besar, medium, atau kayak mid lapan. Di CCI itu member ya nasi orang kayak, orang kayak nasi pedagang, orang pasal bisa bisnes, bisa company, nora bisa penemu pasal bisnes nyalai. Nah guys, tidak kayak ini ya, nyok kebuah itu nur sidak anang ndak lepas anang lepas ke peluang maya ketuk lawan tu maya nuan bertemu ngo balo kita member to ke ali ari di CCI pian mego ngagai balo sidak ke ari Sabah nya ari ke CCI nya kebuah tu mendur nuan ngadu ke networking nuan bertemu orang nuan ngigok penemu orang ngigok penemu baru lawan munyi kita kita itu ndak tak setakat ni aja tong kelaman ja lawan ura bukai yang kau orang bukainya lain penemu kita,
1: yeah,
0: sedaknya mungkin lebih lagi yang kau maju kita nyok kebuah meri peluang ya, sedak jenis baru bertemu ngah orang kena nah sedikit nah maju buat bisnes nyok kebuah tuju pasar kami di CCI itu nah siti nyok kena meri penemu dua tempat balasan biak generasi ke engkau pengawak ke lebih lagi engkau pengawak berdagang.
1: Ya, engkau ngelamat tu sidak ya kapak-kapak, sidak ya kak kontak dengan guys ikut tu malu, kak kontak dengan guys ikut tu, dan mau cara berkali jadi tu, mai peluang tu kita, kira ke jadi pelasar.
0: Jadi pelasar.
1: Dan sudah bertemu dengan orang-orang kesi, sudah dulu ngerendang bahawa dagang. Tambah lagi balik kita hari di CCI. Okey, itu ngenang senentang pengalaman, tahu ke penerbak ke dekat di kawak balap ngabang, misalnya manjuh ke datai bak pengurami tu lah. Jadi, bak orang ke baru dekat datai ngagai pengurami ke diatur kita itu lah. Ianya pengerami ke diatur kita pengerami bergulai ya di CCI ke CCI Gawai Kamatan 2026 edisi ke-17 berkini pengalaman ke uliah di jangka sidak ya nama utai ke uliah di uliah di uliah sidak maya sidak ke datai pengerami tu lah
0: tu kira ke ti maya datai pengerami lebih agak ke pameran tokenya bisik kami ngadu ke persembahan kira ke sape
1: ya
0: ada yang arsik budaya toke sidak ari Sabah din anti nuan ngau dia ratinyo non live nuan temu ngau sidak nyok pengalaman paling penting ari nuan kayak medok tak ke buat TikTok
1: yeah,
0: buat media media ramo tu bermatau nampu yang kau sidak mungkin sih peluang kau orang bermain kini nade salahnya dia nah semua nyok kayak peluang ratinya nyok kami mereka kan nuan datai nuan medok nuan ningo nuan gulai ngau sidak nyok kayak buat pengalaman kayak paling penting buat kita
1: oh tu bukannya yang kami sih kira ke berkenang kesentuhan sedak ke menjual kraft sangan tadi ni nanti ngelamat tu kita ini berpedak ke secara online tak puas hati dah jangka aku bak kumpul lah tak bantuan nyu tak boleh megah nyu boleh ngasai jadi nanti tu kita itu datai bak bansal nyempu bak booth nyempu kita boleh ngasai kita boleh medak kita boleh cuba puas hati tu ameli kita boleh medak ke manyu hagi pilihan-pilihan ke disedia ke bak booth dia ni jadi apa ni kan manyu bunyi kau kami sebuah tadi untuk kita ni ada program bukain ada salah atau muai awak ngelimpang diri ngagai pengerami ke dia tu kita 27 hingga 28 hari bulan 6 tu lah 27 28 dari bulan 6 ni betul
0: 27 28
1: hari 6 hingga hari
0: minggu
1: okey tu kira ke baka ngelamat tu lah abang kita sini mu menua kita Malaysia tu tuan menyepupur bangsa jadi kita itu ngenang tentang message senentang perpaduan tahu ke penyurakup nama pesan ke dekat di kenatai ke ngagai rakyat Malaysia pasal penyurakup ngau basa kita iba pengawak main asal nengah turami ke buka kita di CCI ngau ke CCI angin jano doktor
2: jadi kena kunyawat ke pesan perpaduan kita nya tadi kita nemu ni kita itu Malaysia nasib kaya ngau mayu bengkah budaya ngau bangsa nanti tidak salah ku dalam Malaysia kita bisik 150 kaum etnik. Jadi sambutan ke digagak begulai sama di CCI ke CCI itu dalamnya kita sudah bisik nya hampir separuh kini kebudayaan ke oleh pedak kita. Jadi ucapan kita lalu sambutan ke beketuk oleh mengingat ke kita semua pasal kati kita hormat menghormati sesama sendiri secara berpaduan secara berharmoni bekerjasama ngau terus ngemesai ke warisan budaya kita kekayaannya tadi ngagai generasi tika datai dudi hari
1: nya setipa ngau rambai jaku ke dikenal kita ke tahun tu tadi ne rambai jaku tadi
0: segulai sejalai.
2: Segulai sejalai.
0: Letih kena

0: kita ngayan ke kita ke Sabaidin mana kita tu ulah gerejo antara Sabah hingga Sarawak.
1: Oh, ke setakat kita bahas Sarawak aja nih, tak boleh ngawal belum jadi kita ya
0: ribu Sabah dien. Lepas kita punya tradisi, kita punya kita kengadu kenyok, kita kena teng rapat ke kawal kita lebih lagi balo hari Sabah dien nyadi kita kerajaan dusun ngau mazal mus kita daya laban besrimbai ketu kita nentu ke pejalai ke dunia rilo ngai nimbia arba baru laban punya kita lebih lagi bangsa kita laban punya ko jago tuai batang de temuri kayu buah temuri langgau basau de temuri penyiru bangsa de temuri jako lai tu na berguna lagi lebih lagi kita bangsa daya.
1: Itu moga pengawal amat yang disebut kita bakat tadi pada tu atau baga kemuntang di kerja ne tang ke bendar ya nak muntang di kerja pedia si kerja siti batu anyu mai kaban tu hari sepi ada din tang hari segi pengekak ati tu ada ngetan ke budaya kita Sarawak kita akan menyatukan Sarawak dengan Sabah bab perkara ke bakat tu tentu moga pengawal tu nya udah masuk ngagai edisi ketujuh jadi kira kita megati ngagai bala kita hari di CCI ngau ke CCI ke udah masuk ngagai edisi ke 17 ngatur perami ke bakat tu tentu bab Sarawak tanya nya lah bab Sabah ya begitu gintir ni okey jadi itu kira ke nya udah tai bab penghujung randau kita tiga tu bab program randau pemansang ungkap ya lemai tu kira ke oleh narang ke baru, nanduk baru, okey, hari bulan, pemegak pengurami ke dekat diatur kita. Ngai ke bisi peninggal kita, ingkanya baru join kita live di FB, baru muka radio. Jadi, kebenar ya, peninggal manyuh, bala kita ke baru ninggal kami, ingkanya baru nguyen ke perkunsi, ke lemah itu, randau pemansang kita, temuai ke ngau ke berandau bak konti, ingkanya Dr. Florence Christie, Vice President, Unit Tourism, Homestay Ngau Training Committee, pemegak Encik Kuple Nyipaji, Supreme Council Member. Jadi aku kira ke nginjau, nanduk baru program kita ikat diatur udah nyak kira ke lalu ke Balamanyu sama juan program kita 27 atau 28 bulan 6 gaya doktor dulu
2: jadi kita dekat ngalu-ngalu ke semua orang ne datai ngagai program ke 17 kerjasama DCCI ngok KCCI gawai kat Matan kena ke 27 ngagai 28 hari bulan Jun tu elak hari 6 hari Minggu di DCCI Towers Jalai Ong Tiang Sui. Jadi 27 hari bulan kita bisi pekit ataupun pemain golf ya pemain golf kita friendly golf tournament ya dekat diadu di Semarahan Country Club. Jadi guest of honor kita ialah YB Datuk Seri Dr. Steven Rundi. Yang kedua cultural no business exhibition kita dekat diadu dua hari ianya berengkah hari 27 ngagai 28 hari bulan ba Dayak Chamber Towers Jalai Ong Tiang Sui Road senang gak kita ngigaknya elok eh jadi guest of honor kita orang pembesai ke launching tu elok ianya YB Datuk Amar Douglas Ugah ya ketiga ke 28 hari bulan kita bisi ngadu ke business forum ya business forum berengkah hari hari pukul 8 8 pagi jadi bisi bertempat au bertempat ba tingkat 1 tingkat 1 Dayak Chamber of Dayak Chamber Towers di Jalan Ong Tiang Sui tu 28 hari bulan Jun business forum dekat diadu ba first floor lah first floor kami dia jadi sebelah pagi PC 4 itik lah 4 itik paper dekat di kunci balon yang tadi jadi aku kak nanduk ke dulu paper ke nombor 1 minta ampun lah aku tu nak tu nemu aku nak lihat untuk dalam bahasa bahasa Iban kita
1: okay.
2: Paper nombor 1 financing growth funding pathway for SME tu dekat disampai oleh Mr. Rizal Datuk Naini tadi lah jadi dalam paper tu sida orang kedatai dekat dipadah ke nama grand-grand ke bisi grand-grand ke di ulih di pintak kita kati gaya nama types of investment kita nyak tadi dalam paper nombor 2 kita bisi digital transformation for rural and indigenous enterprise kita berjakuk pasal e-commerce AI ya ke paling penting serta branding cara kita udah kena kita tu sedia untuk ekspor barang-barang kita itu, produk kita ke luar negara selain daripada di Sarawak tu aja deh. Ya, paper nombor 3 tu carbon market opportunities for indigenous community in Sarawak and Sabah. Laban aku nemu aku pun tak entuh nemu gila sangat pasal program tu deh, pasal carbon market. Jadi inti kita kekak nemu selalu kita dengar sedap premier jakob pasal carbon market. Dah time kita au ngagai DCCI 28 hari bulan dengar ke pasal paper on carbon market opportunities. Jadi sepiak tengah hari ni tadi kira pukul 2 kita bisi panel discussion pasal biak rebak katikna young the youth and one and women as drivers of indigenous economic growth. Tu moderator kita Mr. Rudy Ujang tu kita ikap jakuk pasal program-program lah pasal keusahawan empowerment utai berkenyak lah nak tadi. And then lemai ya 28 hari bulan pukul 6:30 kita IBC grand dinner, alright, grand dinner celebration bertempat bah amity venue Unifor di Unifor seberai hari DCCI aja. Jadi ketua kita kedatai malamnya ianya Premier Sarawak YAB Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Johari. So malamnya tadi kita ngatur ke program bakal bisik Sumazau dance mengajar asal kita kita bisik megak gendang pampat ya gendang pampat kedatai. So cultural ethnic presentation lah kita ngadunya pada malamnya. Jadi aku dekat nasau ke semua semua bala kita kedatai leban ngagai business forum ataupun exhibitionnya free nya deh. Free entrance kok kita nadai berbayar dinernya berbayar lah kita beli meja adanya tiketnya pun bisi dijual oleh telefon DCCI bisi dijual tiket nak mau dia tu table lagi kena bisi lah lepas setakat
1: nadai salah nanya ni
0: nadai salah ke pertanyaan nadai salah ke pertanyaan ngai DCCI sekretariat tau kai wak kan mereng nombor telefon ke sedak ya MA 082 425 821 ingat lagi 082 425 821 tau kai WhatsApp 014 808 097 okey 014 808 8097. So leban punya kita bisa kira-kira dia kurang 100 meja nilai aku bisa lagi ting meja tinggal anang nak kekok ngap datai ngulok pengawak dina tu hanya kita bertemu sehari bala hari Sabah bala ke sisi ai bala di sisi ai anang nak telefon ke ngigok meja atau bertemu sedak bawa di sisi ai.
1: Ya, hari ini setia nih.
0: Ya.
1: Okey, ba tanya nombor 11 tadi ba soalan ke ke Dudi tadi. Nama ke buah mensia manyuh patut datang ngagai pengerami tu. Aku ingin jauh encik ku play.
0: Nyok pun dia tadi.
1: Kira ke merangsang barulah
0: bala merangsang baru anak nak merangsang tu memayo kita bertemu pangan lepas kita itu memayo kita lagi ngintu gawai, lagi ngintu gawai daya nyok kita nyok kita nyadi itu kita combine. Gawai celebration, gawai kamatan di DCCI ke DCCI. Lepas kita nemu DCCI, DCCI ke DCCI itu NGO terkondok besar kurang ke pelasar ke pasal pengawak berdagang. Nyalai tu me merangsang balo kita lebih tindak sempat maya 27 hari bulannya AME kira ke 28 nya mendatang ngabang kira ke bisi lagi bisi meja kena erau ke nya telefon ngagai sekretariat atau ke ngagai DCCI atau ke ngagai laman WhatsApp anang nak kiok ke tak buka punya kita DCCI dia lo bisi dia bo Telegram bisi bo namanya Facebook pun bisi. So hanya anang nak kiok lepas punya kita dia punya kita informasinya di ujung jari atau ke dunia ada sempadan aduk ke gigok hanya dia.
1: Okey, nyari pendengar manyuh, angka kita hanya ada program bukai. Kelimbah kita ke Ngulu Pengawak kena buka bari ke Terubah yang 27. Muak ke malam 28. Mesti program kita Gala Dina. Pengurami makai lemai. Jadi, Tom Gak Talia Lau. Bertelefon gaya nombor itu dah disebut Encik Kuple tadi. Nah.
0: Ya.
1: Dikenal ujung ke randau kita tiga buat program randau pemansang. Jadi, pendengar manyuh, nama DCCI hingga KCCI itu ke nama kemit dalam pengawal dagang di sebut aku Pulau Borneo lah. Laban DCCI ianya Balai Dagang Gau Industri Dayak. KCCI ianya Balai Dagang Gau Industri Kadatan Dusun. Menjadi kita hari Sabah. Jadi itu berandau kesentang pengawal kedekat diatur secara bergulai DCCI KCCI Gawai Gau Keamatan 2026 edisi ke-17. Jadi ngari ke kami sebut tu Dr. Florence Christie Gau Encik Kuple Nyipa Haji. Ngari kami sebuat hari pengurus YFM tadi Cik Monica Midi pemga kru penerbitan kita Randau Pemansang GPM malam tu engkau tanduk pagi lah pukul 10 pagi hari 6. Ngari kami sebuat kira ke beri terbuka hati ngari kita kuda mujung atau program tu nyentuh ke edisi ke-17. Ngarap ke semua bila nyangkung. Jadi kami sebuat tindadai program bukai ulam gak limpang sama nyukung hari sukut media nyukung program ke diatur bala kita hari di CCI.
2: Terima kasih.
1: Jadi hari ke kami sebuat kelemah itu. Terima kasih doktor. Terima kasih agen Encik Kuple. Kita bertemu baru bawa ke bukai untuk program pemansang nangkan ketulah. Terima kasih semua.
0: Okay, terima kasih.
3: Aku yang berhormat Datuk Jepusan Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengenami Gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur supaya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront. Jadi ini tidaun ke to diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 to enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kalau lagi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta menanya yang megak ngerapit kaki kaul menghidup kesemangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak itu. Bila peningat maya niti daun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau menyelap ianya 99 kontijen serta 15 float kita yang megah bisa nerima kelimpahannya megah bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau hari kontijen mega hari Kalimantan Indonesia. Maya nya mega dijangka dekat narit ati bala temuai ke bisi datai. Okai semina temuai hari menua kita empu boja dan yang mega bisi mega hari menua luar. Tu bisi nemuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program niti daun tahun 2026 tu nya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai yang abang program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal niti daun tu sekali lagi berenesau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal niti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai kucing atau peran 2026 tu lah. Jadi ngonya, ya, nyajak, terima kasih.

Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live by TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live by Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live by TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: らの愛すな DYFM。
1: Okay, peningan apa saya kita pandatai ba pengunjung Sadar Lemai kita ke Lemai tu Lemai hari 5/19/2026. Terima kasih ya ke pengerinduk kita ke Nak Nubu Baduk Nak Nubu Lejuk mendiang ke YFM lalu nanggan kita lagi peningan pukul 9 malam bagi selama mai tak mendiang ke berita 9 malam hari National FM lalu terus ke pengerinduk kita ngagai YFM lalu nanggan kita lagi kita dekat bergulai sejalan dengan YFM bawa pemerindang malam. Tak sedanya Minang tak ngasih lagu ke penuh di kena ngujung ke awak sedang lemah kita lagu Ari Ika Saiful Malam Agi Muda. Tunggu baru kita pergi lap ninga bak awak Y19.

teruk ke pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. 5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: sektor tenaga, perdagangan, pelaburan dan teknologi serta industri halal. Antara perkara yang diperluas dalam kerjasama Malaysia-Rusia di Kazan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi akaun Facebooknya memaklumkan setiap ruang dan peluang di pentas antarabangsa akan diteroka serta dimanfaatkan sepenuhnya. Usaha itu bagi memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat Malaysia. Jelas beliau, misi ke Moskow itu diisi dengan beberapa siri perbincangan strategik yang penting kepada negara. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas di jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, perkembangan itu hadir ketika pasaran tenaga global terus berdepan ketidaktentuan.
1: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin, jaminan daripada Rusia itu membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan yang memberi kesan kepada aktiviti ekonomi dan kos sara hidup rakyat. Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal turut berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Sementara itu, setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali, selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Kamil menyatakan keputusan mengembalikan kuota subsidi bersasar Budi Madani kepada paras asal 300 liter sebulan bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan kestabilan pasaran susulan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurutnya, kerajaan menyambut baik perjanjian damai tersebut yang dijangka meredakan ketegangan dan membuka semula laluan perdagangan di Selat Hormuz. Hampir 13,000 penduduk di 102 pertempatan sekitar Bakun dan Murum, Sarawak bakal menikmati akses perkhidmatan kesihatan terbaru menerusi pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum yang bernilai RM5 juta. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pembinaan projek itu dilaksanakan menerusi kerjasama pihaknya dengan Sarawak Energy Berhad melalui memorandum persefahaman yang dimeterai kedua-dua pihak.
2: Kami di KKM akan bertindak secara proaktif pada peringkat kemajuan umur 75%. KKM akan terus memohon, pertambahan keperluan sumber tenaga manusia bagi memastikan tiada lompang dan tiada kelewatan operasi.
0: Beliau turut memaklumkan projek tersebut akan dipantau secara berkala bagi memastikan penyerahan dapat direalisasikan menjelang 2028. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Jelas beliau, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara.
2: Di antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana mereka dalam kebanyakan tegak sebagai LNTT, laporan penilaian prestasi tahunan itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah pakar tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan, dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu itu.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sumbangan bernilai RM10,000 disalurkan kepada setiap kelab media negeri yang kini menjadi ahli gabungan kelab media Malaysia. Manakala gabungan itu menerima RM30,000 bagi melaksanakan aktiviti dan program berkaitan kebajikan wartawan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap sumbangan berkenaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengamal media.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Qatar Julian Lopetegui menegaskan kekalahan 0-6 kepada Kanada dalam perlawanan kedua kumpulan B tidak menamatkan harapan pasukannya untuk mara ke pusingan 32 terakhir. Beliau berkata Qatar layak ke Piala Dunia FIFA berdasarkan merit menerusi kempen kelayakan dan masih mempunyai peluang untuk mara melepasi peringkat kumpulan. Lopetegui menggesa para pemain supaya melupakan kekalahan tersebut dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pertemuan dengan Bosnia Herzegovina yang disifatkannya sebagai peluang terakhir pasukan untuk mengekalkan harapan layak ke pusingan seterusnya. Skuad bola sepak Iran dalam perkara itu akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galinoy itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia. Mereka meraih satu mata ketika ini setelah seri 2-2 di berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Malaysia mengukuhkan kedudukan sebagai gerbang pelancongan serantau menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencatat 4.9 juta mobiliti penumpang pada Mei 2026, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa yang merupakan peningkatan sebanyak 2% berbanding Mei 2025. Pertumbuhan 7.9 juta penumpang di rangkaian MAHB disokong kesaling hubungan penerbangan antarabangsa yang terus kukuh serta penaik tarafan fasiliti lapangan terbang domestik. Keperkembangan dunia, harga bahan bakar dunia kembali meningkat susulan prospek gencatan senjata kekal antara Amerika Syarikat dan Iran kini tidak menentu. Ia susulan rundingan damai yang sepatutnya dimeterai di Switzerland dibatalkan dan peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Minyak mentah Brent naik 51 sen atau 0.64% kepada $80.36 setong. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate pula meningkat sebanyak $1.28 atau 1.7% kepada $77.88 setong. Sentimen pasaran dipengaruhi ketidaktentuan geopolitik selepas Switzerland memaklumkan rundingan kedua-dua negara tersebut tidak akan diteruskan. Susulan pembatalan rundingan damai Amerika dan Iran, Tehran bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya konflik baru. Jurucakap Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran, Ibrahim Rezai menegaskan, walaupun rundingan damai dengan Amerika diteruskan, pihaknya tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya ke atas Washington. Jelas beliau, pengalaman terdahulu menyebabkan Tehran sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam menilai sebarang perjanjian diplomatik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, troka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. RM5 juta diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke pengawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di bawah kuasa opis menteria. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kerukup, Kelimpah, Ninga Kejaku Penerang, ari upis Petronas, Shell, upis pemansang ekonomi SEDC, ngau upis pemansang kayu ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Penemuan itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua matayampu pengerembai industri bandurnya. Penemuan itu mega cukup berguna kebagi bab ngau perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengerangsiang perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penglantang rakyat di Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngak orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah keberketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, tinggi ke diri serta ngira dirimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemih, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Celap Celap Angat, lagu ke Dibai NK Yongai Peningah. Lagu yang tadi dikena kita ngepun ke awak pemberina malam kita ke malam tu ya. Jadi mari selama malam ngagai semua Peningah, ngarap ke kita semua gerai serta lantang magang malam tu. Biar maga nuju kita ya ke Benung Belalak kini malam tu berumah, ngarap ke mega terperindang mendiang ke kami ba YFM ya. Biar mega ngagi kita yang kenya benuang gawak kini jam ke dia tu kelebih lagi kita ia ke gawak shift, ngarap ke terus ransiang hati berjalan ke pengawak sambil mendiang ke YFM. Tentu ia bergulai ngaku email Dajoni tak ke mail nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu ti di kerinduk ke kita serta mega berkongsi ngau kita sekedar info atau ke berita. Biar maga mai kita mendiang ke sekedar program atau ketusun program kita ungkup ia bakal ke malam tu Peningah. Jadi udah lepas tu lagi mai kita mendiang ke program Randa Ruai, lalu pukul 10 malam mai kita mendiang ke berita malam ia ke ditabu terus Ari Konti YFM Iban di Kuching. Nangkan ke berita Peningah dia kita dekat bergulai ngau Sharon Ludan bak program kini kita sarito ya. Lalu ke penudi pukul 11 malam telegi Peningah dia kita dekat berperindang hingga lagu-lagu irama etnik Pupu Bansa Berkenyameh tusun program kita ungkup ia ke malam tu Peningah nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Nuju kita ke Benung ba rantau jalai jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai kita Peningah baya kenyak kita baru pulai gawak kini tau ke baru pulai mindah kini jam ke dia tu ngerak ke sama belak berjimat berbaik ke kereta. Sebenarnya kita mendiang ke program Runner Y Tok Peningah Tok lagu ke Dibai Isali Sweetie Saya YFM 101.3 ya.

Sweetie saya, lagu kedipai isali pendengar dan merenang kita eba awak pemerintah malam ke malam tu. Jadi dia tu mai kita mendeng ke tanduk program Rana Ruai. Siti program ti di keluar ke Monica Midi Ari Uai FM Iban di Kuching.

Selamat lemai ucap. Selamat bertemu baru ubah program Randal Ruai. Nyali minggu tau. Ini mana yang kita mendak senram biririk kebiak. Kebisik saya nyak ucap. Maka ke dekat jalan jauh tu dah senram. Maka ke dekat rawun. Nyak. Kiri ke senram ke sekali tu ucap. Nya, nah patut belayak ngau sangau. Lalu dekat lari. Aram, kita ninga kerana ruai ke sekali tu. Dagang ngau cara betul.

Pada satu pagi, burung sedang berkicauan dan ngut-ngut sedang mengerinsa-ngerinsa kelaparan di rumah panjai termempiteng tembawai kanyo.

0: mobile ade aya sengeran nyombong baka kedekat pebilin wai kemot uren kiri nak patut ketik ninggal ke kau kediri itu ngau ini kosang ngau udah makin hari makin nantu betul kurang makai kurang kasih sayang makoto deh itu wadai makoto nemu ngau.
1: Eh, nadanya mayo dia tu aja kebesai tampuan makian tu. Bila pula ini sih ya, kenapa tu suai dia dengan nak baju hari ma Thailand?
2: Apa? Mai, nyuak dek kain, hari menua cilin, dia yang senera mau. Ini aku, murah mak kain sutra dia. Anak nak beli berbibi ada yang baik pula kita, wau.
0: Dek bakaro-karo menak kain sutra kak bakal ke pedak kubat ipinya kayaknya tidak ari ulat bulu nemu dek
2: dek kainnya ngasua bakaro ya mama sebuah manyua bala tidak sekaya raya ha bala tidak sultan bala tidak raja tidak kuyen menaknya. Nah, ini gak usah besok ke aku terilak sandram. Bagai kita cuma itu berkena ke kaya sutra. Nah, orang ni cok bisa. Nah, orang kaya ajak kuliah berkena ke kaya sutra. Kamu dah?
0: Aku ada minta bukai ayah sandram ilak di pulai. Baik ke perintah. Ya. Asuh ya mai ke Panino Siko. Ya ku kot aku mumbah ya amai ke rak. Ya ku boleh tupai aku.
3: Udah tembok di Senram. Kita tembok orang. Kita mau kuat. Nalan udah tinggal di luar negeri. Girau ke Skot Jalai dan. Ya buat. Ibu tangau. Kedua ini aku kanjong Senram.
0: Okay Jackson ya buat aku tu. Nanti aku nyawat gaya yang hilang. Paham eh. Mada induk bilun lo baciak baipot lagi. Noci mata kenya tegeran tu. Hari mada sangkar papi, mada sangkar manuak belakang rumahnya. Paham.
2: Ini kau ya buat. Nada itu ngai. Nanti aku berkarik gulung eh.
1: Nanti dekat bersiap, begari bersido. Naik bunggau di bu. Lawan aku lagi. Nalai aku tinggal bilun. Bukannya murah harga tiket jatuh.
3: Aku nyapa tahu mati sangau. Ay, nganjuang ke ikut aja. Mati rawan mata jalai. Nadai kita sini yang sebuah kai.
2: Nanti mereka menerak aku tanjung pandai aku. Tahu tak? Karena manuah. Komplain kita dalam cerita lagi.
0: Nanti dia bertukar baju seluar aja tahu ini. Ia baju kena di lemai kemarinnya. Lalu baik ditindur. Tak gitu lalu betul mandi dek. Ngebau kesian, bau tenung dia memegang. Yang bau selap kerungan.
4: Di dalam perjalanan ke airport Kuching,

0: Kau buat Facebook lagi nasib. Aku bisa main cermin mata jeluh. Tuk sigi sigat amai gambar kau tu lagi banyak mata ni lagi. Baru setidai.
1: Aku tu lalu berdaun ni mansa nengah jawatannya jelap. Tahu gak kita empat nengah jawatannya dulu ni? Kau kan berdaun.
0: Eh aku sikit nak berani kau kita kita padu. Rawan mera ai ai. Ngai ku ngai ngai ngai ngai. Ngai
2: bu pan sot ti nai, ni bu pan sot ti, ni bu pan sot. Nang ka kira kira ade. Uda ka de lokar tanjut ngai skat. Lagi nyot kebo laban angin tasik. Ngalak kami tiga aja, ame bergambar. Kami tiga ka bujang sikat temawai kenyuak tu. Orang sikit sempo. Nanti kaya lagi. Ngai nudara kami. Ngi mai kami tiga. Pama ngilak kami si Indokriat Korea terkait. Ni aku ka Allah. Laban ayah sendram bisi Indonesia. Ayah jilat ke bisi Indonesia.
3: Dah putus aku terjabut. Kumpai dia nyamai bapangan kau. Kau jauh tak sama bangsa. Mayuah sama penanggul. Mereka tambah di ayah kumpai. Dan yang kau nyapa peri aku jangkau. Tika ya. Mesti ni dia ke Vietnam kian. Ya. Tak kumpai aku muai naik ke lupai aku.
1: Sangau seminggu aja aku din semadi rawun mada penuh orang gak
0: ketibaan di jembatan Luper Betang. Mana amai pemandangan rambak menua itu patut orang main waknusi tu pak sebelah media ramah tu baru rindu jauh di rumah Sarawak tu. Nyuasai ke dia buat menua petayaan dia.
4: Apa Sarawak benda kita keluar kian benda air tadi memasak.
1: Mayu diri gua rasa hingga bambik ke gambar ni. Nemu gak sedang ke kereta ke TC. Dah gak sedang pakai yang sebarang.
3: Ya, menulis lah juga baik kereta itu. Kadang-kadang isi kena perti main kontra penangkut itu. Kadang-kadang kena suruh kita irau.
0: Kau masih dah hidup di pelantik itu. Nanti isi kereta kejua kebaru. Aku harap darah darah buat hati apanya.
1: Hei, nama mayu-mayu orang din berlumu. Anang jahat sisi din-din.
0: Wah. Bisi orang nyual air inyak. Amnya di sita air nyuar tu. Mayu amai tay. Tay jual orang. Bat bakalah jematan tu.
4: Memang tahu dua berjual jematan tu ya. Pernah. Nyos kuat jalan lama orang singgah melintai kena jual.
1: Nai. Tahu berjual tu jematan tu ya. Salah pengawa sida tahu. Pengawa bakal tahu kais punya ngasuh jalan skut selar bulan tahu si dia nurang laban sida tahu.
3: Ku meda arinya ah bak beca Jabatan Kerja Raya Sarawak JKR udah malau mesia mayu ha hari ke berdagang atas jematan tu. Apa jematan tu baru ke sida lukis JKR. Sigi nadai pemendar jual atas jematan tu. Kau meruka mengikut orang ke tengah ke jematan tu deh.
4: Baik, bukanlah tahu ada jematan. Gintik nak tahu, ya. Sama menyakiti jematan lukainya. ngacau ke jalan ibu raya.
1: Orang cek gambar rokainya lama sehingga udah gambar pulai. Tapi sudah nginti nyaranya berjejam duduk di si jematan. Dan yang nginti bak di si dia. Mereka ke salah lebih bulan sudah tak labuh kai. Ya, tapi ke dinangi ke pemerintah namu.
2: Amai gani bakal ku kesuah nginti bak sungai kenyok kadang-kadang nginti terkait kelelapi berat amai nur. Bawar cinta. Nyau ati mama mai. Aku kenarin. Kadang-kadang nyola lebih ken. Nyak ke. Tik narin aku ke dalam mai. Nasib ay kanyuaknya bisa disi. Tuk pedak dini. Tik labuh gitu. Sini narin mubang. Kayak aku tau. Airnya besar. Alu. Tuk tagup jago. Jago batang lupar. Baru jen aku tau. Asaya-saya ku.
3: Alah, aku nengah jematan untuk malam hari. Mulai hari uji. Ayo, aku rasa. Yang malu aku mendaulah kita yang ya, kamu ayo, orang putih. Orang luar Malaysia, luar Sarawak. Tukup gambar itu. Nanti aku sudah mendaulah rasa. Mayu, aku jematan. Mayu, nama nak pikir sudah. Ulah kita orang Sarawak. Itu lah.
1: Harap kepala kita sanggup jaga pemersi jembatan tu meh. Ni tekatur penglikun sudah dilalau pis JKR Sarawak. Maka sidak kejual tu. Kelalu bami uliah. Mayuah cara dagang tu betul. Din pun jembatan tu. Ngau tisi jalai ke dipansa orang dengan jembatan tu. Uliah nur sedap jual. Ngadai orang dagang sedaya. Maka kedigaga sidak mayagi kena feri subah deh. Mayuah cara dagang tu ni tekatur kebetul.
4: Ya, memang tidak di pasar jematan tu. Boleh berjual, berdagang di sini rumah baca lain ke di pasar jematan.
2: Tiga hari selepas itu juga.
4: Ya, buat. Ayah ada senara bisa tipu naik. Mama, nyo nare berita hari senaran tu, ana aja ya nyo bebini nguai ke tilian kian.
2: Nadai ni, nadai. Hari nya bisi, bejo kolaku. Mantai ke keprin tilian, ya ke bajenya. Madah kino nya ngambil ya bepot bat tilian din. Engka ya benuh rawon kini, nadai hari batalai pawon. Orang benuh pecinta, biasalah. Ana ngecau orang, ana ngecau daun orang.
4: Dek. Eh, aku kat mesran kia meli barang. Hari kemarin aku nguji telefon lah lu nak uli ya.
2: Kan lain telefon menonyin nak sama kini. Antai dulu memenuari tu. Aku nguji ngiga telefon, nguji teleponnya baru. Oh iyo, ayo mayo pak, sudah sampai hari kelima, mana itu senaram pergi, oh iyo mayo pak, ayo tenggeci, mana pergi, itu senaram.

0: Jilat, minta tolong dek Jilat.
1: Nai lapo dek jo kekesahnya, ibu sangau.
0: Selam bisa tipu ngaga dek.
1: Nada ya sangau. Maya ya kebaru datai ba ipo Thailand harinya. Bisa ya telepon. Madah kebaru datai ngau pangan Indo ya nganti ba ipo. Ko ya. Udahnya nadai ka ku message ya. Ya apa nadai ka message aku. Ngai ka ku ngacau ya. Laban orang penuh ditiang.
2: Sama bakarinya maya gilap. Ye datai ba ipo aja ya madah. Video call lagi. Ia akan ngasau ngeprint telan ia kebajiannya. Udahnya, nada lagi. Ia telepon kami dua ini.
1: Eh, uji dia telepon lagi ya, sangau. Engkau ya, nyona ingat telepon deh. Eh, laban kira bertemu dengan tua Edin kini. Ah, telepon deh, engkau ya.
0: Nara boleh ada kuncik lumba telepon ya, Jilap. Bisa 4 hari itu udah aku. Aku tu nguji telefon ya. Penuh deh ya, bak airport. Ya, meh ya, madah ke telefon kami dua jabut.
2: Ini kayak sendram tu nih. Nak patut dah kena jual orang ke pemerdagangan manusia. Orang ke jual tubuh organ manusia.
0: Ya? Kena jual? Kena jual. Kena jual dalam dia. Aku gak jual dengan ilu jauh dalam. Jilam. Tolong aku jilam. Jika dalam. Ngaku selamnya kena jual. Kasihan selam.
3: Ya, bukannya cerita kami serumah kami gak utau-utau. Ini kesenramnya. Lenyau nadai ulian di kuntia agetia. Semuna senramnya ilang-ilai utau. Sama meninggal kerana ruai undah tujuh minggu baru. Ini ulang ke ngelolok ke dirinya di sangau neng sinangai. Jabuat marini biben. Senram Rajin Bukian Jilap Sameipan dari program Rana Ruai itu dikeluar kemuni kami di anak kesal ucap.
4: Ya, nyanaka kami mai kita mendiang ke tanduk program Rana Ruai, siti program tik di keluar ke Monica Midi, RUI FM Iban di Kuching Peninga ya. Terima kasih ngagi kita ke agi milih kami di YFM, jadi ke pemerintahan kita ke malam tu Peninga di sertan do kita ulih mendiang ke kami ya. Ngena frekuensi ke semak do kita diau serta maga ulih mendiang ke kami ngena RTM klik 24 jam merindang kita sehari ya. Ike jadi pukul 10 malam tu lagi Peninga mai kita mendiang ke berita malam ya ke ditabur terus hari Konti YFM Iban di Kuching tang sebenarnya Peninga mai kita berarti ke sekedar pengerami ke bisik di atu ujung minggu tu lebih lagi pagi lah tunggak ke Bandar Raya Kuching kita Peninga ianya di tidaun berserimai ngau hari gawai renggat menua Sarawak 2026 ya. Jadi komiti Iban sekali lagi diberi tanggungjawab jadi terumah ngulu ke acara besar pengawak berjalai berbala mayuh tak keniti daun berserimai ngau pengerami gawai Dayak renggak Sarawak 2026 kena ke pagilah 20 hari bulan 6 2026 bak waterfront Kuching. Selamat datang ngagi kita nyangkanya bisik ngau ngulu pengerami tu pagilah. Selamat datang ngagi Bandar Raya Kuching. Okay, aku dekat berkongsi dengan kita sekadar jalan nyangkanya kita dekat medak pengerami itu pergila au ngarap ke kita sama belak nemu meh ni jalan ke bisik dibuka ni jalan ke ditutup pagila. Okay, jadi sekadar jalan ngimai penentang tebing sungai Kuching dekat ditutup sementara kena ke sari tu tadi udah perenggah hau nyentua ke pegila alai mari awak ngagai program niti daun ya berserimai ngau hari gawai renggat menua Sarawak 2026. Jadi kena ke pegila jalai dekat ditutup labuh hari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 6 lemai. Jadi jalai ke bisik kena pansak program tu. Ianya jalai Java, jalai Market, jalai Gambir, jalai Okot House, jalai Tun Abang Haji Openg, jalai Carpenter, ngau jalai Man Bazau ya. Nyalai kita nyangkanya bisik merambu ke dekat Mindah medak pengerami tu pegila. Dilalau ngau Jaku tingas wah, tumu agi merambu pejalai kita tu tadi serta bertengah ke jalai ke Bukai dikena nyeliah ke jalai ke Dedat au ngarap ke kita tu tadi nyangkanya besi paki yang semak tu ngak ke pasar gitu ngarap ke kita itu tadi nak ngempang meh kereta orang nanti nyamak kita itu tadi besi paki yang bawa belakang kereta orang tu tadi anak-anak ninggal ke nomor telefon kita ya kami nyamai orang ngika kita tadi au ikinya tadi peningas sekadar jalai ke besi ditutup sementara berserimai ngau program niti daun ke dekat di atur kita pagila tungak ke Bandaraya Kuching ba waterfront Kuching pagila peninga okey kita terus berperinang ke sekali tu peninga tan sebenarnya kita mendiang ke tu dulu
5: aku yang berhormat Datuk Jabusan Jamil Anahunyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu jadi ke nerang ke pengawal atau ke atur niti daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau ke hari Sabtu jadi pengawal niti daun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kanagai square tower Kuching waterfront jadi ini niti daun ke tu diatur perintah Sarawak berserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebiagi megak bak kaum kita Dayak jadi serta menanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bila peningat maya niti daun tu ilak inya temuai ke dipebasa ke kadatai mainnya ilak inya Yamat Bumat Premier Sarawak inya Datuk Petinggi Datuk Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Datuk Abang Haji Upeng kemayu kontijen ke ngau mainnya ilak inya 99 kontijen serta 15 float kita yang enggak bisa nerima timpalnya enggak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak enggak ngau hari kontijen enggak hari Kalimantan Indonesia maya yang enggak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai okai seminat temuai hari menua kita empu aja dan yang mega bisa mega hari menua luar tu bisa temuai ngagai Sarawak jadi atau cara program niti daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal niti daun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak dan pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal niti daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, ya, nyajak. Terima kasih.

Selamat malam, begulai ngaku email Dajoni, bab berita malam hari 5, 19/6/2026. Perintah Sarawak, majaran siang nyawab ngada ke mayuh agi dutu hari menua tu, ti berjalai ke nengah skim tajaan khas ungkup nembiak ngambil pelajar perubat. Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansam Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagah Wee Ing, madah ke proses penilaian khas dekat di Pejalai Kedulu, sebedau nembiak ke buliah penuduk bak program perubatu diberi bantu sponsorshipnya. Ia madah penilaian tu dekat berarti ke sekedap perkara, nyengkawang pun penatai serta pemisik ruang bilik sidak, dikena nentu ke bantuk tu diberi ngagai nembiak ke amat-amat berguna saup hari perintahnya. Ia madah munyinyak ngagai pengarang berita, lebuah madah ke pemutus perasa STPM di Kuching. Nakak tahun sitik tu kemari, bisik 105 ikut nembiak diterima masuk program perubat, lalu ngaunyak boleh nyawab nangko peminta pengerja pengawak jadi dutur di menua tu Dudi Ari Ila. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sari tu tadi nerima penuai basa hari Lembaga Amanah Kebajikan Melayu Miri LAKMM bak Kompleks Satria Pertiwi Petra Jaya Kuching. Tuju penemuannya dekat madah ketusun trustee member LAKMM ungkup sesi 2025 nyentuk ke 2028 kelimpah hari nerang ke pemansang organisasinya serta tungak kuyang pemansang ke baru. Bak ranaunya LAKMM mega bisi nerang ke ngau siliak langgu dikena negap ke pengelantang pendiau, pelajar ngau pemansang sosial ekonomi Raban Islam dibagi menua miri. Premier Mega meri sokong ya ngagai pengawal anak ngetu ti di pejalai ke LAKMM lebuh ngelati ke pemansang Raban Bangsa Islam di Miri. 700 pelandak pengasih dinasti Half Marathon edisi ke-22 di Miri. Ianya kena ngumpul belanja ngambil ke bisi dikena berjalai ke mayuh macam program pengelantang sepemanjai tahun tu. Chairman Pengatur Stanley Gina madah ke belanja ke dikumpulnya dekat diberi maya pengerami bakal tahun baru Cina, Hari Raya Aidilfitri ngau Hari Gawai. Kelimpah diberi mega ngagai ruang bilik ti berguna ke tulung. Ngaunya sukong ari orang mayuah amat berguna dikena nentu ke programnya ulih dikena nyawup orang ti berguna ke bantu. Ia maksud ke jakonya bak awam pengarang berita di Miri. Pelandaknya dekat diatur kena 25 hari bulan 10 tu ilak boleh dipasuk bak kategori 21 km, 10 km ngau fun run 4 km penyawa tinyelinting 2000 ikut orang masuk bak pelandak tu. 3 ikut orang ngau 2 ikut induk rakyat hari menua luar ditan ke polis tidak pelabak ke nyadi ejen judi entaruh pekit main bol FIFA di Kuching kemari. Kepala Polis Pilih Menua Kuching, ACP Alexander Naga Cabuk, nengah penerang berita, madah ke semua sidak tu ke berumur antara 25 ngagai 45 tahun, sudah ditan ke bak 3 bengkah dua berbida di Kuching. Pansiak ke terubah tertemu ke sidanya ngatur entaruh judi ngenak platform bak online. Belak dirampas ianya telefon bincang, dokumen ti berkawa ngau entaruh serta duit. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 6, Bracket 3, Akta Pertaruhan 1963, ngau Seksyen 6, Bracket 1, Bracket C, Akta Kesebakar. Yang dekat berita malam hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Sari itu, 1996 dalam tahun 1987, Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg berjalai ke Penyawak Kemiri nyabas kedap projek ngau agensi ke di baruah kuasa opis Menteri Ya. Ia bisin muai ngagai offshore platform di Tukau, loji napis minyak di Lutung, palan industri Piasau serta kilang papan di Kurukup, Kelimpah, Ninga Kejako Penerang, Ari Upis Petronas, Shell, Upis Pemansang Ekonomi SEDC, Nga Upis Pemansang Kayu Ramu Sarawak STIDC. Ia diberi penerang berkawal aktiviti serta pemujur company ngau agensinya. Permua itu meri awak ngagai Menteri Pemansang Industrinya mendak ngau mua mata yempu pengerembai industri bandurnya. Permua itu mega cukup berguna kebagi bab penguat perintah negap ke pemansang industri di Miri kena nentu ke ekonomi terus ngerembai lalu tu ngayan ke pengeransiang perintah ngambil ke pemansang industri terus deras ngerembai serta inklusif ke penantang rakyat di Sarawak.
2: Gerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
5: Kok lo menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mansia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mansia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mansia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bukan lengah orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mansia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
7: World Cup 2026 Ari 5 19 Ari bulan 6 2026 dalam grup A Republic Czech melawan South Africa pukul 12 tengah malam live bak Sukan Plus. Bak grup B Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina boleh dipedat live bak TV OK pukul 3 dini hari. Siti agi main dalam grup B, Kanada, melawan Qatar, boleh dipedat live bak Sukan Plus pukul 6 pagi. Dalam grup A, Mexico melawan South Korea, boleh dipedat live bak DVOK pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA.

Jonas McKean terlebak ke diri. Tejak pun kita terlebak ke diri pendengar. Tang kami berwai FM seluruhan ya bisik bugul hangau kita serta merenang kita 24 jam sehari. Okey. Terima kasih dengan kita ya kagi mangkang segala sejala dengan kami berwai FM. Tentu ya bak awak pemerintah malam-malam tu pendengar bak malam hari 5 sehari tu 19 hari bulan 6 2026. Mari semua malam dengan kita ya kagi mendiang ke kami berwai FM. Kita nyangkanya benar mendiang ke kami bak dalam kereta kini jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai ke pendengar kita ngarap ke berjimat berbaik ke kereta serta ngarap ke terus terperindang mendiang ke kami. Pemaga kagi kita nyangkanya benar mendiang ke kami baru rumah kini nyangkanya benar belelak kini jam ke dia tu ngarap ke malam tu mai pengelantang ngagai kita semua peningah ya. Okey, jadi sebenarnya kita mendiang ke program tik nangkan ketuk lagi peningah bungulai ngau Sharon Ludan bak program kini kita sarito ke dekat berkongsi ngau kita Siti Berita ke bisi dibaca kutuk peningah kelebih lagi berkawal ngau kes nipu untuk peningah neh siku induk rakyat menua tumpu ke berumur 21 tahun untuk peningah ya udah ditan ke ngambil ke nyawa polis mansiak kes nipu ngenak skim duit jalik ke bulak ya. Kepala polis pilih menua seratu DSP Matthew Manggi madah ke induk tu ditangkap udah polis ke terima report bau upis polis Sungai Mawang di Kuching kena 16,006 tu tadi jadi suspek tu tadi peningah di pelabak ke orang tip bempu akaun bank ke dikena dalam transaction kes nipunya. Jadi akaunnya tadi direput ke nak dikena lagi kenyau hari bulan 4 tu kemari. Jadi pansiak polis ngayan ke duit RM725 bisi masuk ngagi akaunnya dalam bulan 3 tu kemari serta dipelabak ke bisi kawa ngau pengawak kedai akaun. Tajapan pihak induknya madah ke diri nak nemu pasal transaction duitnya au lalu kes tu dipansiak kena section 420 Penekot. Okey, yang tadi berita ke bisik dibaca aku peningah dikunci ke kongok kita malam tu bah jam kita kedua sebelum kita mendiang ke program KKS tau ke kini kita sari tu lagu ke di by Ika Saiful malam agi muda.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Hari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Ya, selamat bertemu baru kita pendengar bab program Kini Kita Seritok bab episod ke-24. Kini Kita Seritok pendengar. Seritok aku mai kita rawun berjalan dengan Pantai Bungai. Pantai Bungai Siti Ari Palan Dagang Temuai tau ke Pantai Tik Terbilang di utara benua Sarawak. Pantai tu berpalan semak ngau kandang menua berkenuh lalu suah dipilih kerana menua tu ngau temuai jalai rawun nur ngelantang ke ati. Pantai Bungai terbilang ngau pantai tik panjai ngau ngembuan pasir tik bersih serta kandang dur tu ngkeman nur kita itu tadi jalai lelak ngau diri sebilik ngagi sidak kerinduk berikan megak tau kita serta tai megak uliah memari untuk kebekelah kelimpah rinya. Pantai tu megak ngembuan

suasana asal ti agi dijaga serta jauh ari ricah negeri besai. Pemanah Pantai Bungai jadi kepalan recreation tu dikerinduk ke Peranak Miri ngau kandang menua bersemak. Maya ujung minggu ngau pemisi sekolah, mayuah temuai datai kitu laban dekat ngelantang kati serta ngasai ke pemanah Tasik Cina Selatan. Asal ya, kandang pantai bungainya seminak kandang pantai biasa aja. Dikena peranak ke diau bak genturo pendiau ke ngelingit ndur berikan serta berjalai ke pengawak nintiang hari nyau kelamak. Pemanah pantai tu berengkah narit ati mensia mayuah lalu ya nyadi kepalan recreation. Dini kebenarnya pantai tu peningah. Pantai Bungai tu berpalan bak kandang menua bekenu bagi menua miri. Pantai tu berpalan semak ngau Tasik Cina Selatan serta penyawah hari miri hanya 70 kilometer. Di hari bekenu 30 kilometer hari bekenu pantai tu muntang dilawat dengan jalan alun lalu semak ngau jalan besai Pen Bonio serta dua area strategik jadi kepalan tu. Kepalan ngetu ti narit ati bala temuai ti tengah utara Sarawak kita. Jadi cara kena kita yang ngenatai kediri kia mayuah cara tu peninga. Cara ti pemaduk muntang dikenak ngelawak pantai bungai hanya deriba kediri ti hari menua miri jalai berguna ketimpuah ya. Sejam ngagai sejam setengah dengan jalai tepian Tasik ngau jalai besai Pen Bonio. Nanti hari berkenu jalai seminak ngambil awak dalam 30 minit aja. Lalu jalai menuju pantai cukup mana serta engkeman nur semua bangsa perengkap pengangkut. Pantai itu terbilang ngau pemanah panorama rampak menua serta suasana ti ngelantang kati. Pantai itu panjang ngau luas engkeman nur jalai ke aktiviti lepas. Lalu ti kita mendak pasir. Pasir bak pantai tu bercurak emas serta lembut. Air Tasik dipedak bersih kelebih lagi maya ri celap bunyi gelombang ngau angin Tasik. Tentu yang merik pemayak ngagai bala temuai kedatai kia. Kena kita yang lantang kati. Tilimpah rinya kandang ngelingit pantainya di si ngopun ru ngopun nyur ti merik terduah. Serta situasi untuk mengasuh pantai bungai engkeman amat endur kita itu tadi ngagak bermacam aktiviti bak dia. Lalu perkara ti narit arti bak pantai bungai itu peningah kandang endur pantai tadi ti narit arti tentu ya kandang pantai nyempu dia temuai tau bermain bak pasir jalai sebelah pantai serta belelak ngau diri sebilik serta pantai mengkang engkeman endur ngagak aktiviti recreation. Palan nur berkemah serta tentu ya palan tu tadi terbilang nur kita tadi berkemah ya. Laban mayuah temuai bermalam bak tisi pantai dia. Lalu aktiviti camp agak balat di kerinduk lebih lagi mayuah ujung minggu ngau komisi sekolah. Bak ngagai orang ke dia bak semak dan luarnya. Limpahnya nur tu megak engkeman nur ngintik ngau berikan. Maya orang berikan datang itu laban dekat nguliah ke ikan Tasik tu tadi peringat. Kelebih lagi maya lemai ngam malam hari. Kadang temuai megak boleh medak orang ke berikan. Orang menuanya berikan nurun ke Tasik. Lalu pantainya tentu ya narik hati. Ngelingik pantai bungai. Bisik berapa buah genturo peniau kagik ngetan ke budaya komuniti menuanya. Ngau bala temuai boleh medak penghidup orang berikan serta ngasai ke pemakai Tasik tik baru. Serta aktiviti ting rinduk kati bak pantai bungai tu peningah. Mayu macam aktiviti boleh digagak bak pantai tu. Maka piknik, ngau diri sebilik, berkemah, pengawak berikan bunyi kaku tadi. Laban pengawak tu tadi tentu yang rinduk kati boleh digagak dia serta pantai tu. Engkeman, dua temuan nak ngiranya. Renggat umur ni, kak yang mit biak besai tuai. Ha, tentu ya, mana kena semua renggat umur. Aneh rau. Laban bisik disedia ke sekedar perengkah guna asas ungkup pengelantang temuai kedatai nemuai tiak. Baka apalan nur rengkah ke kereta. Langkau nur belelak.
palan ndur kita piknik, ngau palan ndur berkemah. Badia kita ulang ngasai kemayu macam pemakai menua tu, ngau pemakai tasik ke baru, bak kandang ndur ke ngelingi pantai. Jadi sekedak pemakai ke dikerinduk mensia mayu lebuh ke nemuai ngagai pantai bunga itu peningah. Ikan panggang, undang panggang, suntung goreng, air kelapa, jagung panggang, ngau pemakai tasik enggak terbilang. Bak itu. Lalu pantai bungai, ukai seminak jadi palan dagang temuai aja tang megak jadi penatai ekonomi ngagai peranak ke dia ngelingik dia. Mayu peranak menuanya muka bansal penyual pemakai, sedak megak nyual langkau, tak ke bansal serta nyual pemakai ngagai temuai. Limparinya pantai tu megak jadi palan endur komuniti bergempuruk. Ungkup sekedar aktiviti recreation ngau pengerami. Pantai Bungai, Siti ari pantai tik manah serta narit ati di Sarawak. Yang ngembuan pasir tik bersih serta pemandang tasik tik manah. Ngau pantai tu manah ndur kita belelak diri sebilik. Ngau bala bakiah kebukai. Jadi pemanah ya, muntan di lawak ari miri jadi ke Pantai Bungai. Jadi palan tik dikerinduk mayuh temuai. Lebih kip mayuh ujung minggu ngau ari besai. Limpah hari ngasai ke pemanah pantai, temuai megak uli ngasai ke budaya komuniti menuanya, serta merujam mayu macam aktiviti recreation. Lalu pantai bungai, ndang amat palantik keman, nur kita belelak, ngelantang kerunding, serta ngasai ke pemanah rampak menua Sarawak. Kep ningah, yang tadi berkawul ngau pantai bungai, kita udah datai bak pengujung program kini kita sehari itu. Minggu baru, aku datai baru berkongsi ke topik atau ke lokasi kebukai luar kita berjalan rawun ngelantang kati. Ngaunya aku Cheryl Ludan. Dulu program kini kita sari tu madah kediri. Mumpul dulu ku. Bye-bye.

0: Ya, peningat yang nak kita bergulai dengan Sharon Ludan buat program Kini Kita Sarito. Kini di pukul 11 malam tu lagi peningat buat jam kita ke penudi buat awak pemerintah malam dia kita dekat berperinang dengan lagu-lagu irama etnik pupu bangsa. Dan sebenarnya kita berperinang dulu dengan lagu kedibai Florence Law, Air Mata Lelengau. Dan sebenarnya mai kita mending ke promo 24 itik lagu Timujo masuk semifinal ACSJ ke-9 untuk peningat.
1: Tume 24 itik lagu yang dipilih sebagai semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mit

0: FM.
1: Oh, penganta kami subak yang spraynya harga subak muda harga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa ini kudek ngok. Tok, tok pakai sanggol subak. Lemau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju kudek, baka baju serumahnya. Baik sida ini bujangnya. Sida getuai dek. Ngkan wal ni kebas anak. Ngai nyadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no, semua ke darah-darah. Bekanya magak. Nya kurang, udah deluak, udah lupa numpu. Semua udah kan ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino ora silia bajiak magayang kurang ya geburaya ya gebajiak laki sigat magayang kurang urang kang ayam dini yang ame pridang kurang
2: nadai ia ke baru dinadai sidaya ke lama YFM segulai sejalai
3: radio YFM 101.3
4: Rindu mendengar ke irama etnik Ubu Bansa?

Ya, bertemu kita bak jam ke penuh di tu peninga bak program irama etnik pupu bangsa. Yang tadi lagu etnik Melanau, lagu kedibai Halil, Akau Sayang Kaau. Aku sayang kenuan. Yang arti lagu tu. Yang tadi lagu dikenal ketengah pun ke program irama etnik pupu bangsa kita bakal ke malam tu peninga bak malam hari lima. Ngaki kita nyangkanya berdau tindua kini malam tu mendengar kami bak YFM. Ngarap ke terus gelas jalan dengan kami nyentuh ke penghujung program kita itu lagi peninga ya. Lagu kedua kita, lagu ke Dibai Eddie Kuing, lagu etnik Kenyah tu peninga tu yang tau ke kabar merenang kita ba YFM malam tu ba irama etnik pupu bangsa di frekuensi kami di Belaga 103.0 FM.

rumah kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerak.

0: YFM, segulai sejalai.
1: Basah terutup hujan pagi hari.

Ya, segala sejelengnya kami buat YFM buat awak pemerintah malam kita ke malam tu peninga buat malam hari lima kita berperindang dengan lagu-lagu

Jadi ke sekali itu terus merenang kita ngau lagu Etnik Kayan, lagu ke Dibai Raban Tadan Sayulan tau ke mana hamai merenang kita ba YFM 101.3 FM.

0: mi suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to pudan mo jadi kupulnya 2G ya telu manua nu kurang besai 5 ringgit ya suba ku mai marnya kemar du bisa ga kupua ke merah jot pakoyo tu apa apa na ulah mayung mah nu na anta ino melayu ka bi kapiat e ya teladan dia marnya suba tunu ku jako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas ya ga pertas tu penuh penuh penjaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak ya dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Kota, Nali Hari, Sadalamay, Pemerindang, Malam.
1: YFM, Segulai, Sejalan.
2: Rindu melintik irama etnik.

Okeynya, tadi lagu ke Dibai keyboard Yoho Na Ala. Siti lagu etnik Sabah Peninga udah merenang kita ke malam tu. Ba program irama etnik Pupu Bangsa ba malam hari 5 pukul 11 malam. Jadi mari selama malam dengan kita ya ke benua mendiang ke YFM kanya benua nganti mata kelelap malam tu Peninga sampai mendiang ke YFM jadi pukul 12 tengah malam tu lagi mai kita mendiang ke Timang Kerbak Tawas nyentuh ke pukul 6 pagi pagilah terus gulas celengau kami ba YFM ba awak pemerintah malam Peninga tuk nakak kita bergulai ke malam tu ba malam hari 5 bertemu baru kita ba awak ke bukai ninggal ke kita ngal lagu ke Dibai Rosie Usok Perisa Biru tang sebenarnya tuk lagu ke Dibai Spini Lazim Ui Mawa Nimoh. Ngatuk peninggal ngupuk dulu aku. Beri selamat malam bagi semua. Tuhan merekat kita semua. Bye-bye.

0: Sekulai sejalan.
1: Kucing 101.3 FM. Sekulai sejalan.
2: YFM.

World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6, 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: hashtag, nemlig at give dig to. Boleh dengar kita Intel Aridua malam minggu peluang bertemu pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai, hai, hai. Anang nak ingat dengarkan hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya berkenaan macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke.
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: segulai sejalai ngau kami Pak YFM.
1: Enti nintih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau kan disebut sidak kindo tu. Yang ka amat siti ari mese sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ka sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ku utai ti udah lama diperam dalam hati din.
1: Ya.
2: Au teka bakal buah ke peram tu ante ya. Nyudah peram-peram kita nyuman sawe ya bakal buah pelam bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyo pansut udah.
2: Au disimpan kita dalam hati din. Awas, au nama utai ti bakal tau kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au nyangka kita betulai dalam hati kati salah menghenti kita udu bejakuk pun bini nak salah hau nak salah henti kita udu bejakuk tau tai ka ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejakuk kadang-kadang kita nak berasai tersebut ka jaku jai ti ngasuh ati orang nak nyamai ninga hanya kebuah lebuah kita ka bejakau tu tadi au tau ka berandau ngau orang kini jaga-jaga meh mulut kita jaga-jaga meh dileh kita anang tak teracat bakas napang mesin gan bunyi korang dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindau selalu nyadi bagi kita kindau tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cia kerja ke orang yang mayari tu oh.
1: Teracat ni pasti
2: tang kita kindau tu selalu berjaku tak kutap-kutap oh. Bak jam tiga mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
0: Plaza Jurai 635 Plaza Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Y Arena. Y Arena. Linting hari satu. Pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Mulut, mayuah bangsa mulut. Kita dikumbai orang mulut basah jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumbai orang jahit mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tahu ke bejai orang. Tahu mulut, nanti kita tahu tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita sirup. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita sirup. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk. Tahu ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut. Nanti kita seminak ngauk. Tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah. Ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk. Tang tak dikemendara ke engkau ulah, tau ke pengawal. Mulut nak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati. Tanggai nyebut, nangi kurang pedih sati. Nama ngai nak mulut, nanti kita nak ngamat ke jakuk. Mina nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang ngai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai. Kita datai, nak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai, ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan, ngai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk. Nyak dikumbai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawun boleh hal. Nanti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumbai burak, orang tuai dikumbai biak. Apai dituduh anak, orang ketawa dikumbai nyabak. Imun dikumbai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

Di sini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: ko papsan ng guest mo bala peninga arak ke kita nya tadi nyukung sida yang nga benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jawa benar ngerinduk kate deh pia mega nge bala urang ko dangau ku bulai lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau pulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin sobo niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai maya me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya leban aku maya nya nadagi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: May ngasuh ati urang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadeulih ditikal ditarit pulai. Ati urang ku udah telininya, sigi na tampak na ditemu tua, tang pemedis ya sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua bejaku, berundiang dulu. Sebedau tua betuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Surah Nyawa, Nintiang Ari 6, Ngau Ari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngalai hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik, pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Kochi, 101.3 MHz.
1: YFM, gulai sejarah.
2: Orang ke ngelingik kita mayuh merek influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Betul. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disinta panjua.
3: Betul.
2: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi paksa.
3: Amat aku nyau nyemata aku ngau utai tabin zato ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
2: Yeah.
3: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Ternama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jako aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
4: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerpai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Kota Kenyala, Nyolok Mimpi, Bintang Pegari.
1: Ladies and gentlemen,

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berinda kita. Pengerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti wat mansak belakang kulalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang aku tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.

0: ng minah kini kini terus ke pengano kita ba
1: FM kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jako tu tadi mai erti jako ti nak mana? Jako ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana? Nya kebuah kita ditangkan nyaga dila nyaga mulut lebuh tik maksud ke jako. Jadi bab perkara tu nama jako ajar ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya maksud ke jako.
2: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
1: Ya.
2: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena te nguit kianya tadi. Te babiluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jakuk berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk ti boleh ngering tau ke ngelemi korang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakuk kita tu bisi kuasa. Jaku kita tu ianya nama teka disebut kita ia tau nyadi bak ketempo tau kan nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajar tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai kati orang ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jakut dalam bisi nyebut bab 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakut nuan pu. Arti ya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
3: Plaza Jurai 635 Lasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai. Punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Bak Siti Pekit jarang dia dengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggan Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 leka Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke leka Jaku ke dekak kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak leka Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih leka jakuk kembali di pasuk. Gagak kategori kata jakuknya, jakuk kerja, tak ke jakuk adjektif. Seleka gagak nombi. Mayuah meh udah di pasuk ke sidak ya, serambau ke pepekit. Kayaknya di nuju bala nombi ya, tak ke siapa-siapa, kita iban. Sekali kena udah ngau pekit tu, tak ke bedau, semua kita buat luar din, buat IPT, bala pengajar. Ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik leka jakuk buat Wiki Kamus. Awak ke kita terus bersemangat ngisik. Sajak pun kita ngisik 2-3 leka jakuk sari dan mimik-mimik. Lama-lama jadi mayuah meleka jakuk di tepuk kita. Jadi luju bala nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak lepuk leka jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh terbesai dekat disedia kurang menuju kita. Sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke lepuk leka jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak. Dekat Dubai orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura serta sidak yang megah ulih bersemekiah ngulih ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedap yang nyambung pelajar pergi lah lusa. Namanya kena lebuh kita udah nepuk leka jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu. Kita buka seminar nepuk leka jakuk dan kita ngetan ke identiti bangsa kita. Jakuk kita daya hidup

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan naan sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh dapis si. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatari ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam dah si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama anak tu ngurus-ngurus. Dah tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Ake cakenya.
4: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu Ari YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sedili.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah hutang.
2: Henti beda wisi duit kena maya. Padah dulu maya ngagai kaban.
3: Orang ke diin jawab kitanya, segi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau,
5: maya ten.

0: sawat nuan teleponnya. Tujuh nuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tau mulai baru. Lagi uleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat teleponnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ke upis penglikun berjalan lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalan. Keranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasadudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita.

jadi aku yang berhormat will be Wilson Dugak Kumbong, ahli parlimen kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan guys semua bala pelinga YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tu dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay, kita

0: YYFM Bakserian 106.9 FM.
1: Bak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin reti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang ti meda atau ke nemu sesebengkah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke di peda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi enti kita meda mega ke dia tu nyau kat nintih hari kita itu tadi ningau orang to orangnya dikangau ke merik penerang tok ke nyadi saksi bekot de pasar bak mayu ha, macam kes ati benung di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari to nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
2: Amat manah mai jeko tanya nya Puan Benny. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku banyak manah laban. Penghidup kita itu sudah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawya. Kita rapat, okay semina disangka, okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang. Ya. Lalu kita itu sudah nerima ya. Kita itu diksemak ke bakal penampak. Ngaw bakal garam. Bah nama arti leka Yakob itu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey terima utai senapa ya. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol ti petang. Ya artinya kita madah ke utai itu aman, utai itu nyata, utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
3: Lasa Jurai 635. Lasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: YFM.

Aku Tony Rumpang. Kita datuk benung ninga ke YFM. Segulai sejalai.

0: Lama geluan cok susah tim.
1: Dekati ndak ibu? Hai, tu susah tim eh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu. Kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Lepas kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Katin deh bu, bisa cara nolong ku bu?
0: No. Ujian mana nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pena.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati biak. Di RTM gitu aw.
0: Aram.
2: Pemuju dagang berpangai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campat, membayar di jalan pematut. Tetapi mengelola unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching, bermaya jam, upis terbuka, tak ke telefon, muju rumur 082-248-4.

0: Den apa lah? Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejah kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih ya agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis lagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

menanda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi berjalan alun ketahunya di bak sebarang maya. Bukai semina ulih ngadang maya terpangkah bak muan dengan cermin kereta tali kereta termeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkah bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Lautiun, Mitium Mabuang.

0: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: Tajak pen duit ukai segalanya tang semua utai berguna ke duit. Abak topik tua sebedau tu kalau mega aku nyebut semua utai berguna ke duit.
2: Betul.
1: Ketegal tu meh kita mensia bebenal ngau nak uliah kita deh nguliah ke duit. Kena kita nangkup peminta guna abak penghidup tau ke kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Nyari tu mega ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang. Ngerja pengawak ke salah, ngerja pengawak kena patut eh.
2: Sigama.
1: Jadi ambil ke contoh tu dem. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tau kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
2: Jadi utai ke disebut wanya tadi. Mayuh nan utai ke nyadi. Tau ke dulu supa, tau ke menyatu, utai ke disebut nuan. Bak tanya jakunya. Puan, nak amat duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah kebenarnya duit ukai siti penanggul tang pengangkun ke duit nyati-nyati ke pun semua macam penyai. Ya, duit ukai penanggul ya tu tadi cukup berguna buat penghidup kita tang lebih kita angkun ke duit nyak ke ngasuh kita mayu macam oleh kena ngasuh kita nya tadi nak nemu cukup dalam hidup kita. Sehingga kita nya tadi ngerja utai ke disebut nya tadi. Sehingga kita nya tadi nyok lalu angkun ke duit. Di lebuh kita kelalu angkun ke duit, dia pemendau nya tadi nyok ditutup ketika ke kita kelalu angkun. Pak kejujuran nya tadi nyok ditutup pengangkun ke duitnya. Pak pemaneh nya tadi nyok ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang. Ari pengarap. Tu kebuah tu tadi ngajar tu bak konsep ngeprinsip orang Kristian tu nak tahu nak bisik pengarap. Berarti nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerja utai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya, ku Tuhan tanya ya, bak rundi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timotius 6 ayat ke 10 atau kegentran ke 10. Pengawak ti ingin ke duitnya pun semua penyai. Erti itu ingin atau kelalu ingin, kelalu angkuan erti ya.
1: Pengangkuan kita
2: pengangkuannya tadi sehingga kita nak ngelala pemenal. Sehingga kita nak jujur dipercaya ke kerja pengawak atau ke kita yang ngurus pengawak bersangkut pawat ngaduin. Nyalai kita selalu ningal berita bak surat kabar bak TV kini atau ke bak ini nyalai bak portal berita kita selalu meda mayu orang ada integriti. Mayu orangnya tadi mencuri ke Tegal dekat angkun ke duit. Mayu mega orangnya tadi ndak jujur ngerja pengawak laba ke Tegal angkun ke duit. Jadi bak pengarap kita nak tahu nak berarti ko teto duit tu mana enti ia jadi panganti mana tanti ia jadi tuan kita diperintah ya.
3: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Lingga 89.5

0: ayo teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temra kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tingkat.
2: Bapak nomor bokop penemu yang kucina.
0: Tika fadirnya aku robokopnya nama aku buah nemu yang kucina. Nih aku nemu kayaknya aku tengah gaji terobokopnya. Ih, pedih pola aku lupa kita tuh anak-anak.
3: Sigi gaya nembia, minyak, umur baru kemansang. Sigi mayuah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita gilai. Kita itu mengiri yang nembian sidak ya. Ngajar, kita jalai kebetul. Ingat, anaknya meh kebesakar tak kita ikut diari. Jaga sidak memana. Pesan anak ngerinsa, mai berbuantu. Hari kami, bawa FM.

Nhà đê là coi cho cụ community tổ cố bàn xe bà xa là đây là coi cho cụ lệ tiến cái cụ mai sẽ đưa communitas COMMUNITAS cái mai ở tế xa mò. Nhà đê đà lâm rè nào kể tụ bà nè ngò cùng ngồi chì nà ráng khá lì mọ bằng cả rè tế là coi cho cụ community tổ. Nhà đê rè tế nhà cụ ra là bế hề bà kể tụ. Rè tế là coi cho cụ community kể kể tụ bà tụ. Nhà nhọ xa mô ráng khá điêu mần đàm. Bọ xe tế bà lì hàm nô serta di pegawai setiap perintah. Lalu rata ke kedua, seraban orang ke dia bersetik nur ke sama bangsa, sebab kau jaku, sebab kau jalan peniau, adat, bahasa ngau kebukai. Nyalai suah kita nengok orang berjaku, community rumah panjai, community kampung. Lalu rata ke ketiga, ianya raban orang ke sebab kau pengerindu, ngau sebab kau pengawak. Bakal community pengasuh, ianya raban pengasuh, community scientist. Raban saintis, community pedagang kayu garu, nyaw mereka siti community, ngau community orang bumai berkebun, nyale masing-masing sedek tu tadi, sebakau pengerindu, lalu sebakau pengemu. Nyade ke keempat tu, ianya rakyat siti menua, contohnya community orang Malaysia kebanding. Nanti seraban bangsa Malaysia, basic dia nyelat orang bukai, maya di menua bukai. Ambil kebanding nanti di menua tasik ambil kebanding. Nanti ada sebut community orang Malaysia yang raban kita kira Malaysia tu ke basic nyelat orang yang bertubuh kena menyuh di menua bukai yang orang di bersentak tu. Lalu ia ke kelima yang raban kayu ngejelo ke berpanggai penghidup berpanggai diri tumbuh tau kehidup berkenturung bersitik kanandur ke belok ngasai ke gaya hari, gaya tanah ngau gaya sungai ke sebakau. Ambil kebanding bakau community sampuk, sampuk tu indutai kita nemu. Community bandau ngau community kayu pan.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita.
0: Begulai dengan kami buat bagi ke entelah.
1: Ningak keseluruhan begulai dengan kami buat program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkang-mengkang selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cik?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay.
2: Okay, ya.
1: Nau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

Pip, dah memang ketuanya. Patuak nak lemu mampu mulut. Jangan main nanti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, ne. Nanti kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoi dong. Berik dengan ketuanya, lah. Like.

0: Jaya mah gemuruhnya.
1: Sarinya ini habis sembuh ni gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisa duit.
0: Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: lepas kita nyebut sampai tu tadi, kita yang kau bisik berfikir, boleh kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini tau ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat merik, nama aja utai kena pinta kita kini pastor.
1: Amat, mana nak jaga tanya tu aw nang amat, nang mayuh orang bisik buah rundu yang temesenyak na ya. Aw, aku selalu ngajal utai munyi tu bak raban ngobala bukai megak. Besampi minta bepun bak nama utai ti duguna kita. Ukai bepun bak nama utai ti di kedekak kita. Bah nama erti reka jakuk tu dah. Erti jakuk tu ke diterang ke kulit tu ianya kita nak minta utai bepun bak pengingin isik kita. Bepun bak utai ke pengamuk kita na ya. Isik tu mayuh utai ti dekak-dekak. Tang bersampi bepun bak utai ti duguna kita. Nyak ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nyak megak ti dikingin ke Allah Ta'ala bak penghidup kita. Ya, bepun bak utai ti diguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunjak ke tu apai kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita na ya. Lalu lebuh kita bersampi bepun bak utai ti diguna kita. Allah Ta'ala nemu tek diguna kita. Tentu ya ngai medak kita nya pedias. Tentu yang ngai medak namanya utai ke diguna kita nyak nadai bak kita. Baka apai kita bak dunia tu. Enti ya ibuah ke anak. Enti anak nyak nguna pemakai, nguna utai kena ya bersekolah. Tentu ada kat merik nyak na ya. Lalu enti anak merik utai kena ya bersekolah. Nama utai kena ya bersekolah lagi dah. Timpang betul dah tuai dah. Lalu nadai utai boleh kerja ya. Bekenyak sekali-kali apai kita di serga. Lebuah kita minta utai ke di peguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okay. Ya dekak merik kita. So munyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kedekak kita bapuan bak isik kita.
0: Ya.
1: Pengamuk kita. Aku ingin ketuk, aku kak ketuk, aku kak ke meh macam utai. Tang bapuan bak pengingin bak peneka isinya ti ngasuh ati kita puas. Kumai reputi satisfied.
2: Plaza Jurai 635. Plasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Siapa ganunu time maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Itu benung betunu ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari ganunu. Lagi, ambis de perusahaan ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai pi nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ne de dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu de buruk siku. Ngai betebah ku tai pedak de aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nampak nama aku berah, aku suka. Ngandung aduk ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukan pia, ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang bertunuh ku tadi senekat hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelo, dua jelo, dua jelo. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tahu ras begitu. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu. Dari cara dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan, tek nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tu buang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan, itu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit. Jil gage nadae petan akai
2: Wopan Gangnam Star.
1: Bagi gagak nulung ku ikat. Cepat nulung kungun saya pi kemau tu. Cepat digar cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat.
0: Pengawak betunuh ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magal nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban. Wopan Gangnam.

0: Hashtag, nenn mir active dir du. Kita Ijen Aridua
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai My FM mulai sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anda nggak ingat dengarkah hashtag Nubia Aktif?
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, begini macam berita dia sebenarnya bisik prompter gak?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
7: Muji

0: #numpiaaktif.
1: But why FM?

Selamat pagi para peningat, selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi ke dulu ke kamera gereja Seventh Adventist pagi itu. Sekali lagi kita bergulai dengan aku Pastor Lawrence Manyik dekat kunci kejaku Tuhan. Sebenarnya kita bersampai dulu. Terima kasih Tuhan ke pagi hari itu diberi Tuhan ke kami. Kami dekat ngepun kari itu belalau kejaku Tuhan. Nyalai beri Roh Kudus nyaup kami merti kejaku Tuhan pagi itu. Ngajar Tuhan, ungkup kami sehari itu Tuhan. Kami nyerah ke peminta dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Lalu pelajar pagi itu pasal pangan di mana? Nyambung hari jaku Luk bagi 10 pagi itu ayat 29. Tang pengajar adanya ingin dekat mandang ke diri, nemu taiti disebut diri. Nyalai ya lalu nanya Yesus, apa pangan aku dah? Kita ke terlebak ngau cerita sempama Jesus. Ni cerita sempama ti pemaduk di kerindu ke kita ne. Nak aku nemu sekali korang bisi udah ngagak pansiak senentang perkara tu. Tang pelabak aku ketebal lagi kita rindu ke cerita sempama Jesus. Ya kedua itu tu pasal anak kelelang ngau cerita sempama pasal orang Samaria ti manah tu. Kedua-dua cerita sempama tu semina bisi ditulis dalam Injil Luk aja. Kedua-dua sempama tu sama mandang ke pengasih ngau selamat. Allah Ta'ala ti diberi ngagai mensia ku dah rusak serta nyau laban dosa. Tang sempama pasal orang Samaria tu lebih lagi ngayan ke pengasih ngau Tuhan ngagai raban mensia ke dicipiang serta dianggap nak berguna oleh raban kebukai kengumai diri raban ke lebih mana lagi. Orang bangsa Jews ataupun Judah begedi serta ngemaruah ke orang bangsa Samaria. Sidak nakak ulih nyeliah ke diri dari orang bangsa Samaria. Sidak keji ke orang Samaria. Sidak ngai bijakuk dengan orang Samaria. Sidak nganggap orang bangsa Samaria itu bakau kui. Lalu kai mensia kepatut ngau hidup pegulai. Tu kebuah hindu orang Samaria kedatai nyawa ngagai telaga Jakobnya kenyit amat hati. Lebuah Jesus orang ke bangsa Judah nyapaya lalu beranau nguya. Kita tahu macamnya dalam John 4 ayat 7 hingga 9. Lokasi menua Samaria tu bak tengah menua antara Galili di utara ngau menua Judea di selatan. Penusah antara sidak Judah tau keju tu ngau orang Samaria tu kelia. Sebaka ngau penusah antara Israel ngau Palestin kemayari tu. Ianya dua raban mensia kebisi lain adat budaya hari pengendiri. Tang diau berimbai ngau pengendiri. Tang berperarak hari pengendiri. Laban dengki ngau layak. Kudah ngungut selama beratus-ratus tahun. Ia kena tahu padam-padam. Orang bangsa Samaria tu purih orang kebercampur darah tahu ke bangsa. Asal sidak tu, datai dari 10 peturun Israel di utara bak tahun 722 BC keliak. Lebuh maya bangsa Israel diperintah bangsa Assyria. Lebuh mayanya bangsa Israel mai masuk mayuh bangsa bukai ngagi menua Israel. Kita tahu macam tu dalam dua raja bagi 17 ayat 23 dan 24. Hari campur tu nyadi siti bangsa ke numbuh ke jalai pengarap sidampu ke bercampur pengarap ti nyembah Allah Ta'ala Yahweh ngau pengarap ti nyembah keramba. Nyau kelama udahnya lebuh bangsa Judah bangsa Ju ke udah diperintah menua Babylon pengalama 70 tahun berengkah bertahun 586 sebelum Masehi. Lebuh negeri Jerusalem dialah ke musuh. Lebuh sidak dikemenar ke perintah Persia pulai baru ngagai menua sidak. Orang bangsa Samaria tu ngarap ke diri boleh bekerja sama ngau orang Judah niri ke rumah semiang tau ke tempel ba Jerusalem baru. Tang orang Ju, orang Judah tu tadi ngai mai orang Samaria dalam penguanya.
kita tahu macam ceritanya dalam bab Isra bagi 4 ayat 1 hingga 3. Medak bekenya sidak Samaria pin ngagak rumah semayang tau ke tempel sida empu datas bukit Gerizim. Lalu sida yang ngagak sedekah piring geselan sida empu baru rumah semayangnya. Jadi dalam cerita sempama tu ianya dalam Luke bagi 10 ayat 25 ngagai 37 Yesus nusui bisi siko orang bangsa Jew orang Judah ke derumpak serta diinsah lalu ditinggal ke setengah mati batisi jalai. Dua iku orang bangsa Ju mansa tang nak nulung ya. Ujung-ujung ya siku orang bangsa Samaria mansa lalu ya kasih ke ya, lalu nulung ya, lalu ngidup ke ya. Ditu Jesus udah nunsang ke gambar. Orang bangsa Samaria kejaiknya dalam runding orang Judah, dia tu nyadi orang ke mana? Tang orang ke mana? Ianya nyadi orang kejai. Nyalai sidak keninga Yesus nusui cerita tu. Balat amat kejad hati. Lalu Yesus nanya pengajar adatnya dalam runding wan, siapa sidak tiga ti nyadi pangan orang ti derumpaknya? Lalu ia nyawet. Ya ti kasih ke ya. Siapa pangan kita? Semua orang ti berguna ke pengasih tau ke tolong kita. Ya, me pangan kita. Lalu kita boleh jadi pangan ti mana? Bakanya laban Injil Yesus boleh ngagak kita jadi pangan ti mana? Injil Yesus boleh muai semua dinding pembenci antara kaul, antara kaum. Dengki ngau layak antara diri sebilik tau ke diri sebangsa, diri sekaban. Pengasih Yesus ulih muai semuanya. Lalu ngagak kita jadi pangan ti mana ke semua orang ti begulai ngau kita. Laban Injil Yesus tu ngangau ke orang hari genap iti bangsa mensia. Leman bangsa Yakub ke bangsa orang. Lalu ngagak sidanya di siti dalam Yesus Kristus. Kok pemandang 14 ayat 6 ke 7. Kati udah nuan ngasuh kuasa pengasih Yesus bekerja dalam hati nuan. Ngamik ke nuan bisik pengasih kegenap ikut orang kebeguna ke pengasih nuan. Haram kita bersampai. Oh Tuhan Allah Ta'ala ti di surga. Terima kasih ke pelajar ti udah didengar kami pagi itu. Ti nunjuk ke pengasih Tuhan. Ngagai raban mensia kendak dikerindu serta ndak diterima mensia kebukai. Yesus nadai kala ngelawang kesidanya. Lalu Yesus megang ajar kami awak ke kami nunjuk ke pengimbuh ngai semua mensia. Lebih lagi sidak ketusah, sidak kemerinsa. Tolong kami bisi pengasih ke orang kebuguna ketolong kami. Lalu nganggap semua orang kebuguna ketolong kami jadi kekaban tau kepangan kami. Kami bersampi ke bala peninga, kami ke Tuhan merkat sida nitiah keguna siku-siku, beri penghidup kecukup ngagai genap ikut kami, tolong kami nitiah kejalai Tuhan. Kami minta semua itu dalam nama Yesus, ti nyadi pengelepas kami. Amin.

0: Pengerak pagi.
1: YFM.
2: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
3: Pantun perangsang kita yang rejap ngawak, bak bulan tu munyi tu.
4: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menang arimbak. Tu bak bulan satu, kena kita gawak. Nyong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai kesalah alai, tahu alai gawak. Umai ga anang mindah, susah baka subak. Burung ga odah dan yuang, ngetu nak lama. Tiap ga hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik belanja kemanyanya. Tuk genakak jaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
5: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Selamat pagi, selamat tinggal ke YFM. Pagi hari 6, bulan aku dengan Stephen. 20 bulan 6, 2026. Saya mohon ke terubah kita pagi tu untuk pagi hari 6 sehari tu. Okey, kita ke bisik pesan berat. Kenata ke pesan berat kita pukul 7 pagi terlebih. Berengkah baca pesan berat kita. Kenata ke pesan kita bawa email yfmibad@gmail.com. Tau ke megak bawa WhatsApp 013-862-8422. Dah tu, kongsi ke berita serta info ba headline tau ke ba batang berita surat khabar sehari itu.

0: 26 hari 6 20 hari bulan 6 2026 dalam grup D USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari live bar Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi live bar TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi. Main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 99.8 FM.
2: Sekulai sejalan.

Okey, lagu ni Gabriel Faris Lewis, Tukar Langit. Okey, ngelansar berita ya ke Nereati ba utusan Sarawak tu. Tu berita dunia tu. Salji musim panas. Musim panas. Tau ke maya hari hangat, bisi nurun ais. Kenyadi di Mongolia. Okey, nyadi kita mendak dulu nama mereka nyadi ke benaya. Salji tau ke ais nurun maya musim panas. Bukan maya musim hari celap ya. Maya musim hangat tu bisi nurun tunggak ke utara ngau tengah menua Mongolia. Ianya bagi menua Kuzgul serta Ulaanbaatar kena hari 4 nyentuk ngagai kemari. Okey, jadi ba nur ais ke nurunnya tadi tajapan musim panas tau ke okai hari ke celap ke musim celap. Dan tikas penyelapnya tadi nurun ngagai 5 darjah Celsius. Tahu ke bak tikas ia kebeku punya tadi. Ni ameh ia ke penyelai ke bisiknya di Mongolia. Okey, lalu berita bukan klinik kesihatan Bakun Murum bernilai 5 juta bakal dibina. Tu ungkup lebih kurang 13,000 ikut orang. Kedia untuk menuanya tadi dekat ngasai ke Pengelantang. Atau ke menggap penyamai sudah ke klinik penggerai Bakun Murum tu di tembok ke atau ke di gagak ilah. Lalu bak berita ia ke bukai bak headline surat kabar AS menewaskan Australia 2-0. Jadi Amerika ngalah ke Australia 2-0 bak World Cup di ujung ke USA atau ke Amerika tu tadi mujur nyingkang ngagai round of 32 kau tahu ke renggat kalah mati. Nangkan kini mahkamah AS putuskan Ohio boleh sekat penggunaan media sosial kanak-kanak. Okey, mahkamah Amerika tadi netap ke menua Ohio ngambil ke nerit kagi atur bagi sedangkan biak ti berkena ke media sosial atau ke media rama. Dan terlebih bisik berita bukai mengat dekat dikunci kita bak surat kabar ke Siti tu. Terus berkelanggau kami bak YFM. Kena tak ke pesan berat kita 7 pagi dekat Maca Pesan.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, барунгам.
1: Кас?
0: WAI.

Satunya dikeganti dari Ricky Andrewson 20/6/2026 dan Stephen ba Simon Pengerat pagi sore itu. Okey, lagi ba surat khabar kita utusan Sarawak tu untuk berkawal ngau bayar tu. Kalau ditulis di tu pelupusan buaya dilakukan secara berhemah, tidak dihebahkan bagi elak sensitiviti. Jadi tu berindik dari penyampau bayar kemajat mayuh oleh daripada kita ba sungai-sungai mayuh orang ngepos empat lama tu tadi ba sungai Sarawak di waterfront Kuching di tu mayuh orang ngepos bayar sikok bayarnya tadi ke suai ayan. Okey, nangkan kini kos pembinaan meningkat bekalan bahan binaan di Sarawak kekal stabil. Ungkus atau ke perengkah ke dikenal ngagak rumahnya tadi majak niki-seniki atau ke Mas Semar lalu rega bas Sarawak itu lagi mengkang nada itu jawab berubah. Nangkan kena 1,000 jadi pentas pentas sambutan Hari Sarawak 2026. Untuk Hari Sarawak 2026 dekat diatur di Sibu. Jadi pengawak dekat diatur 20 nyentuk ngagai 22 hari bulan 7 2026. Dalam lagi banyak dalam bulan baru ialah. Okey. Serta bak suara Sarawak kita mendak surat khabar bak suara Sarawak tu bisa megak nyebut berkawal ngau bayar tu tadi kalai pengawak di nangkap bayarnya tadi digagak batik hati meh berjimat-jimat serta anda dipadah ke ngagai mensiam mayu. Okey, nangkan kena Sarawak sasa liputan bekalan air bersih penuh menjelang 2030. Jadi air payip dekat diasai ke di Sarawak bahawa semua orangnya tadi tu di target kesedak ajak tu data tahun 2030 semua dekat ngasai ke air payip di bersih. Operasi pemulihan awan bantu stabilkan paras air empangan utama Sarawak. Jadi pengawal tingaga hujan dekat di Pejalai ke atau ke udah berengkah di Pejalai ke berengkah bulan 5 tu tadi berindik hari musim mangan ke sinya di Empai Lama. Jadi ke dia tu nya tadi di Kuching di tu lah kena nyangkung dok bukai dan di Kuching di tu dalam 2-3 hari tu bisi hujan pama direk ke hujan bisi dia sai ke di Kuching di tu. Okey, nya bekawa ngau berita ke bisi ba headline surat khabar dan lagi nanti bisi berita bukai kena rati dekat berkongsi ngau kita semua. Terus berkongsi ngau kami bawa FM lagu kita ke sekali tu Otai Orang.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo dapat dengar bisik siko ngembiak bengal agu nak boleh berjaku tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini no yang belalai. Dia yang belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YF.

Okey, Glasa World Cup 2026 main ke benua di atur Scotland lawan Morocco. Jadi Scotland dia tu tinggal 0-1 half time ke dia tu nya tadi Morocco dia score about first half tadi. Lalu main pukul 3 dini hari tadi Amerika atau ke USA ngelak ke Australia 2-0. Tinggujung ke Amerika mujur nyingkang ngagai round of 32 atau ke renggat kalah mati. Udahnya Brazil nurun baru serito dekat lawan Haiti 8:30 pagi itu lagi. Lalu dalam grup D Turki dekat bersatu dengan Paraguay pukul 11 pagi. Main tu oleh daripada kita abah channel Sukan Plus dengan Moga TV okey. Di nadai oleh medak ba RTM klik. Okey. Hanya cara kita medak World Cup ba RTM. Udah tu lagi dekat macam pesan berat kita kena tekap pesan berat ba email ngam Moga WhatsApp.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, macam pesan ke terubah, pesan hari dimana rinting tau ke Indai Thomas. Jadi pesan madah ke laki ya, manin anak kanyan, manin anak kanyan tau ke Apai Thomas. Sudah nadai kena 19 hari bulan 6, 2026. Lalu ni yang tu dekat di Senggai, rumah Lemi tau ke rumah Iruak, Sungai Berjayat, Kenawin. Kena 20 hari bulan 6, 2026. Lalu dikubur ke pagi 21 bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepemelayan ba tada mapai berjayat semua kepemelayan ba simpang jalan kabah sesikup rantau di lang pasir bawan wu julau macan miri muka lubuk antu majau skuau serikai sibu ngau kaban pelayan ke bukai. Kita ke dekat nombor penerang ke Silia. Telepon ngagai Madalina 013-3200-116. Nandu isi berita pesan madah ke manin anak kanyan tau ke Apai Thomas. Udah nadai kena 19 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai Serito Barumah Lemi tau ke Rumah Iruak Sungai Berjayat ke Nawit. Lalu dekat dikubur ke Pegila. Ni pesan berat ke Terubah. Lalu pesan ke sekali itu pesan atas Ulit. Jadi pesan tu hari itu rumah geraman anak busum hari panggil. Jadi pesan madah ke ngetas Ulit. Ni yang Hungary anak busum, ni yang Hungary anak busum lemai 20 hari bulan 6 yang lemai tu ngena jalai semayang. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepemelayan ke ngelala ni yang tu lalu pengawak dekat diatur ba rumah geraman anak busum nadai kepada dini nur rumah geraman tu tadi dan ngaruh ke semua kabar melayan ke ngelala ni antuk nemu dini nur nyenggai kelebagi ba rumah geraman ya tadi. Ok, jadi pesan angkan kenya pesan pemati. Jadi pesan ke sekali tu pesan Ari Jeffrey anak Sigai. Jadi pesan madah ke menjadi ya ianya Frankie anak Sigai. Frankie anak Sigai udah nadai kena 18 hari bulan 6 ba Spital Sibu ni yang dekat di Senggai kena 21 hari bulan 6 2026 Barumah Yampu nombor 1B Lorong Kemoyan Timur di Sibu. Lalu dekat di Anjung kena 22 hari bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepemelayan di Kapit, kepemelayan di Sibu, Kenawit, Limbang ngau semua kepemelayan ke Bukai. Lalu pesan ngetas Ulit ke sekali tu. Jadi pesan ngetas Ulit ngau muin terbalu hari dormah nangai anak Njub. Jadi pesan madah ke ngetas Ulit ni yang jatun anak Gihi tau ke Apai Kini Dayuh. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepemelayan di Serian, Tatau, Labang, Ulus Bau, ngau semua kabar melayan ti ngelala ni yang jatun anak Gihi tau ke di kangau Apai Kini Adayuh. Jadi pengawak ngetas Ulit tau ke pengawak muain terbalu ngau ngetas Ulit tu ianya kena 20 hari bulan 6 ianya saritu pukul 8 malam tu lagi Barumah Yempu lot 1260 RPR Kidurung Bintulu. Jadi ngaruh ke semua kabar melayan ke di desaunya tadi sama sampal datai. Terus kena datai ke pesan berat kita ba email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bar Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bar TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bar Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
2: Pesan ke sekali itu, pesan kita sulit ngau nyuan terbalu hari didik atau ke indai arah. Jadi pesan madah ke nyuan terbalu ni yang Simon Ingih anak berenggang atau ke laki Catherine Iyut. Lalu dikangga menggak apa ini, jadi pengawal ngeta sulit serta nyuan terbalu tu ianya malam tu lagi pukul 8.30 serta pesan dituju ke ngagai semua kawan Melayan di Bawangasan, Tanjung Bekakap, Sungai Apung, Sungai Melangan, semua kabar Melayan di Bintangor, Madur, Meradung, Kuching, Semerahan, ngau semua kabar Melayan di Serikai. Jadi semua kita hanya tadi dipindah datang ngagai rumah Abel Bawang Asan Sibu laban dia Nur pengawak ngatas ulit serta muain terbalu. Lalu nangkan kenya tu bisi pesan ngata sulit ngamu yang terlalu megak. Jadi pesan Arimona anak Mangum. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabar Melayan berumah Andrew Sungai Belung, rumah Tama dengan Melupa, rumah Duma yang Sungai Karak, rumah Jimmy Umbul Lidung Kaki Wong, rumah John Edward dengan Draw, rumah Belaki Draw Ulu, rumah Temenggung Sungai Kabang, rumah Wat Sedin Sebubu, rumah Spencer Gun Kabang Rias, ngau semua kabar Melayan di Babang Kerangan, Betul Kapit ngau kabar Melayan kebuka inalah dirintai ke dito. Jadi pengawak ngetas ulit tu ianya ngetas ulit ni yang list tak keli anak iri. Jadi pengawak dekat diatur baru megaran anak anding mapar asal kaki wong krian seratua kena 21.06.2026 7.30 pagi ngena jalan semayang. Jadi ngarau ke semua kabar Melayan bersininga pesan ke dituju ke ngagai kita tu tadi pukul 7.30 pagi kami dekat main kita mendiang ke berita kita buat terus hari konti YFM RTM Kuching Jalai Piramli.

pesan ke baru diterima kami bawa FM, pesan dari Rosita Rani anak Sumbu. Jadi pesan madah ke Indah ya, Cerani anak Ijau, Cerani anak Ijau atau ke Indah Durian dari Rumah Remias Ulu Luau Awek Serata Udan Adai kena 19 hari bulan 6 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepemelayan ke sepemakai baka Lubuk Kepayang, Tanjung Belawung, Wong Alas, Nangan Luau, Kemidan, Kawit, Nangan Melopak, Tanjung Tapayang, Sungai Payan, Ukir, Malung, Penyelaniah, Kibak, Betung, semua kepemelayan di Batang Lupar ngau kepemelayan ke Bukai. Jadi ni yang dekat di Senggai ba Rumah Remias Ulu Luau Awek Seratuk kena 21 hari bulan 6 2026 lalu dikubur ke kena 22 hari bulan 6 2026. Jadi nandu isi berita pesan madah ke Cerani Anak Ijau, Cerani Anak Ijau tau ke Indai Durin udan adai kena 19 hari bulan 6 2026. Ni yang dekat di Senggai ba Rumah Remias Ulu Luau Awek Seratuk kena 21 hari bulan 6 ianya pergilah lalu dekat dikubur kena 22 hari bulan 6 2026. Ni pesan ke baru diterima kami ba YFM deh. Okey, dah tu lagi kami dekat mai kita mendiang ke berita hari YFM 7:30 pagi tu lagi.

0: maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban, tau ke diri sedulia.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena maya, padah dulu ngaga kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, sigi lembah kau nagi ya. Lepas ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Kesan bayar utang ke bantu, hari kami,
4: Sway, ngau,
5: maya tem.

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita Rewire FM. Perbatu batang berita. Sarawak Majak Ransing nyawab ngada ke mayu hagi doktor di menua tu. Klinik pengerai bakun murum ke berharga RM5 juta. Dekat merik penguntung agak lebih 13,000 ikut rakyat menuanya. Vienna nyadi ke teladan Sarawak berarti ke ubah limbang gaun lawas nyadi mengeri merakak antara menua. Di pemadu Merwan, lebuh datai dalam tahun 2035. Lalu tu isi berita. Perintah Sarawak Majak Ransing nyawab ngada ke Mayu Hagi Dutur Ari Menua tu di berjalai ke dengan skim tajaan khas untuk nembiak ngambil pelajar perubahan. Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagawi In, mada ke proses penilaian khas dekat di berjalai ke dulu. Sebelum nembiak ke boleh penuduk buat program perubahan tu, di diberi bantu sponsorship. Yang mada ke penilaian tu, dekat berarti ke sekedar perkara. Yang kawan pun penatai pemisi serta ruang bilik sidak. Dikenal tentu ke bantu tu diberi ngagai nembiak ke amat-amat berguna ke sawah perintah. Yang mada ke munyinya ngagai pengarang berita, lebut yang mada ke pemutus perasa STPM di Kuching. Nakat tahun Siti tu kemari, 105 ikut nembiak diterima masuk program perubahan. Lalu ngaunya boleh nyawab nangkut peminta pengerja pengawaknya di Dutur di menua tu.

Bitung ngagan lebih 13,000 ikut orang ba 102 tumpuk pendiau ba kandang menuanya. Projeknya dipercayai ke hari sempekat pemerintah di MOU antara Opis Menteri Pengerai Malaysia ngau Sarawak Energi Berhad SEB ke disayan kemari. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad kebising ngemata ke pengawalnya madah ke inisiatif tanggung pengawal ramah koperasi SR Sarawak Energi yang disitik standard emas kepatutnya di ke teladan. Yang madah ke klinik pengerai barunya dekat disikap ngau mayuh macam perengkah guna yang kaum kuota staff, blok bangunan sukung serta perengkah guna luar di komprehensif bak tabak 4.21 ikar pemesai. Projek itu disadang tembok serta dekat diserah ke dalam tahun 2028. Perintah Sarawak nyadi ke teladan Vienna kena berarti ke ubah limbang ngau lawas. Nyadi menggeri meraka antara menua Timuruan serta uliah Ndur Diau ngau lantang lebuh datai ba dalam tahun 2035. Sampai Premier Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan nitih ke penerang ari unit komunikasi Awam Sarawak UKAS madah kena setipat ngau juluk strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 tinggal meran ke sukun ekonomi ramah ngau rampak menua Timuruan. Tujuh penemuan delegasi Sarawak ngagai Austria yang kaum Aspen Sistat dekat nerang ke pemansang menggeri moden tinggempung pengawak berumah, perengkah pengangkut mansia mayuah, kandandur gadung serta perengkah guna komuniti di komprehensif. Delegasi yang megak bisa nemuai ngagai logi hidroelektrik Ferdinau meda integration kuasa dikena oleh dikena baru ngau pemansang menggeri serta ngurus ke rampak menua. Penelebaknya nyadi ke lalau lebuh merambu pelin kandang menua limbang lawas 2035. Operasi menih muak ari OPA ba ari ke terubah kena nambah ke tikas air ba kandang dua tekan air di Sarawak berjalan ngau lancar lebuh pengawak ti menih lebih 1,500 liter garam ditabur ngagai remang kemari. Operasinya dipejalai ke pengelamak 2 jam setengah kemungkul kandang dua tekan air bengah ngau semunjan. Operasi itu berlabuh dipejalai ke numpu ngagai tekat air tekat batang air di lubuk antu. Tinggu ujung ke air majak kurang ke Tegal gaya ari kemarau ianya 102.36 meter ari tikas stasia. Nanti dibanding ngau tikas normal 105 meter. Pengawannya dipejalai ke bilon seladu langit Diraja Malaysia ngau penyuah terbaik ngelingik kanan dua tekat batang air. Dikenan tentu ke operasi ngasi sebedau terus ke ngaga semunjan ngau bengah. Operasinya megak dekat diterus ke Saritu ngau pergilak ngagai sekedar kandang dor bukai. Yang kaum tekat air bakun, tekat air murum, matang semunjan ngau gerugu. Kita datuk benung mendiang ke berita RY FM. Niang Datuk Kamil Miswari diperhati ke nyedisi orang di Merik Mayu sukung ngau pemansang ngagai binia. Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Sukri. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke tangkup pengawak laki ngagai binia Datuk Sri Nancy sepemanjai gawak ke menua wakai perkara kemudah dan yang mujur nyukung tangguh pengawak ngau cukup mana. Yang megang ngarap ke Datuk Sri Nancy terus kering, lebih betapi ngau maya tusah berketuk. Pengudah pemidang laki ti dikesayau, serta terus ke tanggung pengawak ti udah dilempai ke ngagaya. Berbaik banyak Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau seni pemerintang, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke niang siku orang kemanah hati, serta mudah bergulai ngau orang. Seduaya sama bisi datai merik basa ke penudi ngagai niang bak rumah ya di Petra Jaya Kuching. Niang Dato' Kamil, 65 tahun, madam ke seput di Kuala Lumpur kena malam sana. Lalu niang dikubur ke bak tanah pendam Islam Semeriang Kuching pukul 5 lemai kemari.

Projek ngaga terparu nyadi sum organik di dalat moka peluang penatai pemisi baru ngaga rakyat kandang menuanya kelbiagi raban orang Indo. Menteri Pemansang Orang Indo nembek min ngaga pengelantan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah mada ke sida ngau ngambil bagi ukai semina gawak bapalan ngaga aja dan moga ngada ke pun penatai pemisi ngumpul terparu ngambil ke oleh dijual nyadi barang mata. Inisiatif tu udah muncul ngubah utai tumbuh di balat baga ke sebedau tu. Jadi penanggul bak sungai Timri Empas pun penatai pemisi ungkup sidak kediau di menuanya. Sepamanya tahun tu 3,227 kilogram terparut digumpul. Jadi barang mata kena ngagak sum organik ke dibeli dengan harga 40 sen sekilo. Ia maksud ke jakut tu lebuh terjadi ke palan ngagak sum organik ngau pemakai jelur topi di dalat. Berbangunnya pengawal ngena Black Soldier Fly Technology nyadi ke penyungkak ngagai pemujur projek ngagak terparut di dalat. Dato' Sri Fatimah madah ke projek ngagak sum oleh dikaliah pulai ke peluang di besai reti ngambil ke oleh ngasih ke sum organik di berkualiti serta pemakai jelur topik di kaya ngau protein. Ya madah ke projeknya kerjasama perintah Sarawak ngau Petronas ngeluar ke 804 kilogram sum organik tahun siti itu kemari ngau rega RM2,400. 676 kilo sum sudah dihasilkan akak kedia tu ngau rega lebih RM2,100. Tu dah ngayan ke pengulih projeknya nyadi pun penatai pemisi Timeruan ngagai sidak kediau di menua pesisir. RM200 penerima hari miri ningkawam berkandang menua pesisir di Lambir nerima penguntung hari program Petronas memacu kehidupan gawai 2026. Lalu Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke programnya mandang ke pengeransing Petronas majak nyawab raban ti berguna ke tulung hari pengawak ti berjalai ke tangguh pengawak Rama Kopran. Sidak nerima pemerik barang ke diguna ninting arinya dikena ngelempung ke tating belanja penghidup kelimpai oleh ulih merik pengaga ngagai sidak ke berserimbang ngau ari gawai. Yang megak ngelalau mayu agi company berjalai ke tanggung pengawak di cakah bak program pengelantang pelajar serta community. Program ke sebakar megak bisa diperjalai ke berserimbang ngau pengerami tahun baru Cina ngau hari raya Aidilfitri bak sekadar kandah menua di Sarawak. Tiga ikut orang ngau dua ikut Indo rakyat hari menua luar ditan ke polis diplomat ke nyadi ejen jual taruh ke pekit main bola FIFA di Kuching kena rimpat tu tadi. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexander Naga cabut. Hari penerian berita madah ke semua sidak tu berumur antara 25 ngagai 45 tahun. Udah ditan ke bak tiga bengkah dur di berbida di Kuching. Pansir ke terubah tertemu ke sidak tu ngatur taruh judi ngena platform online. Belah dirampas, telefon bincang, dokumen di berkawal ngan taruh serta duit. Kes tu dipansir ngena seksyen 6, bracket 3 Akta Pertaruhan 1963 ngau seksyen 6 bracket 1 bracket C Akta Kesebakar. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak ransing nyawab ngada ke mayuh agi dutur di menua tu. Klinik pengerai Bakun Murum berga RM5 juta dekat merik penguntung agak lebih 13,000 ikut orang rakyat menuanya. Biana nyadi ke teladan Sarawak berarti keubah limbangau lawas nyadi mengeri meraka antara menua Timeruan. Lebuh datai bak tahun 2035. Tunaka kami nabur ke berita Riwayat FM, berita ditusun Sarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching.

0: Gulai Sejalan.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Sarito, 20 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Delegasi seminar di diatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA Bisi Ngulo Pengerami Makalemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi itu nyengkaum pengari Ari Brunei Darussalam Malaysia Sabah Ngau Sarawak. Seminar itu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar itu, Dato Abang Haji Johari madaki cukup guna orang Islam nyadi teladan timana bak pengawal ngerembai ke pengarah. Bisi datai maya itu Presiden Kunci Islam Anis Abud Ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Hari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Una dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Lagi lagu dari Heli Pelakon. Jadi baru tembok diatur main Scotland bersatu dengan Morocco. Kalai Morocco menang 1-0. Mainnya tu dalam grup C. Serta 8.30 pagi itu lagi anda ingat 8.30 pagi Brazil di Cup 1 dengan Haiti oleh daripada kita channel Sukan Plus. 8.30 pagi itu lagi oleh daripada kita menggak RTM Klik. Serta 11 pagi itu lagi Turki dekat bersatu dengan Paraguay dalam grup D. Okay, ini main ke oleh daripada kita RTM Klik, darah RTM Klik channel Sukan Plus dengan juga channel TV. OK, giga kita RTM Klik Sukan Plus dengan channel TV. OK, OK, kita ke sekali itu dekat dengan ke program Laman Berita bergelang dengan Edmund Langi.

Hello pendengar semua, bertemu baru kita bakal selama pada lama program Leman Berita. Aku ke minggu tu, mai ke kita lima itik ke cerita dari gumpuru aku sepanjang minggu tu. Nanti kita udah bersedia. Ujian kita berperindang loh. Lima itik cerita ke minggu tu. Duduk jenuh-jenuh. Batisi radio dia, aku nusui ke kita cerita. Nanti kita udah berengkah dia tahu. Okey. Jadi keterubah tu, aku dekat ngenang cerita ke nyadi di Muno Dubai. Empat lama aku dah. Jadi cerita tu dikirim ke siku. Orang ti rindu ke program Laman Berita ke ngumbai nama ya Jamal Pak Tongko. Saudaga Intan Berlian dari Menua Kogostan. Terima kasih yang ngegenuan Jamal Pak Tongko. Laman Berita tu berketuk cerita ya. Tu pembenar rakak ngegak kerja tu. Nyaruk dirinya di Horindo. Hanya pengamak saya nak tiga tu. Ulah tiga ikut lelaki. Hari menua Nigeria tu sanggup ngeluluk ke dirinya di Horindo. Nak nemu nama kebuah. Dah pelabak kakunya. Tujuh tak kau lah saya tahu. Nanti orang lelaki kat tamak ngagi menua Dubai dedin. Tentu perintah bermenua Dubai dedin dekat berarti kadang orang tu kat gawa nak ada pembenar. Tang ti orang Indo pelabak aku engkau dah lepas ke? Dah pelabak aku ajaknya. Nyak kebuah tadi sedak tiga tu benar mengias diri. Kita nemu orang Nigeria atau orang berkulit celup.